Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sihat-sihat semua. Alhamdulillah. Okay, baik, pagi ni GE solo lagi. 2-3 hari ni memang solo kan. Hari ni dan juga esok solo. Okay, yang mana dah tahu, tahu. Yang tak tahu lagi, inilah dia untuk anda. Sebab apa? GE solo. Sebab Bas dia bersama-sama dengan Debaran Bintang Kecil 2026 Semenanjung semalam perform. Tuan-tuan dan puan, memang mantap, memang hebat dik. Sebab apa sekali lagi untuk anda, semalam siapa yang tak tengok mesti saluran TV2 semalam, Debaran Bintang Kecil 2026 Zul Semenanjung silap. Sebab apa? Anak tempatan kita, anak jati negeri kita Darul Aman. Siapa lagi kalau bukannya Rizaril Indra binti bin Rizwan yang berusia 12 tahun dek, dari Sekolah Kebangsaan Petani Jaya Sungai Petani. Orang Sungai Petani. Memang mantap suara dia. Ya Allah, dia punya tinggi dengan lagunya pula blood, darah. Aduh, memang kena. Dan juga itulah dia, memang hebat lagu yang dibawa oleh kalau tengok lagu tu Masya yang bawa kan. Tapi bila dia bawa anak dari anak kedua dari tiga beradik ni, dan juga idola dia adalah Tok Ki, tengok kalau lantunan suara dia tu membawa kepada kemasan dan juga suara juara sebenarnya semalam. Memang mantap lah. Itu yang pertama sekali kita bawakan untuk adik kita, adik Reza ataupun Rizaril. Memang mantap semalam. Dan tahniahlah kepada penerbit DJ Bas semalam. Dia pun serenuk semalam. Apa ceritanya? Cik Pus juga rai dia sebenarnya untuk kita kawasan utara. Tapi pagi ni ni, pagi ni dikabarkan anak-anak kita yang berjaya, mereka akan berada di set, maksud set Selamat Pagi Malaysia. Okey, untuk anda yang menonton kita di TikTok waktu ini ataupun di rumah biru kita, bolehlah sama-sama saat lagi kita tune untuk Selamat Pagi Malaysia. Dikabarkan mereka berada di sana untuk kongsikan kejayaan mereka. 4 peserta yang layak ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Okey, itu sikit sebanyak lah. Sikit sebanyak lah untuk anda. Yang merisaukan kita selama ni telah pun kita ketahui. Risau sekali lagi pula untuk Debaran Bintang Piramlinya dan juga Bintang Kecilnya nanti di peringkat akhir. Sehari kita sembang dengan topik kita pagi ni. Untuk rakan-rakan TikTok kita, saya tunggu saat lagi kita nak sembang topik kita pagi ni. Topik kita tengok ramai anak muda kita yang dah berjaya, yang dah tunjuk dah kehebatan mereka saat ini kepada kita. Sebab apa mereka berjaya? Mereka rajin.

Okay, itu sinematik sikit lah untuk anda. Aktif 6.10. Okay, baik. Terima kasih juga untuk anda pagi ni. Ramai rakan-rakan kita di TikTok pagi ni. Siaran bersama GE juga. Ucap tahniah untuk DJ Bas yang berjaya bawa adik Reza ke peringkat akhir, pentas akhir. Bas bawa ke adik Reza yang bawa? Okay, Naim 57. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga kita semua dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Okey, itu banyak doa-doa dari rakan-rakan kita. Okey. Untuk anda berkenaan dengan topik kita pagi ni, kita nak sembang-sembang santai. Sebab apa? Kita tengok kawan-kawan kita, anak-anak muda kita sekarang ni yang dah berjaya dalam bidang perniagaan, berniaga. Ha, mengaji, depa kata mengaji pun pandai, tapi depa pilih tak mau nak makan gaji. Ha, kin gaji meow. Depa nak bekerja sendiri, berniaga, business. Ha, macam tu. Dan alhamdulillah kita tengok memang berjaya. Kereta depa brum. Ha, tolak tak boleh nak beli jetnya, takat drone tu boleh beli depa tu. Sampai 100 sekali, hebat anak muda kita. Sebab itulah kita nak tengok kan, sekarang ni ada pilihan lah. Ada kita bagi untuk berniaga. Kita nak anda pilih untuk berniaga terlebih dahulu topik kita. Sebab apa? Sebab kita ada setiap hari 5.45 minit petang radio business di Kedai FM. Okay? Dalam radio business, kita ketengahkan perniagaan anda. Kita nak tengok lepas anda masuk bersama dengan kami dalam radio business, setiap hari kita bagi selama seminggu untuk anda all out. Kita promote barangan-barangan anda, perniaga-perniaga anda tu, adakah anda meraih pendapatan lebih selepas kita buat promosi di radio? Bikin-bikin sama. Takkan tak ada apa kot. Hey, di radio Kedai FM ni beratus ribu juta orang dengar. Oh, ada juga alhamdulillah bertambah berjaya. Kak Cik Ketam, terima kasih masuk. Amboi, mentah-mentah DJE. Dia kata lah ni tak sempat nak cari barang. Dia kata laku sungguh lepas mai dalam radio business. Terima kasih Kak Cik Ketam. Jadi topik kita pagi ni, sebab solo saya nak berniaga lah. Saya tak mau share bila saya berniaga. Kalau topik saya pagi ni, saya share bas ada, saya share pagi ni, tak boleh. Dia kata kalau share, gaduh nak berkeli. Lah ni biar seorang, tak mau nak share apa. Kalau berniaga, pilihan yang anda nak. Anda nak berniaga makanan ataupun nak berniaga barangan. Jadi kita tanya kawan-kawan kita untuk waktu ni juga bersiaran bersama dengan kita. Nurul Melati, berniaga sendiri ni bebas bang. Sebab itulah ramai yang suka berniaga. Macam saya jugalah suka berniaga. Alhamdulillah dia kata, berniaga makanan habis hari-hari. Ni hujan ni kerot lesat. Nurul Melati, terima kasih. Muhammad Yus, kita jumpa nanti, kirim salam. Siapa? DJ Faizal. Alhamdulillah. Samciah Yahya. Okay. Khairul, terima kasih. Abang Zack 89, Yusfali Yufa. Jual ayak muda bang. Modal tak banyak bang. Kita bubuh gula ayak belakang. Ayak dulu, gula belakang. Contoh dia kata macam kita buat bukara lah. Menyesai tu duduk di mana? Tak ada menyesai dulu. Dia kata menyesai duduk di belakang. Macam itulah jual ayak. Dia kata mudah bang. Janji bagi ada kalah ya. Yusfali Yufa. Thank you. Kemudian pula Badariah Jusuh, saya pilih Joy nasi lemak. Dia kata mudah Joy, takat pagi saja, tengah hari orang tak makanan nasi lemak. Mudah boleh buat kerja lain lagi. Terima kasih. Sama-sama Khairul, terima kasih. Ida Ida Mayuti, waalaikumsalam. Kami bisnes bahagia. Ha, mengetuk mengecat kenderaan di Pendang Kedah. Oh Kak Ida Ida Mayuti, betul, boleh juga kan. Bukan senang tau. Kita tengok abang-abang kita kan, yang depa ambil barang buruk. Bukan buruk lah, barang yang kita katakan mungkin ada sedikit kesan-kesan yang tak apa nak cantik. Bila boleh dekat depa, depa tacap sampai cantik. Orang tu seni sebenarnya. Orang yang kerja mengetuk, mengecat kenderaan ni, dia seni. Tapi hujan-hujan ni bahaya sikit lah. Kecuali kalau dia ada oven. Haa. Mat rebung hutan, saya jual rebung hutan dari tahun 2000 sampai lah ni. Alhamdulillah dia kata, 3 biji kereta dah duduk di rumah. Tak termasuk lagi hak duduk lah rumah. Seraga beli kedai dorang it. Okay, mat rebung, mat rebung hutan. Umur sedap nak buat fajri rebung. Fajri ni sedap tak sedap, dia kena hujan-hujan ni. Fajri dia kena dengan telur masin. Haa, gitu.
Makmal Pergigian, waalaikumsalam dari Jitra. Saya buka niaga ubat buat gigi palsu di rumah ni. Resign dari KKM dah hampir 30 tahun. Nak buat gigi palsu boleh juga. Boleh? Nanti kita ada request untuk abang kita sembang berkenaan dengan dalam radio business nanti. Jarang-jarang kita boleh buat gigi kan? Kita dah ingat cik-cik dulu lah gigi. Kita buang gigi kan? Oh, pak menekan kita apa semua duk usik kita tu. Ambil gigi lembu tu bubu. Oh, kaya waktu tu. Mana mau gigi lembu besar? Tak apalah kita besar. Tahan lama. Ham, kan nak kuih kecil, nak kuih besar. Tak mau. Oh, gitu. Okey, Kalsum 6414. Terima kasih. Nanti kita cuba juga. Nak promo gigi palsu nanti. Okey, Kak Kalsum 6417. Terima kasih juga. Ni, JE, jom nak pi pasar belakang ni. Boleh tolong pilih buah timun tak? Nak pi beli buah timun, bukan nak jual buah timun. Kak nak buat apa? Timun nak buat acak bodoh tu ke? Timun nak buat acak buah cuka sikit, bawang sikit jadi ke? Mak Bon, terima kasih. Mak Tok KG, Mak Tok KG, Mak Tok naik kilo ke? Saya ni berniaga pulut udang 6 tahun dah di Keladi Kulim. Selamat berniaga ke? 6 tahun berniaga pulut udang. Kau buat pulut udang macam mana? Variati dia tu macam mana? Ha, kau boleh tanya GE sebab GE pandai macam-macam tu. GE boleh tambahkan lagi pendapatan kau nanti insya-Allah. Kita rebrand kau punya produk. Okey, JE, saya Mayus, jual ulam-ulam. Ha, boleh asal rajin saja. Kutip tepi sungai ya. Satu ikat kita tolak depa RM1. Sehari kita kutip boleh 50 ikat sepagi ya, sat saja. Pucuk putat ada. Pucuk janggoi pada ketereh tu. Ha, macam-macam pucuklah, senerulah. Tapi jangan ambil hak orang bang. Jangan ambil dalam pagar orang. Hak tu bahaya bang. Kita dalam pagar kita tak apa, tepi jalan boleh gagah pasal hak mada. Ban mada. Jangan duk gagah ambil dalam kebun orang, kena minta tau. Oh. Dulu je takut tau, je ada dengar juga orang kata kita pergi tangkap ikan dalam bendang orang, kena minta kat tuan tu. Bendang tu hak siapa? Ikan tu hak siapa, dia belah ke? Tak boleh. Oh, no. Bintang untuk anda kedai FM.

Okey, dah 8.37 minit pagi untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda yang bersiaran bersama JE. Alhamdulillah, topik kita pagi ini kita sembang-sembang untuk tu lah. Untuk kita nak meningkatkan lagi radio bisnes kita di Kedai FM. Tapi secara tak langsung untuk anda yang dah berjaya, jangan pula tak beli iklan. Sambil menyelang, sambil makan air, dek. Kena macam tu lah, dek. Okey, baik untuk anda juga. Terima kasih rakan-rakan kita yang menyentuni kita di rumah Biru pagi ini. Terima kasih Hartini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sorry. Okey, ada untuk waktu ni. Kak Hartini, thank you dari rumah Biru katanya. Tak apa, kita cuba. Okey, alhamdulillah Kak Hartini dah ada dah sekarang ya. Okey, baik Kak Hartini, ada Kak Solehuddin, terima kasih Guak Napai yang sentiasa juga dengan kita kan, Kak Robiah Yop, Siti Zarina, pagi-pagi lagi Mama Usin. Okey, rakan-rakan kita di TikTok untuk waktu ni ramai yang menjual katanya. Jual tak kira apa, jual belaka dia kata. Boleh jasa boleh jadi duit dia kata, jual. Sama pula buat affiliate, dia kata. Bukan barang kita pun, kita beli, sambil tu kita buat. Boleh juga macam tu. Pandai-pandai kita lah sebenarnya, kan? Nak hidup zaman sekarang. Okey, baik. Ada lagi untuk anda sebenarnya berkenaan dengan meletup tak meletup. Apa yang kita boleh buat ni, kita cuma perlu, itulah, usaha kita dengan lebih lah. Ada juga orang walaupun dia bantuan banyak yang dapat, tapi perniagaan tak apa nak mau berjaya juga kan. Pasal apa kita tak tahu lah. Sebab tu adalah rezeki. Meniaga ni rezeki. Apa semua rezeki kan. Macam ada juga ni. Terima kasih rakan kita untuk waktu ini, Mat Ani. Wang tepuih. Saya pilih makanan lah bang. Sebab apa? Orang dah ni tiap-tiap hari makan. Mestilah Mak Ani. Mak Ani ayam wang tepui. Hari-hari kena makan. Dia kata sebab tu saya pilih jual makanan. Dia kata kalau kita dapat buat makanan yang sedap, bersih, harga yang berpatutan, murah. Dia kata insyaAllah. Pelanggan dia kata memang dia akan main. Dia takkan lari macam lah. Tak percaya. Tengoklah saya dah buat dah, alhamdulillah. Tapi kena tahan penat sikit lah. Sebab modal untung ciput, dia kata. Tapi kita nak bagi orang mai makan makanan kita tu dengan penuh keberkatan, dia kata. Kita buat dengan sempurna, dengan kasih sayang, dia kata. Memang itulah. Saya memang pilih makanan lah. Makanan bungkus, dia kata. Kena layan pelanggan, buat bagi elok semua tu lah. Mak ni ayam, wang tepui. Alhamdulillah mak ni ayam, wang tepui. Bukan kerja menarik ya. Apa, teh tarik, buat teh tarik ya. Mak ni macam saya pernah, dia pernah main RTM kot. Mak ni dia buat teh tarik tu, meniaga teh tarik ya. Meniaga teh tarik tak apa bang.

ikut trend, ikut zaman. Ikut zaman. Bila kita jual pakaian ni ikut zaman, insya-Allah, dia kata. Okey, terima kasih Nurul. Batam Hamzah, halo Janggui. Bagi saya makanan lebih cepat nampak pusing duit, dia kata. Hari-hari boleh masuk duit. Saya berniaga sate. Memang mudah, dia kata, buat duit, dia kata. Tapi hujan lah ni, biasalah. Kerot sat. Batam Hamzah Halong Janggui. Selamat, Batam. Nak rasa juga patik sate Batam ni. Sedap tak sedap ni? Sate ni kalau duduk sebatu pun bawa. Sate ni. Sebab apa dia guna asap kan? Bakar kan? Kalau kata asap dia tu wangi, dia tu manis-manis sikit. Tu kita timpa. Kita timpa. Tambah bulan puasa kan? Bulan puasa ni tak payahlah tu. Okey, terima kasih Batam Halong Janggui. Okey, seterusnya pula ada lagi untuk waktu ini. Siapa pula? Mak Pei. Oi, dari Jitra. Tiga kali dia hantar main. GE kena baca juga. Tak apa, tak apa. Terima kasih, Mak Pei. Janji ada yang elok, Mak Pei. Bagi saya, dia kata lebih cepat jual sarapan pagi. Kuih muih ke nasi lemak ke, janji sarapan pagi. Contoh dia kata, kalau ada orang suka, esok dia main lagi lah. Mesti lah dia kata. Janji dia cuti. Tapi cabaran dia kos barang-barang lah ni lah. Mana pula nak kos barang? Tengok harga telur ni sebiji berapa, Mak Pih. Beras berapa? Allah, Mak Pih. Harga bahan mana ada? Tengok harga ayam lah RM8 lebih ya kan? Murah ya? Tak ada lah, semua tu biasa. Mak Pih, Mak Pih kena jual barangan-barangan yang mampu miliki. Ayam seketui. Bukan Haji nak kata lah kan, di kawasan kami di RTM Kedah ni, GE kalau kata pergi tempat lain memang tak akan berjumpa. Dan juga orang mai luar pun tak jumpa. Tak jumpa dengan apa yang ada di perkarangan RTM Kedah ni. Bayangkan ayam besar, dia potong rasanya 2, 4, 6, 8. Potong 8, ayam besar potong 8. Nasi banyak dengan kuah baru RM4. Sikor. Makan kenyang berdau. Alhamdulillah. Woi, Iskandar DJ apa nama? Allah, terkejut Zul Arifin dia orang. Memang murah payah nak jumpa lah orang kata kan, sampai 100 kali. Lajak ni, lajak ni. Ana Subiha, waalaikumsalam. Terima kasih seorang lagi. Okey, ada lagi ramai-ramai. Terima kasih Jamilah, Jamilah Fashion. Terima kasih Simpang 4 Kangkung, pusat latihan jahitan dia kata. Dan juga tempat pakaian, pakat mai lah dia kata. Mai nak belajar pun boleh, semua boleh dia kata. Terima kasih kat Jamilah Fashion. Nasi ayam golek Kedah, mai. Pukul 1 kita buka nasi ayam golek Kedah. Sedap memang, tak tahu nak abang dia kata. Mai. Andy Jeffrey, waalaikumsalam. Nak makan murah pergi makan nasi kenuri. Nah, memang betul bang. Berjanji ada sampul dia, tak malu sangat kan. Pejuang kemerdekaan, ayam mahal lah. Lah ni baru beli tak saat ni, dekat RM10 sekilo. Beli di mana bang? Ada tempat murah bang. Abang kena pandai-pandai pilih bang. Okey, untuk anda, jom kita berhebur seketika waktu ni. Di mana lagi kalau bukannya di Kedai FM Mesra Harmoni. Bersama dengan Dola.

Damelow. Memang sedap pagi-pagi ni kan. Cicah roti pak segi, dak beskut, kepala lutut ke apa-apa, semua boleh belaka. Tu kalau demam, tak rasa nak makan. Ali Alia 936. Jet 9020. Okey, untuk semua abang-abang polis kita di Balai Polis Kepala Batas katanya. Apa khabar pagi ni? Siap-siap belaka ke? Ramaikah abang-abang polis kita duduk dengar kita waktu ni? Alhamdulillah, terima kasih abang-abang polis kita yang sentiasa menjaga keamanan seluruh negara kita yang tercinta. Saya ramai dia beradik saya jadi polis. Bila balik raya-raya berimpun lah. Tapi banyak sangat, mereka tak cerita sangat lah abang-abang polis ni kan. Kita tanya sikit, tak cerita rahsia dia mana. Dia tak kata mana, habis cerita lah. Tapi dia buat diam, kita tanya kan. Tak mandai-mandai sangat dia kan, bila balik di rumah ni. Semua orang yang pakai baju biasa eh. Okey, terima kasih Jack Nadin. Dia kata kering salam. Dia kata ucapan untuk semua rakan-rakan kita. Dia kata berniaga. Dia kata saya berniaga lori tanah. Siapa yang nak tanah, bolehlah kontak saya, Jet 9020. Kita tanya Jet, berniaga makanan ke, pakaian ke, barangan. Oh, betul lah, nak barangan. Bolehlah tu. Boleh, Jet. Dia pilih untuk berniaga tanah, dia kata tak rugi. Tanah lori. InsyaAllah semua orang boleh beli kalau ada tempat buang. Okey, Kak Linda dia kata Habib pun polis, dia kata PGA Brigade Utara. Sekali dengan Abang Mi ba. Nurul Melati satu nak puji di kedai FM ni. Makanan sedap-sedap tu, murah-murah. Saya suka duduk di kedai ni. Dari JB memanglah Kak Melati. Melati. Hai, Melati. Nama Melati ni kita ingat kan, waktu ada gambar Sri Mersing ah. Melati. Depa ada buat satu orang kata apa fitnah lah untuk rompen dan juga kenanga waktu tu. Pakcik Deli ni. Pakcik Deli ni dia seorang pengulu waktu tu kan. Ada yang tu tak ingat siapa dia punya watak tu sebagai seorang penjahat tu dia. Pakcik Deli, rompen dan kenanga. Hey. Bawa pukul 8.50 untuk anda, Muhammad Azmi. Jual ais nak bang, habis hari-hari. GE jual ayat liat. Jual suara. Penyanyi-penyanyi. Mudah kan? Andai ku bercinta lagi untuk anda. Jumpa lagi selepas pukul 9 pagi nanti. Terus melekat bersama dengan GE di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategik dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRB Highcom yang hadir bersama rakan strategik bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aeroangkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abi Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun, katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa, terutamanya saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah suatu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh menerajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan Meja Bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Perkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Sri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategi dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Mati. Assalamualaikum.

0: Okay, kembali semua di Kedai FM Mesra Harmoni. Baik, untuk waktu ini kita tak nak buang masa. Kita nak terus bersama dengan penerbit Bintang Kecil Kedai FM, iaitu DJ Bas. Assalamualaikum Bas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, terlebih dahulu di sini memanglah tepukan yang hangat buat DJ Bas. Tahniah juga buat DJ Bas. Alhamdulillah. Okay.
1: Terima kasih semua.
0: Okey, bila kita dah tepuk tangan dah, dah memang dahsyat sangat lah Bas. Sebab apa? Kita nak tanya Bas jugalah berkenaan dengan program semalam kan, Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 yang berlangsung dengan jayanya semalam dan juga kemuncak Bintang Kecil di Kuching, Sarawak, insyaAllah. 25 September, Bas.
1: Ya, insyaAllah. Itu tarikh yang di, kata apa ni, di kabar yang macam itulah. Nanti kita akan beritahu tarikh yang sebetulnya nanti.
0: Okey. Tapi kami di sini, termasuklah Iskan R. Kadir, Zul Arifin Derang, ramai rakan-rakan kita di sini dan juga pendengar-pendengar semua, ucap tahniah kepada Bas malam.
1: Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah.
0: Debaran memang terasa. Jadi, bila keputusan diumumkan, Adik Reza kita berjaya melangkah ke pentas akhir di Sarawak, walaupun dibuat di yang last kali. Tempat pertama tak lagi, kedua tak lagi, ketiga tak lagi. Sebab apa? Ada juga yang kata tempat keempat tu sebab di kawasan utara. Dia ambil Penang dulu, nasi kandang, lepas tu terus main kat kita kan. Jadi sebagai penerbit lah yang orang kata apa, mengenai perjalanan apa Adik Riza kita ni, boleh kongsikan sikit tak cerita?
1: Boleh.
0: Okay, silakan. Sikit
1: banyak yang Bas nak kongsi.
0: Jangan Bas.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih rakan duet saya E-Bas, insyaAllah.
0: Kebom, okay, kebom.
1: Terima kasih. Kebom-kebom. Kami ni
0: Kami ni.
1: Bas akan kembali insyaAllah. Dan sekarang Bas berada di Wisma Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk SPM. Tapi sebelum tu, bila tanya soalan yang pertama tu, Bas tanya soalan mengenai dengan apa tadi tu? Debaran kan?
0: Bila keputusan diumumkan Adik Reza.
1: Bila keputusan diumumkan mengatakan Adik Reza tu yang pertama tak, yang kedua, yang ketiga pun tak lagi. Bila yang keempat tu, Bas rasa macam dengan, ya Allah, memang bila duduk di kursi ni, dia tak duduk atau dia terapung. Dia rasa macam dengan, ya Allah kan. Tapi dalam hati ni, firasat hati Bas ni mengatakan Adik Reza ni pasti dapat tempat juga untuk ke final, untuk ke kemuncak Bintang Kecil 2026 di Sarawak. Tu firasat dia. Tapi bila dah MC ataupun pengacara umum mengatakan Adik Reza pun dapat, Allahu Akbar, masa tu memang sesuai lah. Kata program Debaran Bintang Kecil tu memang berdebak sungguh. Tak tahu nak cerita, hanya Allah saja yang tahu kan. Walaupun Bas tak menyanyi, tapi debaran dia tu, ya Allah, alhamdulillah lah. Bersyukur kehadirat Allah SWT.
0: Okey, itu dia. Kalau kita tengok memang macam tu, debaran sebagai seorang penerbit ni kita faham lah kan. Sama ada kita macam waktu tu telung di ujung tanduk tau. Ada tak ada. Tahu-tahu kata ada. Ya Allah, waktu tu kita nampak di sini Puan Syahidah Sabudin, dia kata Bas menangis ataupun mengeluarkan air mata gembira waktu tu, betul ya Bas?
1: Betul.
0: Alhamdulillah.
1: Memang sebab kita all out kan, untuk program Bintang Kecil ni. Macam-macam kita bagi, kita sediakan, kita
0: pilih
1: kan. Lepas tu bila diumumkan sebagai finalist pula tu, ya Allah, masa tu perasaan tu tak tahulah nak cerita macam mana kan.
0: Okay, sebagai seorang penerbit kan, dia nampak tau dari awal lagi sewaktu kita ujian saringan dan sebagainya. Ada Bas nampak ada awal lagi kehebatan Adik Reza ni?
1: Jawab pertanyaan tu memang. Sebab Adik Reza ni sepanjang Bas pegang ataupun menjalankan tugas sebagai seorang penerbit Bintang Kecil ni,
0: tahun lepas
1: Adik Reza ni merupakan target Bas juga. Tapi dia sikit je markah dengan Azalia. Dia tak dapat. Lepas tu pula tahun ni Bas memang target dia. Bas memang target dia apa semua. Lepas tu kita pun dalam jalani sesi latihan uji bakat dan sebagainya, dan alhamdulillah dia terpilih. Itu yang buat Bas rasa macam betul apa yang saya sangka tu, dan apa yang Bas nak tu Allah bagilah. Dan dia pun menghantar video untuk uji bakat dan sebagainya. Lepas tu kita buat saringan uji bakat, juri pun bagi markah antara markah yang tertinggi lah di antara yang mai uji bakat tu kan. Alhamdulillah, itulah yang Bas rasa macam, apa yang Bas nampak kat Reza ni, budak ni rasa macam budak happy dengan suara dia, dengan vokal dia apa semua tu kan, dengan attitude dia tu. Bas rasa macam aku nak yang ni lah. Bas nak yang budak ni. Bas cakap macam tu lah. Dekat pengurusan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, kata apa, juri pun dah buat keputusan dan sebagainya. Reza terpilih, dan Alhamdulillah layak ke apa ni, Bintang Kecil Zon Semenanjung, dan juga terpilih pula tu semalam dinobatkan sebagai finalis untuk ke Kemuncak Bintang Kecil Kemasaan 2026 di Kuching Sarawak nanti.
0: Yes, itu yang hebatnya kan. Kalau kita katakan tentang penerbit sendirilah, itu kita all out tadi dah masuk kan. Tapi kalau tentang penerbit sendiri, orang nampak peserta atas pentas ya, duk menyanyi lagu Darah tu dengan Ya Allah. Yang last kali Pak, last kali tu dia memang dia nak tinggi betul lah dia punya ni nyawa dan nafas. Betul, kan? Ho, hebat betul. Tepuk tangan dengan keputusan. Wah, tapi orang tak nampak tau kerja penerbit ni di sebalik tabirnya dengan macam-macam cerita lah. Bas, Bas boleh cerita sikit lah sebagai seorang penerbit ni, sebelum peserta tu betul-betul perform ataupun bersedia naik pentas ni, apa kerja sebagai seorang penerbit ni? Bas kongsi sikit Bas untuk pendengar-pendengar kita. Waktu law ni dengar ni beribu kat TikTok ni.
1: Alhamdulillah. Lepas tu kalau kita tengok bukan penerbit Bintang Kecil saja, penerbit lain pun macam Ibas sendiri buat program main mengaji baru ni kan, memang pening nak fikir macam mana, nak fikir tu, nak fikir ni, susunan dia macam mana, apa semualah kan. Dan sama juga penerbit Bintang Kecil Bas kan, bila kita tengok daripada awal tu nak buat kata kerja apa semua, lepas tu uji bakat pula. Lepas uji bakat tu dah terpilih, kita nak buat apa pula, kita nak pi, mestilah kita nak bagi sesuatu yang terbaik untuk peserta kita kan. Kita minta bukanlah pandangan, kita minta kepakaran daripada orang yang pakar lah. Terima kasih juga kepada UUM, iaitu Encik Rizal, Cik Fakrul,
0: Dr. Rizal Haris. Umbrella
1: Rizal, Cik Rizal Umbrella,
0: yes.
1: Dr. Haris. Ya, lepas tu Dr. Azmi, lagi siapa, Cik Fakrul, semua-semua tu insan-insan hebat yang ada di belakang Rizal lah. Kan nak orang kata apa ni, dari segi vokal, lepas tu pula tempo, lagu yang dipilih tu, lagu pun bukan sesenang kita nak pilih untuk ke debaran Bintang Kecil ni. Dia ada pula dia punya kategori-kategori dia, syarat-syarat dia yang perlu kita titik beratkan jugalah untuk nak masuk dalam pertandingan ni kan. Lepas tu sesi latihan, lepas tu pula setiap debaran Bintang Kecil ni dia ada dia punya task-task dia tu, tugasan-tugas yang diberikan kepada penerbit tau.
0: Okey, sikitlah untuk task yang diberikan kepada Adik Reza ni, yang dia berlakon tu di mana di sini tu? Boleh kongsikan sikitlah, kita sebut bila kita makam.
1: Ya, betul. Dan juga sebelum tu, Bah nak ucapkan terima kasih kepada empat rakan strategik yang bersama-sama yang menjadi tulang belakang Adik Reza, iaitu yang pertama sekali terima kasih kepada DZR, terima kasih juga kepada Hotel Sri Malaysia, lepas tu UUM dan juga Ayam Gepuk Zombie.
0: Wow,
1: terima kasih banyak-banyak kan, kata apa ni, memberi peluang dan juga kerjasama lah kepada Adik Reza untuk melayari debaran Bintang Kecil ni. Onak duri memang setiap macam rumah tangga jugalah kan, ada onak duri dia. Sama juga dengan Bintang Kecil ni, dia ada orang kata rencah. Sementara nak jadi sedap tu dia ada kena tambah rencah-rencah dia, sama juga.
0: Okay, baik, sedikit lah kita tengok kan, dia ni kita dah nampak dia dah beli tiket dah, dah dapat tiket untuk ke Sarawak. Okay, sekarang tiket ke pentas akhir pun dia dah ada dah, sebab tu dah dapatkan tiket penerbangan untuk ke sana dalam tangan dah. Jadi kita nak tanya Bas jugalah berkenaan dengan Bas rasa perlulah dia ni orang kata perbaiki lagi, balik main di UM lagi, pi belajar lagi, perkemah lagi, orang kata pertajam lagi kerih yang dia ada tu ke, macam mana nak berdepan dengan, wey, kalau di Sarawak ni dik, kita tengok suara depa yang mana ada empat ni pun dah lagi memang hebat dah, power di sana lagi, jadi macam mana tu?
1: Okey, dan ikut perancangan Bas, Bas pun dah mula orang kata atur strategi dah pun.
0: Oh mantap dik. Hebat hang tu, ikut syok hang.
1: Dah tu saya terjeda sebabnya jarak orang kata debaran Bintang Kecil dengan Kemuncak Bintang Kecil di Kuching ni dia tak lama tau Ibas, juga pendengar-pendengar kedai FM sendiri. Sebab tu kami penerbit ni memang dia jadi dua tugasan pula lah, nak kena selesaikan tugasan di Zon Semenanjung ni, dan sekaligus kita selesaikan juga tugasan standby sekiranya dapat kan, alhamdulillah dapat, untuk ke Kemuncak Bintang Kecil di Kuching ni. Bila macam tu, bila dah dapat perancangan macam tu, Bah dah buat strategi dan dah hantar dah pun lagu-lagu untuk kita punya guru vokal Cik Rizal apa semua tu. Untuk mereka tengok balik lagu mana yang sesuai, yang boleh Rizal, yang boleh Reza bawa ke final nanti.
0: Lagu tu?
1: Nak lagu ni juga ya Bah?
0: Tak lah, orang Kedah dia kata lagu tu lah.
1: Orang lagu tu? Dan juga kat sana pun dia pun tak kisah bintang kecil di Sarawak pun dia pun kata kalau nak buat lagu ni juga di Sarawak pun boleh, tak ada masalah.
0: Hey, dia kena buat lain pula lah, tengok-tengok pula bit kan. Hak ni kita dah juara di sini, takkan hak ni kita nak buat di sana lagi. Kita cari legendra baru kan.
1: Sebab itulah kena nanti kan.
0: Hak tu kami bagi perbit lain cerita lah kan. Okey perbit, kita ni dah last lah untuk ni apa kata perbit untuk debaran bintang kecil kali ni, dan dah selesai dah untuk bintang kecil pula nanti yang berlangsung, ataupun kata-kata daripada penerbit sendiri last untuk pertemuan kita hari ini. Yes, silakan. Bagi 30 saat.
1: 30 saat tak cukup. Okey, saya
0: tengok adik Reza dalam TV lah tu. Adik Reza dalam TV lah.
1: Ya, adik Reza memang ada TV yang anda boleh tonton di TV 1 sekarang ni, Selamat Pagi Malaysia. Kali ni penerbit tak keluar lah. Penerbit duduk di belakang tabir. Okey, dan juga terima kasih ya kepada penaja kita, iaitu yang bas bagi hotel di ZR Hotel Sri Malaysia, lepas tu UM dan juga yang Gepuk Zombie memberi kerjasama yang cukup baik kepada kami, dan juga kepada pengurusan kedai FM. Terima kasih sekali lagi memberi kepercayaan kepada bas sebagai penerbit Bintang Kecil 2026, dan juga kepada rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya di kedai FM yang banyak sebenarnya membantu daripada segi buah fikiran, idea-idea kan, daripada segi apa ni tenaga dan sebagainya kan. Terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat-sahabat saya dan juga keluarga pendengar apa semua-semualah. Terima kasih banyak-banyak, dan juga insya-Allah kita doakan semoga kejayaan adik Reza di Kuching Sarawak nanti berjaya dan juga berbuahkan hasil, insya-Allah.
0: Baik, terima kasih Bas, selamat jalan-jalan balik selamat nanti insya-Allah. Selamat juga apa melihat tu adik Reza kita tengah bercakap lah ni. Okey.
1: Ya, okey. Terima kasih.
0: Sama. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Bye.
1: Salam.
0: Okey, itu dia sikit sebanyak. Kita dah mengetahui dah apa ceritanya. Debaran Bintang Kecil berakhir sudah. Kita tunggu kemunculan Bintang Kecil pula nanti di Sarawak nanti. Terima kasih DJ Bas di sana bersama dengan rakan-rakan kita juga. Syah juga di sana. Dan selamat kembali ke sini di bumi yang nyata. Semoga adik Reza kita mampu untuk menggalas tugasan yang cukup hebat membawa nama Kedah FM. Untuk Bintang Kecil 2026 di Sarawak nanti.

0: hormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
2: Malaysia Aktif 610 #RancakBolehBisa. Kedai FM sedap didengar.

lagi yang bersiaran bersama DJ E dari awal pagi tadi pukul 6 pagi sampailah detikkan waktu ini sebelum Siti Jack akan bersama-sama dengan kita, insyaAllah sebentar saja lagi pukul 10 hingga 2 petang nanti dalam interaktif 10-2. Okey, buat topik kita hari ni, ramailah rakan-rakan kita yang masukkan tadi cerita kisah-kisah berniaga juga di TikTok tadi. Ha, memang ramai-ramai. Alhamdulillah, tengok macam tu. Jerujuh orang kata kan. Macam hujan musim lah. Banyak macam tu. Dan kongsi-kongsi cerita berniaga. Apa yang mereka nak berniaga. Itulah. Apa yang kita nak sebutkan juga kan. Kita ni kalau kita tengok lah dalam kehidupan kita seharian. Dalam kehidupan kita, kita nampak kan. Bukannya kalau kita seorang anak muda lah, nak mula berniaga tu, lebih baik kita jual makanan yang boleh orang kata apa, orang beli setiap hari, mudah, ataupun kita jual pakaian dan barangan yang boleh dipasarkan secara online. Kita tengoklah ni kan, kita bukan nak cari siapa yang paling cepat jadi jutawan. Sebenarnya macam ada kisah kan, yang sekarang ni kita tengok peniaga-peniaga yang memang senang, lenang dan sebagainya. Tapi itulah satu hakikat untuk kita juga. Kita nak tahu kalau kita ni, modal kita kecil, produk apa yang boleh kita rasa paling sesuai untuk kita mulakan. Kita kena tengok balik cerita daripada kisah penglipu lara daripada kita kecil-kecil dulu. Kisah Mak Jenin kan. Awalnya apa dia, kisah naik nyok, ambil balik nyok, tanam dan sebagainya. Sampai dia belakang minum dulu, sampai dia boleh jadi berjaya. Dia sebenarnya kalau kata cerita-cerita dongeng sedemikian pun, kita boleh jadi sebagai orang kata permulaan kita. Ataupun tentatif buat kita permulaan satu-satu-satu sehingga kita boleh berjaya. Okay? Namun itulah, ni bukan buat kita katakan topik kita ini lebih heuristik dan juga tak terlalu menjual mimpi sangatlah. Kita ni kadang-kadang kita berangan lebih sangat sampai kita tak mampu nak capai. Kita tunjuk kejayaan tapi pada masa sama jualan kita tu bukan masuk keuntungan yang lebih bersih dan juga tinggi. Tapi apa yang kita nak tahu, isi hati kita tadi, supaya apa yang kita nak, apa yang kita buat, rakan-rakan kita yang baru nak mula mampu untuk mengetahui selok-belok berkenaan dengan berniaga. Amalah yang dikongsikan bersama kita tadi kan, sikit sebanyak yang kita dapat, alhamdulillah. Okey, InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok waktu yang sama. Namun untuk anda, kita nak tinggalkan satu kisah untuk waktu ini. Mungkin juga anda dah lupa cerita ni di tahun 1998 itu. Cerita bermulanya sebuah kisah bermula dari atas sebuah kapal yang berlabuh dan juga karam gitu. Semoga ke hari ini ianya menjadi buah mulut dan juga cerita. Cerita yang dibawakan oleh Jack dan juga Rose. Dari golongan yang bangsawan, marhain gitu. Dan juga sehingga ke dunia nyata, Leonardo DiCaprio dan juga Kate Winslet ni, sebenarnya mereka sehingga ke sekarang masih lagi berkawan, kekal baik, pasangan yang harmoni. Walaupun pasangan mereka dah orang kata bagaimana, ada yang berpisah kan, macam tu kan. Tapi mereka ni masih kekal berkawan baik. Sebab apa? Mereka tidak pernah bersama. Itu yang dikatakan oleh mereka. Okay, sebentar untuk anda yang mungkin juga waktu ini kita biasalah, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula kita kan, kawan-kawan, pasangan dan sebagainya, kita jadikan bayangan kita seketika. My Heart Will Go On untuk anda. Terus bersiaran bersama dengan kami di Aktif 610 Hashtag Rancak Berbisa. Selepas ini Siti Zack masih lagi bersama dengan Khadir Razak dan juga Syukri Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Fuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: Hai, saya Bagio.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alamak, teringat zaman-zaman muda-muda saya dulu kan. DJ tu tak muda ke? Waktu feminine tu, waktu zaman-zaman saya lah. Kalau waktu zaman anda juga, maksudnya kita sebaya. Kan? Tapi bukan apa, sebab bila tengok boleh dengar balik lagu tu, Allah, teringat balik kembali zaman-zaman dulu-dulu ke zaman-zaman kegemilangan kumpulan feminine suatu ketika dahulu. Dan lagu tersebut tahun 1994 ya tuan-tuan dan puan-puan, dalam album tersebut, kini dalam album kumpulan Feminine. Yang menariknya kumpulan ni ialah mereka kumpulan wanita yang mereka menggunakan ataupun mereka semuanya dalam kalau kita lihat ke semua mereka ini dengan gaya rambut pendek, macam tomboy-tomboy sikit kan, macam alah comel lah, dan mungkin waktu tu juga menjadi kegilaan jugalah para remaja suatu ketika dahulu untuk dapat potongan rambut macam kumpulan Feminine, rambut pendek. Tapi kan kalau rambut pendek ni pun banyak juga manfaat juga tau, senang kering, senang nak cuci, senang betul tak, kita nak merawat dia pun senang sikit kan. Sebab tu lah orang lelaki rambut pendek kan. Orang perempuan ni biasalah kadang-kadang dia perlu juga nak mengenakan ataupun nak cuba fashion-fashion rambut pendek. Jadi perawatan kalau rambut pendek ni lebih mudah, dan kalau kita cuba-cuba nak try kan, sebab sisi rambut panjang je kan, tiba-tiba nak pakai nak potong rambut pendek kan, nampak-nampak lebih orang kata apa, segar dan juga awet muda. Gitu. Okeylah, sebut-sebut usaha rambut ni kan, nanti kita sambung pula untuk yang botak lah. Boleh? Dah. Jom layan lagu seterusnya. Terus bersama.

Selamat dengar lagu tu. Kiroro Birai yang menyanyikan lagu tersebut. Pada Jepun-Jepun pula pagi ni kan. Sekali-sekala kan. Tapi kan, kalau kita lihat lagu tersebut kan, dia ada maksud di sebaliknya. Dan penulis lagu ini, dia tuliskan lagu untuk ibunya waktu tu lah. Waktu tu yang sedang sakit. So, jadi dia mengajak dalam lagu tersebut tu, ajak untuk pendengar mendengar lagu tersebut. Dan dia sampaikan lagu tersebut dengan pesan-pesan supaya kita ni jangan menyerah kalah, hadapi masa depan tu dengan ada rasa cinta, sebab kita ada dukungan dan sokongan daripada orang tua yang akan membimbing langkah kita. Ha, kita ni tak tahu yang sebenarnya rezeki-rezeki melimpah-limpah tu sebenarnya mungkin ada dari doa-doa ibu dan ayah kita yang secara sembunyi. Takkanlah seorang ibu dan ayah ni hang dapat berjaya ni, mak lah yang dah ada. Mak-mak sekarang memang tak macam tu. Mereka memang selalu mendoakan, tak kira anak tu macam mana, anak tu ingat ke tak ingat kan, mereka akan tetap mendoakan. Oh gitu. Boleh tak? Betul sebenarnya. Itulah dia kasih sayang yang tanpa sepadan tentunya daripada ibu bapa. Tadi kalau lihat lagu tersebut tu, dia memang suruh kita lihat masa depan, lihat mengerti tentang dunia sekarang ini dan lihat masa depan dan capailah cita-cita setinggi langit. Macam tu. Okay. Kerana itu banyak juga daripada kasih sayang yang telah diberikan oleh orang tua kita. Tapi kalau ni dia lebih fokus kepada ibu dia lah. Okay lah. Dapat 10.18 minit pagi sambil-sambil kita layan-layan lagu tu, kita belajar juga bahasa Jepun. Okay. Eddie Zakri, Ku Bersuara 97.5 FM.

0: Music Express. Manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama Malaysia di Kedah FM.
1: Kedah FM Mesra Harmoni Sentosa ketiga. Tadi kita dah bersama-sama dengan penerbitnya jam berikutnya tadi kan, bersama DJ E tadi dah temu bual untuk penerbit, untuk debaran dan bintang kecil Semenanjung. Dan yang pastinya kita nak bersama dengan wakilnya pula, wakil Dek Reza ni, yang akan mewakili Kedah, akan terus nak ke Sarawak dah lebih kurang 2 minggu lagi kot. Jadi kita nak bersama-sama dengan adik Reza seketika. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Adik Reza okey ke tu?
2: Okey je, alhamdulillah.
1: Cukup tidak nak?
2: Cukup.
1: Jawapan selamat. Okeylah adik Reza. Macam mana? Yalah, dah datang ke Negeri Sembilan dah hari apa lagi? Hari
2: Rabu,
1: Khamis, Jumaat, Sabtu. Barulah dia diumumkan akan terus ke peringkat yang seterusnya kan. Jadi betul. Dalam masa 4 hari tu nak menunggu malam tu, rasa macam mana?
2: Rasa nervous lah juga.
1: Tapi walaupun nervous, macam mana Reza cuba untuk hilangkan rasa nervous tu?
2: Reza perbanyakkan selawat, ingat kepada Allah tu.
1: Alhamdulillah, anak yang bagus. Okey, macam mana bila dah diumumkan namanya Reza mewakili Kedah, apa perasaan?
2: Happy lah. Dan sebab Reza tak yakin. Sebab bila dah naik nama Arian Negeri Sembilan, Reza dah tak yakin. Sebab lelaki 2 orang saja.
1: Jadi Reza ingat mungkin dia pun akan ambil seorang je lelaki.
2: Ya, betul.
1: So jadi rasa memang tak sangka. Dan rasa seronok lah.
2: Ya, betul.
1: Okay. So jadi siapa sebenarnya yang bagi sokongan dari belakang tu, yang Reza nak ucap terima kasih sangat-sangat?
2: Okey, Reza nak ucapkan terima kasih kepada family Reza, mami, kak Dina, Echa dan adik saya. Dan juga kepada RTM Kedah dan pembesar Kedah FM, DZR, Hotel Sri Malaysia, UUM dan Ayam Gepuk Zombie. Dan juga kepada DJ Bat, DJ Su dan Abang Afifi. Reza nak ucapkan terima kasih juga kepada Uncle Shah, Uncle Aki yang telah membawa Reza selama ni.
1: Okey, banyak persoalan yang ditanya-tanya kat sini tau Reza. Macam mana tu boleh dapat suara tinggi-tinggi macam tu? Makan apa? Ataupun siapa yang ajak semua? Nak tahu juga.
2: Reza sebenarnya tak ada guru vokal.
1: Tak ada guru vokal. Maksudnya Aunty Su boleh lah. Sebab Aunty Su tak ada guru vokal, jadi boleh jadi macam Reza lah.
2: Cuma Reza baru belajar lah vokal baru-baru ni dengan Uncle Rizal. Dekat
1: UUM
2: lah.
1: Jadi tu kena terima kasih dekat Kedah FM dan juga Digibas lah.
2: Kan? Ya, betul.
1: Jadi dapat sikit ilmu kat situ lah. Tapi memang asasnya tu memang Reza dah ada semuanya tu. Memang dah ada. Cuma tambah-tambah sikit lah lagi bila ada latihan tu. So jadi memang tak mula-mula tak sangka lah.
2: Ya, memang tak sangka.
1: Lepas tu tiba-tiba dia ada nyobat kat tu, rasa macam jadi okey, nanti nak ke Sarawak pula, apa perancangan pula untuk Reza?
2: Perancangan Reza nak akan bertungkul lumus lagi dalam membuat persembahan. Dan insyaAllah Reza akan membuatkan kelainan untuk kemuncak nanti.
1: Masih ada lebih yang daripada yang sebelum ni lah. Tapi Aunty Su tengok memang persembahan Reza memang terbaik lah.
2: Terima kasih. Reza
1: tengok, Aunty Su tengok, wah, tinggi lagi. Dia boleh sampai ke itulah, hebat kamu ya. Tapi Aunty Su tengok keyakinan yang ada pada Reza tu luar biasa. Daripada mana keyakinan tu dapat tu? Confident, confident.
2: Keyakinan tu datang daripada kedai FM yang orang-orang yang support Reza selama ni lah. Tanpa kedai FM semua, mungkin Reza tak akan berada di debaran Bita Kecil tu.
1: Tu dia. Bila tu nanti Reza akan seterusnya ke peringkat akhir di Sarawak?
2: 2 minggu lagi insyaAllah pada 26. 26 hari 29 nanti.
1: Okey, ada juga tanya-tanya ni, adakah lagu yang sama ataupun lagu lain? Lagu mana? Ha. Lagu apa? Tak, jangan sebutlah tajuk lagunya. Cuma adakah, cuma beritahu adakah lagu tu lagu yang lain ataupun macam mana?
2: Kita sama-sama nantikan lah. Macam Reza cakap, Reza akan membuat kelainan nanti.
1: Okey. Itu yang pastinya dia akan dilakukan oleh Reza nanti. Okey, Reza, akhir kata, apa yang ingin Reza nak sampaikan lagi? Nak ucap terima kasih dan lagi tak terhingga lagi pihak sekolah ke apa ke apa.
2: Terima kasih juga kepada rakan-rakan SKPJ saya, Sekolah Kebangsaan Petani Jaya. Mm-hmm. Cikgu-cikgu yang support saya, memang cikgu-cikgu tu memang support saya lah.
1: Reza besar nanti nak jadi apa? Penyanyi ke?
2: Tak, saya cita-cita saya menjadi pegawai bank. Tapi sekarang ni pun saya ada keinginan nak menjadi DJ.
1: Dia berjaya dipengaruhi oleh DJ Bas ya. Tahniah DJ Bas. Sebab DJ Su tengok Reza ni pun pintar, kata fasih nak bertutur juga. Bila orang tanya tu kan, kadang-kadang untuk umur yang 12 tahun lah. Umur 12 tahun ni, Aunty Su pun umur 12 tahun tu masih tak tahu nak sepetah macam Reza. Okay Reza, good luck Reza untuk 2 minggu lagi. Aunty Su doakan, kami semua di Grafian ni doakan yang terbaik, bagi selamat berjaya dan dapat nombor 1. Menang tu dapat nombor 1. Sebab selalunya dia sipi. Kali ni kita bagi, kali ni bagi jadi lah. Okay. Boleh. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Bye.
1: Itulah dia kan. Okay, seronok sebabnya saya pun pernah melalui situasi macam ni. Jadi seronoklah bila kita tengok hasil apa kita usaha BPK lagi kepada penerbit. Usaha penerbit ni bukannya senang nak membawa anak-anak ni, nak bagi dia pelajari, nak gilap lagi dia orang punya bakat. Dan bakat tu memang ada pada Reza sejak awal-awal lagi, dan tambah lagi gilap-gilap sikit, dan alhamdulillah dapat ke final. Dan daripada 12 tu 4 tu, 4 yang terpilih tu, kira memang hebat lah. Itu yang kita doakan. Okey, sebentar nanti kita ada siri tajaan akan bersama-sama dengan anda tepat 10.30 pagi selepas ini.

0: Okey, terus bersama di Grand Prime Puan Harmoni. Selamat pagi untuk anda semua. Layan-layanlah sekejap, ya. Layan-layanlah sebentar ke FM ketika ini. Sebab kita dah beri laluan untuk siri tajaan pagi ini dibawakan oleh Nescu, eh. Tentunya Puan Ain kita sudah ada di talian pula dah. Itulah ada tadi kan, Reza. Reza di talian, eh. Dekat depan mata, bukan kat talian dah. Okey, depan mata ni. Puan Ain nak kongsikan kepada anda produk-produk yang disediakan oleh Nescu tentunya. Sarang burung walik. Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ Su. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Kedah FM lah hari ini. Bersama lagi kita hari ini. Macam biasa, semoga segala urusan dipermudahkan dan dilancarkan lah rezeki kita di banyak rezeki kita lah. Okey, sebab sekarang ni orang kata dah semai sehari hujan. Mungkin jerumpu tu pun dah makin berkurang lah sedikit, kan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi selain daripada tu, kita pun juga perlu jaga orang kata kesihatan kita. Umur kita pun dah makin bertambah, penjagaan kesihatan pun makin penting. Okey, hari ini kita nak sembang juga satu perkara yang macam saya sebut tadi. Macam mana kita nak boleh orang kata umur makin bertambah. Bila umur makin bertambah ni, tanggungjawab pun makin bertambah dekat kerja, keluarga, anak-anak, ni yang ada cucu-cucu ni, orang kata semua orang kata tanggungjawab masing-masing lah untuk kita jaga diri dan jaga ahli keluarga. Okey, dalam kita duk sibuk ni jaga diri, jaga orang lain, kita jangan lupa satu benda, kena juga orang kata jaga diri kita sendiri. Sebab orang selalu kata jangan tunggu badan rasa tak selesa baru kita nak mula ambil berat tentang kesihatan. Okey, penjagaan kesihatan ni lebih baik kita mulakan dari awal. Hari ini macam saya nampak, saya nak perkenalkan satu produk pilihan minuman sarang burung walik Nescu, yang isi padunya hari ini kita bawa yang 250 ml, yang sangat-sangat sesuai dijadikan sebahagian daripada rutin penjagaan diri dari dalam dan juga luar. Okay, bila kita sebut pasal sarang burung walik, ramai yang kata biasa dengar dan biasa beli. Tapi yang duk dengar saja tak biasa beli, kena dengar dan kena beli hari ini. Sebab sarang burung walik ni orang kata sering dikaitkan dengan makanan tradisional untuk penjagaan tubuh. Yang penting kita nak jadi ia sebagai sebahagian daripada rutin penjagaan diri, bukan tunggu sampai badan tak selesa baru nak mula. Lambat dah nampak kesan itu, kan. Okey, untuk minuman pati sarang burung walik ni mudah sangat untuk diamalkan. Hanya makan 2 sudu pagi 2 sudu malam. Kita punya minuman pati sarang burung walik ni pekat likat, bukan dalam botol kecil yang kata-kata sekali minum langgah, tidak. Kita ni pekat likat.
0: Pekat likat dan hati akan terpikat lagi.
1: InsyaAllah.
0: Terus lagi.
1: Ingat, 2 sudu pagi 2 sudu malam. Dan boleh diamalkan oleh semua golongan lah. Kanak-kanak hinggalah yang berusia. Ia boleh dijadikan sebagai sebagai pilihan minuman dalam rutin harian. Terutama ni mana nak umur yang nak masuk 30-an 40-an ni memang sangat-sangat digalakkan. Jangan umur yang 60-an 70-an tu, time tu dah macam-macam penyakit lah.
0: Kadang-kadang kan ada yang tak boleh nak makan macam tu. Kalau bancuh dalam minuman boleh lah.
1: Ya, boleh, tak ada masalah. Sebab kita tahu kita punya pati ni pekat. So setengah orang tak berani nak minum, takut lekat ke tengkok tu, kan.
0: Lagi keluar balik.
1: Tak boleh je campur dalam minuman kegemaran. Ayat teh, ayat buah, ayat apa saja boleh, kecuali dalam jangan ayat beralkohol dan juga bergas. Sebab dalam tu kan banyak sangat gula yang dia berletak. So kita jangan campur.
0: Tapi masih lagi boleh mengekalkan dia punya ni lah.
1: Ya, boleh, tak ada masalah. Yang selain daripada tu, kita juga jangan lupa tentang urat dan saraf. Kita tahu sarang burung walik ni memang kata bagus untuk urat saraf. Sebab kita ni hari-hari kita gunakan badan kita untuk bergerak, bekerja, memandu, angkat barang yang menaik tu. Ada juga orang kata kita nak kena jaga lagi keluarga kita tu. Jadi penjagaan tubuh secara menyeluruh ni termasuk memberi perhatian kepada keselesaan dan juga fungsi urat serta saraf kita. Okey, bila kita bercakap tentang urat saraf, kita sebenarnya bercakap tentang sistem dalam badan kita yang sangat-sangat penting. Saraf ini membantu orang kata menghantar maklumat antara otak dengan bahagian-bahagian badan yang lain lah. Sebab itu kita perlukan gaya hidup yang baik dan pemakanan yang seimbang untuk menyokong kesihatan tubuh secara keseluruhan. Janganlah ingat kita fikir aku muda lagi ni, ha, tak perlu lagi nak jaga. Ha, jangan. Masa umur kita ni umur yang termasuk 20-an, rasa badan kita kuat. Sagi masuk 30-an ada mula lah rasa penat. Cukup tak, tidur tak cukup ni pun dah rasa mula penat dah. So bila umur 40-an tu baru kita mula nak jaga. So situ agak lambat lah sikit bila kita dah mula jaga time tu. Sebab waktu tu orang kata fasa-fasa penyakit tu nak main dah. Sebab satu kata daripada umur 20-an 30-an dah mula kena amalkan.
0: Kita kena mencegah dulu sebelum ni kan terlalu terlambat.
1: Ya, betul. Macam saya nampak hari ni kita cakap pasal umur je. Umur makin bertambah, penjagaan kesihatan perlu kena bagi perhatian. Sebab itu hari ni kita galakkan pendengar hari ni mula membina rutin penjagaan diri dari dalam dan juga dari luar. Dari dalam dan juga luar. Dengan NSQ ni boleh menjadi salah satu pilihan untuk rutin harian kita. Hari ni kita bawa dua pakej yang sangat-sangat menarik. Pakej pengenalan dan juga pakej jimat. Okey, untuk pakej pengenalan ni, yang mana baru nak cuba, yang rasa tak pernah cuba, boleh cuba pakej pengenalan hari ni. Dua botol dengan harga RM150 sahaja. Lepas tu yang sangat sesuai untuk macam apa, untuk yang pertama kali nak cuba, tak perlu rasa macam nak spend banyak. Try dulu dua botol, kenal dulu produk dan jadikan ia sebagai rutin harian. Dua botol ni dengan harga RM150. Sebab kadang-kadang ni kita nak mula jaga diri ni pun susah. Sebab kita fikir nak kena keluar sesuatu yang besar. Tapi tak perlu dengan NSQ. Keluarkan dulu RM150 dapat dua botol. Ini memang siapa yang baru nak cubalah. Untuk yang pakej jimat boleh ambil 6 botol dengan harga RM250 sahaja. Lepas tu isi padu untuk setiap pakej ni 250 ml. Yang untuk pakej jimat ni bolehlah nak berkongsi, yang nak tambah stok, so boleh ambil pakej jimat inilah. So orang kata ni kita mulakan dengan langkah kecil tetapi perlu konsisten. So anda boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Okay, ambil, jangan lupa ambil nombor telefon ni. 017-542-5541. Nak main office kita terus pun boleh dekat Market Simpang Kuala. Boleh jabat dekat kita punya team dekat office tu, kata nak ambil package hari ni. Ada package pengenalan dan juga pakej jimat. Yang baru nak cuba boleh try pakej pengenalan. Yang mana nak tambah stok, ambil pakej jimat, boleh berkongsi. Okay, untuk satu botol itu, kalau kita makan secara konsisten, paling lama pun dia akan bertahan dalam masa 10 hari saja untuk satu botol. Itu untuk seorang yang makan. Kalau makan ramai-ramai, cepatlah habis.
0: Sebab itulah kita kena, kalau boleh tu, tak payah share. Beli-beli untuk kita ni kan. Tapi kalau ni kena beli dalam kuantiti banyak lah.
1: Banyak betul. Ambil yang pakej jimat ni 6 botol tu.
0: Jadi dia ada hari ni pengenalan, pakej pengenalan, pakej jimat lah. Pengenalan ni macam yang mula nak try. Masa bila try-try tu sesuai, serasi pula. Barulah ke peringkat jimat pula.
1: Ya, betul.
0: Macam tu. Sebab kita ni bukan apa. Kita benda-benda macam ni, kita suka yang kata murah. Beli banyak-banyak ni kan.
1: Semua orang kata takut rugi. Tak, dia tak rugi. Untuk minuman sarang berwali NSQ ni tak rugi. Sebab saya kata satu-satu keluarga boleh makan. Contoh rasa tak boleh nak telan, dia boleh buat sapu juga. Buat masker muka, sapu di bahagian luka-luka yang mana ibu yang bersalin secara sisa tu pun boleh juga sapu. Tapi pastikan luka tu kering dulu.
0: Okay, kita rehat sebentar. Sambung lagi lepas.

Okey, kita bersama dengan Afiq sebentar tadi dengan harapan palsu. Tapi Ain, Ain dia tak ada beri harapan palsu. Dia bagi yang betul-betul ni. Kalau betul-betul

0: punya kan lah. Siapa hujan insyaAllah dalam masa 2 minggu tu parut tu tak ada. Jadi yang mana duk dengar hari ni, boleh cuba. Yang mana duk kebah kaki tangan, lengah sendi, kita perlu cegah, perlu jaga kesihatan dalaman kita. Orang kata bila kita dah berumur ni, kita bukan fikir tentang diri sendiri saja, tapi kita fikir tentang keluarga. Kita nak tengok anak-anak berjaya, kita nak luang masa dengan pasangan, yang nak bermain dengan cucu, yang nak pergi berjalan tu, kita memerlukan kesihatan dalaman kita ni kuat. Sebab bila sistem saraf kita masalah, nak lakukan aktiviti harian pun sangat-sangatlah susah. Jadi kita perlu jaga kesihatan dalaman kita, jaga urat saraf kita, sebab kita tahu dalam dalam sistem badan kita dari hujung rambut hingga hujung kaki penuh dengan urat saraf. Satu je urat saraf masalah, habis semua. Contohlah kita sakit gigi, sudah akan efek sekeliling kepala. Sebab itulah kita perlu jaga semua sistem badan kita lah, dengan amalkan pemakanan yang sihat. Dia bukan, orang kata Nescu Parti Sambung Wanit ni bukan ubat. Dia hanyalah suplemen kesihatan yang untuk kuatkan sistem imun dalaman dan juga luaran kita. Anak-anak umur setahun boleh amal. Orang kata yang pakcik, makcik pun boleh amal, tak ada masalah. InsyaAllah dia boleh jaga juga bacaan-bacaan yang lain. Nak kata sembuh agak sukar, tapi dia boleh mengurang atau mengawalkan kita punya jagaan diri kita lah. Jadi boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Saya dah ulang nombor phone banyak kali. Sebab apa? Kadang-kadang customer ni kata tak ada nak ambil nombor phone. Saya sekarang ulang banyak kali.
1: Ulang banyak kali pun ada juga yang masih terlepas.
0: Apa tu, boleh je call kita nak tanya benda lain pun, kita akan habak. Nak testimoni pun kita boleh bagi, tak ada masalah. Yang penting call atau WhatsApp saja di talian yang kita habak tadi, nombor sama saja. 017-542-5541. Yang nak mai tengok kita punya produk apa, boleh saja mai di market Simpang Kuala. Macam-macam produk Nescu ni, bukan sekadar keluarkan produk sarang burung walet. Sarang burung walet, kita juga keluar produk yang berasaskan rozel. So macam-macam ada. So boleh mai tengok dan rasai dia sendiri.
1: So jadi kalau datang ke kedai, boleh tengok semua lagi, ada produk lain lagi. Rozel pun ada juga.
0: Betul.
1: Okey, 017-542-5541. Telefon sekarang dapatkan paket-paket yang disediakan, pengenalan dan juga jimat. Kalau pengenalan tu 2 botol dah, dengan harga RM150, 6 botol RM250. Kalau tak, selalunya satu botol tu pasaran dah
0: RM89.
1: RM89. Darab lah.
0: Betul.
1: Kalau 6 botol tu berapa?
0: Betul. Lepas tu kalau contohlah yang mana tak boleh mewoing, kita boleh buat penghantaran, tapi ada sedikit cas penghantaran. Kita pakai pus laju ke, kita umur rana ke, ada sedikit cas penghantaran. Nanti tim kita akan maklum lah macam mana cara dia.
1: Sikit
0: masa, sikit lagi. Orang kata umur kita ni tidak boleh dihentikan, tapi cara kita menjaga diri ni boleh kita mulakan pada hari ni.
1: Mulakan dengan sekarang. Angkat telefon
0: call sekarang, 017-542-5541.
1: Ain akan jawab nanti. Kita kalau bukan Ain, siapa?
0: Kak Lina atau Nofal?
1: Dia akan bakal nanti, akan duduk di situ nanti. Kita akan tunggu nanti masanya. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Artis Bulu 2 buat sama-sama dengan Nesu Amboi. Terima kasih lah bagi media sosial ya Afifi buat perubahan-perubahan. Lebih-lebih lagi dengan trending-trending sekarang ni kan, yang yang gambar-gambar 80-an dia dah buat dah untuk semua penyampai-penyampai radio Kedah FM. Dah boleh tengok dah macam-macam ropoh penyampai-penyampai lelaki kami. Kalau penyampai perempuan tak apa, tak ada masalah sebab kami pakai tudung. Ha, untuk yang penyampai yang lelaki ni, rambut macam-macam. Macam-macam. Ni macam nak perkenal orang pun ada juga ni. Tapi tak apalah, nampak segak-segak daripada tahun-tahun 80-an. Ada yang seronok sebabnya, sebab kembali balik kepada tahun 80-an. Rambut kembang-kembang, rambut rinting dan sebagainya kan. Dan kita teringat balik zaman dulu-dulu, memang seronok. Untuk anda yang tak tengok juga video pula yang disediakan oleh Afifi, anda boleh tengok di Titi dan juga di Rumah Biru. Sebab itu khas untuk saya seorang je. Saya pun seronok tengok. Saya DJ Su pergi ke tahun 80-an. Naik bas. Kalau nak tengok DJ Su naik bas, pergi tengok, dekat di Rumah Biru dan juga di Titi. Jadi terima kasih Afifi sebab bagi saya peluang untuk kembali balik ke tahun 80-an. Kalau kita sebut-sebut tahun 80-an, apa dia? Apa yang kita rasa macam seronok sangat tahun-tahun tahun 80-an kan? Selain daripada yang kita tengok tadi, gambar-gambar tu memang menggambit memori lah. Salah satunya tentunya zaman-zaman keset, zaman-zaman tu piring hitam kan? Zaman-zaman guna Walkman, zaman itu untuk ni lah, untuk hiburan kita. Kerana dari segi teknologi tentunya telefon rumah. Saya dulu kan pernah telefon, guna telefon rumah kan, telefon radio. Saya tak ingat radio apa, bukan radio Kedah waktu tu. Tak ingat. Lagi satu, bukan telefon radio je. Kita kan telefon, lepas tu kita main-main, letak balik. Dia cakap hello, kita letak balik. Itulah dia kecil-kecil kan. Selain pernah telefon rumah, telefon awam ada. Yang kita sebelum ada komputer, selain daripada komputer kita guna yang pusat gerabak tu kan, ni mesin tape, ketik ke hadapan, ketik yang ketik yang disayangi, ketik zaman mesin tape. Anak-anak kita ni tahu kan mesin tape ni? Tak tahu. Jadi kena kembalikan balik komputer. Kita tengok memang besar, memang dulu-dulu tu. Lepas tu ada apa, disket. Disket apa tau, dia pun tak tahu. Kesian kat depan. Kehidupan-kehidupan dia tu nanti DJ suka kongsi lah. Sebab DJ tu nak kembalilah sebab dah ada video kan, video kembali ke 80-an. Di angin lalu, kasih berubah. Janganlah kasih berubah dengan Kedah FM. Tak mau macam tu. Kasih kekal tau, bersama Kedah FM. The Flybeats. Kasih

0: Okey, terima kasih semua di Kedai Mesra Harmoni. Dan kita lagi dengarkan juga lagi promosi-promosi yang disediakan oleh Fame. Tadi kita kongsikan ada kata jimat-jimat semuanya kan. Ada promosi-promosi pun dah dikongsikan. Apa lagi? Ha, tadi kata kalau tilam lama dapat 400. Lepas tu apa tadi? Voucher 200. Apa lagi ni? Ha, silakan
1: Mano. Ada lagi. Kita tak bagi tahu anda semua ni. Nak dapatkan promosi daripada kami, mudah saja. Nak buat tempahan dengan kami, mudah saja. Hanya di hujung jari anda. Boleh WhatsApp kami, boleh telefon kami, boleh miss call kami. Jangan risau, nanti kami akan bantu anda untuk membuat tempahan. Dan kami akan bagi segala penerangan kenapa anda perlu pilih tilam keluaran Herbal Fam. Tilam jenama tempatan yang diyakini sejak daripada 30 tahun yang lalu. Dan ingat, jenama kami setanding jenama dan juga kualiti antarabangsa tau. Tapi kami bagi harga yang sangat-sangat mampu milik untuk anda semua. Okey, nombor telefon kami jangan lupa. Sebelum saya nak berkongsi promosi yang berikutnya, jangan lupa simpan sekarang nombor telefon kami 019-4144-288. 019-4144-288. Okey, bercakap berkenaan promosi hari ini kan, ha, pasti yang ramai yang tertanyakan, tilam apa yang menawar jual hari ini? Sebab Herbal Fam banyak jenis tilam. Hari ini kami bawakan kepada anda tilam Herba Afia. Ha, tilam Herba Afia ini antara tilam yang berkualiti dan juga mampu milik yang kami pasarkan kepada pengguna-pengguna kami. Untuk tilam Herba Afia ini, ianya mengandungi 3 jenis herba. Ianya merupakan tilam berkualiti dan sangat padu dan membantu mengekalkan struktur tubuh badan anda ketika tidur. Yang bestnya, kalau tidur di atas tilam Herba Afia ini, anda tak akan rasa macam melengkung dekat bahagian tengah tu. Tak ada, sebab tilam kami ini memberikan sokongan yang rata. Badan anda akan menjadi lurus kalau tidur di atas tilam kami ini. Jadi tak ada dah masalah sakit-sakit badan disebabkan oleh tilam yang melengkung macam yang kita pernah guna sebelum ni kan. Tapi yang bestnya juga, tilam kami ini separa empuk yang akan memberikan keselesaan kepada anda semasa tidur. Dan dari segi kualiti kain benang yang kami gunakan di bahagian permukaannya, membantu pengaliran udara yang baik. Jadi tilam anda tidak mudah terasa panas kerana menggunakan fabrik yang berkualiti, lagi-lagi pada musim panas sekarang ni kan. Jadi tilam ini sesuai untuk anda seisi keluarga, nak bagi untuk anak kita pakai ke, ataupun untuk Gen Z, untuk anak-anak muda kita pakai ke, ataupun mungkin ada pengusaha homestay dekat sini nak beli secara pukal, beli secara borong dengan kami, boleh saja hubungi kami, WhatsApp kami hari ini. InsyaAllah pelanggan anda takkan kecewa. Lepas ni review yang baik-baik saja, sukalah tidur dekat homestay ni, selesa sangat tilamnya. Okey, untuk harga promosi seperti yang saya war-warkan kepada anda, hari ini kita bawakan tilam Herba Afia. Ada 3 jenis harga mengikut ketebalan tilam. Maksudnya dekat sini kita ada 3 jenis ketebalan tilam. Yang pertama kita bawakan kepada anda iaitu tilam Herba Afia dengan ketebalan 7 inci. Dan ingat, semua tilam kita ini bersaiz queen tau, tilam besar. Ha, mungkin ada yang nak tilam single ke, tilam king ke, boleh saja WhatsApp saja kami. Tapi hari ini kita promosikan tilam bersaiz queen untuk anda. Okey, untuk ketebalan 7 inci, harga asalnya RM1,299. Tapi seperti yang saya bagi tahu tadi, bagaimana nak jimat banyak dengan kami, pertama anda kena trade in tilam lama anda ke pada kami, maka kami bagi diskaun RM400 untuk anda semua. Yang kedua, kalau anda tempah hari ini, kami akan bagi anda voucher diskaun bernilai RM200, bermakna RM600 secara keseluruhan diskaun yang boleh anda nikmati. Bermakna kalau tadi harga asalnya RM1,299, tolak RM600, jadi RM699 sahaja untuk tilam saiz queen ketebalan 7 inci. Mana nak cari tilam yang berkualiti pada harga rahmah RM699. Anda takkan kecewa tau. Anda menang membeli, anda akan menang memakai. Seterusnya, kalau nak tambah ketebalan tilam, kita ada ketebalan 8 inci juga bersaiz queen. Harga asalnya RM1,399. Tolak 600. Jadi harganya turun kepada RM799 sahaja selepas trade in tilam lama anda dan juga voucher diskaun RM200 yang kami berikan untuk hari ini. Dan mungkin ada juga yang tanya, Munawar, tak ada ke tilam yang paling tebal? Ha, kami bawakan kepada anda tilam bersaiz queen ketebalan 10 inci untuk tilam herba afia. Harga asalnya RM1,599. Tolak tilam lama anda dan juga voucher diskaun yang kami berikan total RM600, menjadikan harganya turun kepada RM999 sahaja. Jadi tunggu apa lagi? Takkan nak dengar sahaja? Sampai bila nak tidur dekat atas tilam yang tak selesa tu? Sampai bila nak tidur dekat atas tilam yang melengkung, yang dah usang tu? Ha, kami nak bantu anda ni. Sebab apa? Alhamdulillah, kami bersyukur sangat-sangat. Orang-orang Kedah lagi-lagi lah. Ha, ribuan saya rasa dah menggunakan tilam kami yang dah memberikan sokongan kepada kami. Dan alhamdulillah, jenama kami terus berkembang maju dan kami sentiasa committed untuk memberikan kualiti yang semakin terbaik untuk anda semua. Jadi cuba dulu. Sekali cuba pastinya anda akan jatuh cinta dengan tilam keluaran Herbal Fame. Dan ingat nombor kami 019-4144-288. Sekali lagi, nombor kami 019-4144-288. Penghantaran percuma sampai depan pintu rumah anda. Dan juga kami war-warkan kepada anda, anda tempah dahulu kaedah bayaran COD, barang sampai baru bayar. Dan ingat, untuk tidur lena sepanjang malam untuk mendapatkan kualiti tidur yang terbaik, pastikan anda menggunakan tilam keluaran Herbal Fame, jenama tempatan setanding jenama antarabangsa.
0: Okey, baik, terima kasih banyak-banyak perkongsian untuk hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dah tadi penerangan macam-macam tilam yang dia sediakan khusus untuk anda. Sampai bila lah kita nak tidur dekat atas tilam yang melengkung-melengkung kan? Ada masa je kita perlu tukarkan yang baru. Memanglah kadang-kadang kita rasa macam nak tukar ni tak boleh macam tukar-tukar baju. Ha, tapi kalau kita rasa macam tilam kita tu perlu kita tukar, kena tukar. Kau tengok kalau sakit belakang je, bukan boleh. Ha, kan? Bila sakit-sakit belakang ni macam-macam lah kita akan rasa. Kita rasa macam urusan-urusan pun susah, nak memandu jauh pun susah. Ha, okay, ini tak termasuklah dalam iklan, tapi teringatlah bila bila kita tak dapat tidur yang lena. Okay, nak lagu ada pula. Sekali DJ Su baca komen-komen daripada anda di Rumah Hijau ni. Ada konsekuensi tentang zaman-zaman 80-an. Boleh, tak ada masalah. Selepas ini terus bersama Su. So.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat. Sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: такое?
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Okey, terus bersama mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Tengah buat apa tu agaknya? Ada kadang-kadang orang yang sibuk sangat sampai tak sempat nak tengok telefon, sampai tak sempat nak makan. Ada jenis macam tu. Ada orang yang banyak masa luang, terluang yang ada, macam-macam yang dia boleh lakukan. Jadi dia kadang-kadang dia rehat-rehat. Tu dia berbeza ya, berbeza. Setiap orang tu lain-lain lah dia punya waktu, masa kekangannya. Tapi kalau ada yang banyak masa terluang tu kan, bersyukurlah kalau dibandingkan akan yang banyak masa yang tak ada masa langsung. Kan, sebab itulah kita kadang-kadang bila ada masa terluang tu, luangkanlah masa dengan masa berkualiti dengan orang yang tersayang. Gelak-gelak sikit, cuit-cuit sikit, tanya sikit dia pun macam mana. Luangkan masa dengan insan yang tersayang, sebab kita dapat seimbangkan kesemuanya kerja kehidupan kita tu untuk kita dapat nikmat kebahagiaan. Wah, macam tu pula. Boleh kan kita dapat dua-dua sekali. Okey, Bahtum Suryadi, mohon pula katanya ucapan selamat berhari Minggu buat semua sahabat-sahabat. Ini yang mana Sabtu Ahad lah. Kalau kita ni Jumaat Sabtu ni tak hari Minggu lah. Kita memang kerja. Okey, semoga kita semua berada dalam rahmat kasih sayang Allah SWT. Amin. Terima kasih. Yang ni pula Anaman dikongsikan tempat tadi, awal-awal tadi DJ Suha ada kongsikan tentang 80-an kan. Nak cerita sikit lah, adik-adik saya ni lebih muda lagi, baru 30-an. Dia minat sangat barang-barang antik, penuh rumah katanya. Pergi rumah dia macam-macam, duduk dalam rasa macam serupa duduk dalam 60-an, 70-an. Ada radio. Mana radio? Tak nampak tu, macam lemari dia tu kan, macam-macam barangan-barangan lama. Radio yang boleh ni lah, apa, pemain piring hitam tu lah yang boleh mainkan piring hitam tu, semua ada. Tapi itulah, dia beli barang pusaka, tiba-tiba sesuatu pula ikut barang tu. Oh, boleh pula macam tu kan? Bahayalah kalau banyak beli-beli barang-barang lama ni. Kecuali memang tu, memang barang tu daripada family kita kan. Itulah dia. Okay, ada lagi ni, siapa dia ni? Baru hantar tadi, 11:30 tadi. Okay, untuk lagu ni untuk anak asuhan saya. Saya lagi saya tengok ada tak lagu tu. Dia minat sangat. Okay, terima kasih. Khas untuk semua kawan-kawan yang sedang mendengar Kedai FM terbaik daripada Jamaliah kot dia. Okay, untuk anda yang masih lagi layar-layar di Jisu, terus kekalalah sampai pukul apa? Pukul 2 petang nanti. Yes, she's gone. Kita nak bagi senaman tekak sikit kita. Sebab dia jerit lagu ni. Okay, still hard untuk anda. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Tak kira pagi, petang atau malam. FM sentiasa ada terbaik di utara.
2: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.

Kalau tengah hari di Jesu, ini baru permulaan melangkali untuk anda. Para sahabat Azlan baru saja menghiburkan kita, okey? Banyak lagi lagu-lagu seumpama ini. Seperti umpama mimpi dalam mimpi, tidak juga kan? Sebab pasal mimpi, tentu jalan apa kita makan, kita akan langsung mengantuk. Kita akan dibuai mimpi. Tapi kadang-kadang mimpi itu juga ada mimpi-mimpi yang tak syok. Mimpi yang mimpi ngeri pun ada, mimpi yang menggembira pun ada. Yang menggembirakan adalah apabila kita disandingkan sekali lagi dengan orang sama, tak apa, jangan dengan orang lain yang kita duk puja-puja dari jauh. Saya tahu tu, jangan nak tambah-tambah skandal lah, cukup lah satu. Okay, dah baca juga kopi-kopi daripada rakan-rakan kita. Siapa-siapa nak hantar boleh juga, DJ Su baca lah. Lebih-lebih lagi ucapan-ucapan tengah hari ni kan, boleh-boleh nanti Su baca. Okay, daripada Kak Long City dari Pokok Sedar, ini cuaca masih lagi redup katanya, baru siang-siang apa ni, baru siap-siap ikan sotong, ikan merah katanya. Suami suruh masak asam pedas kepala ikan merah campur dengan bendi. Oh, asam pedas. Suami cuti hari ni. Okey, suami cuti hari ni dah order lah. Tak apa lah kan, dia order-order dapat juga. Kadang-kadang ada orang order-order sebab apa? Sebab isteri dia kata tak apalah bang, kita makan kat luar lah, rasa lama tak makan kat luar. Tak apalah, itu rumah masing-masing. Rumah masing-masing, masalah masing-masing, kewangan masing-masing. Kalau macam ada duit lebih, bolehlah pergi beli-beli makan kat luar. Okey, nanti DJ Su baca lagi. Okey, jom kita baca. Kita akan ke lagu, seleksi lagu seterusnya daripada Uso. Lenyap untuk anda, KedFM.

Dah pun 12.28 minit tengah hari. Jangan main-main dengan sumpah tau. Nanti I sumpah you jadi sesumpah. Ha, kan? Jadi sesumpah, dia boleh berubah-ubah tau. Berubah colour saat warna ni, warna tu kan. Dia jadi cantik pula. Comel tu pun comel juga. Okay. Masih lagi bersama dengan Su tengah hari. Layan-layan untuk anda yang sedang tengah makan. Masih lagi di pejabat. Stres dibuatnya kan. Ada yang stres-stres dalam tempoh yang singkat. Ada yang stres dalam tempoh bertahun-tahun lamanya. Su stres. Masalah kewangan, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah semua-semualah stres. Okey, kalau dalam masa singkat anda anda stres, dalam masa singkat anda buat apa? Nah, kalau dalam dalam tempoh yang agak lama dan memakan bertahun-tahun, apa pula anda buat? Ataupun tanpa tempoh yang lama dalam berbulan-bulan ke, kan? Boleh kongsikan dengan DJ Su. Tak ada masalah. DJ Su akan baca, okey? Akan baca semua komen-komen daripada anda. Ada yang stres ketika ni, ada yang tadi Aisyah kata, saya kata kalau stres saya makan. Bila saya makan, bila berat naik saya stres juga, sebab berat dah naik. Jadi dia dah stres yang berganda. Makan untuk menghilangkan stres, tapi selepas makan tu berat naik dia tambah lagi stres. So jadi macam mana, boleh tak kita simpulkan di sini, kalau stres kena makan? Tapi kalau tanya di Jesu, yes, saya pun mengamalkan benda macam tu juga. Lepas tu saya marah penimbang tu kan. Dan tapi nak buat macam mana kalau kaum wanita dia mungkin dia akan pilih memakan. Tapi kalau lagi saya tak tahulah. Boleh kongsi dengan DJ Su nanti kan, bersama-sama dengan anda. Okey, Cik Dad tengah layan DJ Su juga. Daos pun ada juga, selamat tengah hari. Ada yang tengah makan, ada yang tengah rehat-rehat, ada yang baru selesai makan dah mengantuk dah. Memang hidup anda memang cukup-cukup seronok kan. Tak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada sesetengah kita sedang mendengar ketika ini sebenarnya dilanda masalah dan tak tahu nak cari cari jalan penyelesaian. Kan, sampai kita fikir macam-macam lah, sampai kita boleh dapat penyakit mental lah. Tak maulah macam tu kan. Tak mau. I don't want like that. I want you to be happy-happy. Ha, sebab hari ni kan merupakan hari positive thinking day. Ha, 13 September 2026. Kita nak fikir benda-benda yang positif aja. Biarpilah orang nak kata apa pun kat kita, janji kita happy. Sebab apa kalau ada hari sebegini, hari peringatan macam ni, untuk nak memupuk kita sikap optimis, kurangkan tekanan serta meningkatkan kesejahteraan mental dan fizikal. Kita nak macam tu, okay? Kira FM nak menggalakkan anda supaya positif thinking. Nak tekan tu. Sebab itulah kita jangan biarkan benda-benda kecil-kecil ni merosakkan kita. Kadang-kadang kita rasa macam kita ada kelemahan yang paling kecil ni. Ya Allah, kenapa lah aku ni macam ni, macam ni kan. Ataupun ya Allah, waktu tak lelak aku besar sangat kat muka ni. Kita rasa macam aduh downnya. Kan, tapi kan ada benda boleh buang, ada benda kan, ada produk kan boleh buang. Tak apa-apa, tak payahlah. Tak payah, biar pilih lah. Macam tu kan, ada rasa macam boleh merosakkan ini. Tak apa, cuba kalau kita fikirkan dari sudut positif, ada orang tak ada pun tak lelak kat muka, kalau boleh dia penak juga. So jadi bersyukurlah kan, dengan apa-apa yang ada daripada diri kita ni, kita twistkan kepada yang positif. Dah cukup lah. Cukup. Saya nak khusus untuk yang sedang merindui seseorang. Rindu pada seseorang. Tapi apakah daya dimilih orang? Jangan. Rindu pada yang kejauhan. Tapi bukan milik siapa-siapa. Milik diriku. Itu boleh. Tajuk Serpihan.

Amoy, itu lagu-lagu khas untuk orang yang nak melamar seseorang. Sudikah menjadi isteri ku? Ha, kan? Banyak lagu-lagu yang berunsur-unsur macam tu. Senang tugas so, kawan lelaki kan? Tak perlu nak kata, jom kita kahwin. Pasang je lagu ni. Dah tahu dah. Ataupun, kupinang kau dengan bismillah. Apa boleh juga, kan? Untuk yang belum lagi lah, ya. Yang dah... cukup lah. Dah pula 46 minit tengah hari. Cukup-cukup lah kan. Okay. Kalau yang mana yang tak cukup tidur kan. Salah satu daripadanya membuatkan anda rasa badan letih tau. Kalau anda rasa badan letih, salah satunya adalah anda mengalami masalah tak cukup tidur. Lepas tu juga anda mungkin ada masalah kemurungan ataupun depresi. Ataupun mungkin ada makan ataupun anda mengambil kafein yang berlebihan pun boleh buat mengantuk juga. Sebab ramai yang akan cikosi dengan DJ Su ni tengah hari ni katanya mengantuk lepas makan nasi. Itu salah satunya jugalah. Kita makan-makan yang berlebihan, kita pun tak kunyah banyak sangat kan. Dan kita kadang-kadang kita heran pasal apalah kita ni selalu letih sepanjang masa. Dan DJ Su juga mengalami mudah lupa ya. Jadi kalau apa, kenapa kita boleh mudah lupa? Sebab kita skip makan rupanya. Boleh jadi jugalah kurang makan akan menimbulkan gangguan prestasi dari segi memori. Sebab itulah dia akan lupa-lupa. Sebab dia tak makan lagi. Gitu. So carilah orang-orang yang boleh anda pilih hari ni, yang tak boleh membuatkan yang tak akan membuatkan anda stres. Anda boleh ajak dia makan. Okay? Okay? Boleh tak begitu? Okay lah. Layan lagu-lagu seterusnya khusus untuk anda tengah hari ni. Yang nak WhatsApp boleh juga, nanti DJ Su baca. Dan kita akan terus lagi layan sampai 2 petang nanti. Jom kita ke lagu seterusnya, Alfa, Piramli dan juga Saloma. Okay.

0: Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Alayarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat tiba di Masjid Al-Karumah, Kampung Baung, Pengkalan Cepa untuk urusan solat jenazah sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe selepas solat zuhur. Terdahulu, jenazah Dr. Ainul Bara'ah dan dua lagi mangsa nahas helikopter di Sarawak diterbangkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Alayarham Kapten Zainul Afiq Bisham pula dihantar menerusi penerbangan mas kargo ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan. Michael Jasa Jururawat Deborah Mosset diterbangkan ke Kuching. Dua lagi mangsa Alexan Adit Henry dan Jesse Payajok diserahkan kepada waris untuk disemadikan di Lambir Iso. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan urusan penyerahan jasad lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang dilakukan pagi tadi selepas identiti mereka disahkan menerusi analisis ujian DNA. Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 memasuki hari terakhir hari ini di New Delhi, India, yang menyaksikan antara agenda penting Malaysia dalam memperkukuh peranan dan sumbangan negara dalam kerjasama BRICS. Untuk laporan lanjut, kita bersama Vimala Kasturi Verasami. Silakan, Vimala.
1: Baik Izamil, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara tumpuan kepada usaha membentuk masa depan menjurus kepada pertumbuhan global yang inklusif. Malaysia akan menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Usaha itu dilihat penting bagi memastikan kerjasama yang lebih erat dapat diwujudkan dalam menangani isu pembangunan secara bersama dan berkesan. Pada masa sama, Malaysia akan memberi tumpuan kepada usaha memperluas peluang ekonomi dan memastikan manfaat kemajuan teknologi serta inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh semua negara. Menyusuli rangka lawatan kerja ke Selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Keralam bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan India. Lawatan berkenaan turut membuka ruang kepada kerjasama strategik dalam beberapa sektor utama termasuk perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pembangunan modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Setakat itu, laporan saya Vimala Kasturi Verasami dari New Delhi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil. Izamil, teruskan dengan berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Keralam bermula hari ini sehingga esok dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menemubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravanakumar.
2: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Keralam.
3: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu memupuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Keralam, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan beri tenaga baru negeri di selatan seperti Keralam dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
2: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravanakumar memaklumkan bahawa kerajaan Keralam melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
3: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha kerajaan negeri, mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
2: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkan kembali aset berkaitan 1MDB termasuk menerusi tuntutan kira-kira 4.2 bilion ringgit terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola, kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, 6,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS berjaya meningkatkan skala perniagaan masing-masing setakat ini sekaligus membuktikan intervensi kerajaan memberi impak nyata kepada golongan usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pencapaian itu juga antara ukuran keberkesanan usaha kementeriannya membantu PMKS meningkatkan daya saing serta mengembangkan perniagaan. Situasi jerebu di Malaysia. Tiada kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya. Hanya 5 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat. Perkembangan itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 54 lagi kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 9 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baik. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dijadual mengadakan perlawatan rasmi ke Malaysia bulan depan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, beberapa perkara berkaitan hubungan Malaysia-Mesir akan dibincangkan dengan lebih mendalam. Kedua-dua negara pada 2024 bersetuju untuk berusaha meningkatkan hubungan duhala ke tahap perkongsian strategik. Kekuatan kolektif negara BRICS perlu diterjemahkan kepada peluang nyata untuk rakyat serta memberikan selatan global suara yang lebih besar dalam menentukan masa depannya. Menurut Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kekuatan kolektif blok itu juga perlu digunakan untuk membina sistem antarabangsa yang lebih adil dan saksama. Sebuah feri Indonesia membawa 243 penumpang dan kru dilaporkan hilang hubungan ketika berlayar dari Jawa ke Borneo pagi tadi. Feri Virgo Transport Aid bertolak dari Surabaya, Jawa Timur semalam berdepan cuaca buruk dan terputus hubungan dengan syarikat pengendali. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Banjarmasin Iputu Sudayana berkata, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan dengan penglibatan tentera laut, polis dan syarikat perkapalan. Kedudukan terakhir feri dikesan di perairan Laut Jawa kira-kira 150 km dari Banjarmasin. Sebuah kapal yang melalui Selat Hormuz terkena peluru yang tidak dikenal pasti. Perkara itu dimaklumkan Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom. Menurut kenyataan, tiada maklumat diperoleh mengenai keadaan anak kapal, tahap kerosakan atau kemungkinan kesan insiden itu terhadap alam sekitar di kawasan berkenaan. Siasatan sedang dijalankan. Kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan drone dan peluru berpandu ke atas pangkalan tentera di selatan Arab Saudi ketika pertempuran di Yaman semakin meruncing. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari, serangan menyasarkan depo senjata serta pusat kawalan dan perintah di pangkalan Sharuah. Houthi menawan bandar pelabuhan strategi Mocha sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka di laluan minyak Selat Bab Al-Mandib. PBB melaporkan pertempuran sejak Julai lalu telah mengorbankan lebih 500 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah mangsa nahas helikopter dihantar pulang. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: ambil makanan tu ikut keperluan, bukan ikut nafsu. Hargai setiap butir nasi di pinggan. Kurangkan pembaziran, lebihkan rasa syukur.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adiba Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi. Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
3: Nidaul Islam.

0: berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. Kedai FM. Kesehu.

Tugasan Zoo berakhir sampai di sini sahaja. Teruskan memilih kami di Kedah FM dan nantikan penyampaian seterusnya 2 petang hingga 6 petang terus bersama-sama dengan Zoo Renova. Jumpa dan jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum dan bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita dapat bersama-sama. Semoga kita semua sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Okay, nah, muka surat 132. Insya-Allah kita pun habis lah ni. 132. Soalan nombor 40. Seorang perempuan yang tidak pernah datang haid tiba-tiba hamil. Dia diceraikan oleh suaminya selepas melahirkan anak. Darah nipah tidak keluar selepas melahirkan anak. Bilakah iddahnya berakhir? Dia perempuan ni orang panggil perempuan luar biasa. Dia luar biasa. Ada tiga keadaan luar biasa perempuan ni. Desakan soalan tu. Keadaan yang pertama apa dah? Dia tak macam orang perempuan yang biasa, iaitu mai haid. Dia ni luar biasa, tak biasa mai. Satu luar biasa dia. Kemudian luar biasa yang kedua pula. Luar biasa yang kedua tu, bila tak pernah letak haid, tiba-tiba dia pergi hamil. Tu luar biasa yang kedua, tiba-tiba dia pergi hamil. Sebab orang perempuan mengandung ni lumrah dia kena mai haid. Tapi oleh kerana luar biasa, artinya perempuan yang mengandung tu tak semesti 100% berpengalaman datang haid. Itu kena ingat. Ini luar biasa dia yang kedua. Luar biasa yang ketiga, apa dah? Bila dia beranak, dia tak ada darah nipah. Ni perempuan ni, dia ada tiga keadaan luar biasa. Pertama, tak pernah datang haid semua hidup dia. Yang kedua, dia mengandung tanpa pengalaman datang haid. Yang ketiga, lepas dia beranak, tak ada darah nipah. Okey. Itu soalan dia. Kalau suami dia cerai lepas dia beranak, kalau suami dia cerai masa dia mengandung, tak ada masalah. Idah dia berakhir dengan kelahiran. Suami dia cerai lepas dia beranak, bilakah idahnya berakhir? Jawab dia, sekiranya dia melahirkan anak yang dikandungnya sedangkan dia tidak pernah datang haid sebelum hamil, tak pernah haid, kemudian diceraikan oleh suaminya selepas kelahiran dan tidak keluar darah nipah, nipah mendarah juga, maka dia adalah beraidah dengan aidah bulan, iaitu selama 3 bulan. Perempuan seperti ini termasuk dalam firman Allah, wallai ya'isna minal mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahid. Dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putih asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak tak ada tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan. Dan demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tidak berhaid. Baiklah, jadi jalan keluar ni aku tu lah. Perempuan yang kena cerai ni, tempoh iddah dia ataupun cara beriddah dia 3. Dia tahu 3. Yang pertama 3 kali suci. Yang kedua, apalah, beriddah dengan kiraan bulan. Yang ketiga, beriddah dengan kelahiran sekiranya semasa diceraikan dia hamil atau mengandung. Dia tak boleh happy yang keempat. Dia mesti duduk dalam 3 ni. Jadi isu yang berlaku pada perempuan ni, tak bisa mai haid, mengandung, lepas tu suami bercerai, lepas beranak tu kena cerai, tak ada nipah. Bila tak ada nipah, nak kait dengan haid tak boleh. Jadi nak kelas salah satu daripada 3 ni, nak ambil iddah berakhir dengan kelahiran tak boleh, pasal dia diceraikan selepas beranak. Kalau cerai dalam mengandung, iddah berakhir dengan kelahiran, buanglah satu. Maka nak kira iddah dia dengan kiraan suci tak boleh, sebab dia tak ada haid. Itu tinggal satu lah.
Satu lah. Ha, boleh tu. Iaitu aedah bu bulan. Jadi perempuan yang macam ni dia kena beraedah dengan aedah bulan. Berapa bulan? Berapa bulan? 3 bulan. Aedah bulan ni nak kira bila? Nak kira bila? Kira daripada tarikh kena cerai. Tarikh kena cerai. Kaedah ada lagu mana? Macam kita duk ngaji. Ingat tak? Kalau dia dicerai pada satu bulan Islam, maka aedahnya berakhir pada hujung bulan yang ketiga. Itu senang. Kalau dia diceraikan pada bukan satu bulan, tengah bulan ke 10 bulan lebih kurang itu, cara pengiraan aedahnya ialah cara cara nak kira siabatlah itu ngajilah, ambil bulan berikutnya sebagai bulan penuh, bulan yang kedua bulan penuh, dua bulan dah. Lepas itu campur baki bulan yang kena cerai itu. Kalau kena 10 bulan cerai, 10 bulan Muharram itu, 10 tu ambil sampai hujung bulan Muharram itu ada berapa hari, 29 ke 30 dapat hari itu, campur dengan dengan apa? Dengan bulan hak nombor 4. Dengan bulan nombor 4 tu campur dua tu beri cukup 30 hari. Maka genaplah 3 bulan. Ha, tu cara nak kira. Okey, soalan nombor 41. Seorang perempuan yang tidak pernah datang haid lalu hamil dan diceraikan selepas kelahiran dan keluar darah nipah, bila kaedahnya berakhir? Ha, dia ada beza sikit dengan asal. Tak sah, tak bisa ambil haid, mengandung, kena cerai. Lepas beranak kena cerai. Tapi tak main darah nipah. Dia beredah dengan kiraan bulan. Yang ni tak pernah ambil haid, mengandung. Lepas tu lepas beranak kena cerai. Tapi keluar darah nipah. Cara-cara nak kira dah. Jawab dia, sekiranya dia melahirkan anak yang dikandungnya, sedangkan dia tidak pernah datang haid sebelum hamil, kemudian diceraikan oleh suaminya selepas kelahiran dan keluar darah nipah, dia juga hendaklah beredah dengan aedah bulan, iaitu selama 3 bulan. Walaupun keluar darah nipah, namun nipah tidak menjadikannya sebagai perempuan yang boleh suci selepas datang haid. Pasal apa? Sebab nipah adalah darah yang tak sama dengan darah haid. Darah haid dia darah orang panggil apa? Pusingan bulan, daurah syahriah bagi seseorang perempuan. Darah nipah dia berkaitan dengan kelahiran, walaupun nama dia darah. Jadi cara beredah bagi kih 40 dan 41 adalah sama. Perempuan ni dia kena beredah dengan aedah bulan. Aedah bulan. Itu darah nipah tu nak kira lah. Lepas dia apa? Lepas beranak. Tapi sebelum tu tak pernah ambil haid. Tak pernah ambil haid. Cuma keluar darah nipah. Nak kira lah. Nipah saya kira daripada dia kena cerai tu. Kira. Kira 3 bulan. Daripada tarikh mula kena cerai tu. 3 bulan. Cukup. Cuma ini tulis sikit. Sedang dia beredah. Tulis lah. Sedang dia beredah dengan aedah bulan tu, tiba-tiba nak jadi cerita mai haid. Haid tu tak bisa mai. Haid tak pernah mai. Tapi tiba-tiba dia mai haid. Lepas dia habis nipah tu, contoh, dia nak nipah berapa lama? Baklah tu. Nipah ni paling sekejap ialah satu lahzah. Satu lahzah tu mana dia keluar-keluar. Zaman lah macam ni. Dia beranak-beranak. Darah yang keluar dengan kelahiran tu dia ada dua. Dia ada dua. Yang pertama darah sebelum budak keluar. Kalau dia keluar, kalau keluar darah. Darah sebelum budak keluar. Dan yang kedua, darah yang keluar bersama dengan baby keluar tu. Itu dia panggil darah fasad. Darah rosak lah. Fasad tu maksud rosak. Dan yang ketiga, darah lepas budak keluar. Lepas baby keluar, misi pun buat pelari. Lepas tu keluar darah tu. Itu dia panggil nipah. Itu dia panggil nipah. Jadi darah nipah yang paling singkat adalah satu lahzah. Lahzah tu dia pasti jemah detik. Detik pun tak boleh tepat, tapi boleh pakai lah. Boleh pakai detik. Satu lahzah ni contoh dalam bahasa mudah, satu lahzah ni saya terjemah sekejap sahaja. Sekejap sahaja. Contohnya ni, tapi jarang lah orang perempuan main darah nipah satu lahzah. Tapi hukum fiqh kata lagu tu lah. Kalau ada. Contohnya dia duduk atas katil tempat beranak, mesti cabut budak tu keluar. Lepas tu keluar main darah nipah.
Dia tanya Messi ini, berlaku dialog dia dengan Messi. Adakah keluar dengan dia baik? Ya. Ha, ya. Lepas tu dia sambil duduk main TikTok. Boleh yang bolak sambil main TikTok? Nak tak mahu pergi sakit? Tu tengok TikTok. Tengok TikTok. Lepas tu, tanya Messi, dengan lepas dah lagi. Habis dah. Ha, tu orang pergi sekejap saja. Satu lah tu. Habis dah. Bila habis dah, makna kata, itulah tempoh nipah paling singkat. Tempoh nipah yang sederhana. Ni saya ada ulang balik, saya sebut tentang apa kali, berbuih mulut. Tempoh nipah yang sederhana ialah 40 hari. 40 hari, sederhana. Dan ghalib. Ghalib tu maksud dia apa ghalib? Kebiasaan. Normal. Kebiasaan, tempoh nipah dialami oleh seorang perempuan dalam nipah tu ialah 40 hari. Pada hari ke-40 tu adalah hari yang terakhir dia mengalami nipah. Hari 41 tu kena ketiak pakai kintil kuah untuk sembahyang. Betul? Ha, okay. Dan tempoh nipah paling panjang, dia telah lejar, paling panjang adalah 60 hari. 60 hari tu nak kira bila? Kira mula daripada waktu keluar darah tu. Tentu dia kata kalau beranak, ha, ni dengar ni. Adakah satu hari itu kira 24 jam? Ha. Kalau dia beranak, katalah dia diam. Hari kita ni kira 4 hari masuk maghrib. Ingat tu, bukan pukul 12 tengah malam. Ni duk ngaji Islam ni. Perubahan hari ialah masuk maghrib. Katalah dia beranak lepas sembahyang asar. Dia beranak lepas sembahyang asar. Pada satu bulan Muharram, kata waktu nak. Pada satu bulan Muharram, lepas sembahyang asar. Maghrib 7:30. Lepas sembahyang asar, berpilah dia beranak pukul 5:30. Kata habis lah. Tinggal lagi 1:30. Nak masuk maghrib. Maka hak satu Muharram tu kira sehari. Dia kata, alah, 1:30 pun kira juga. Okay. Lepas asar tu, kira sehari. Masuk maghrib tu hari yang kedua. Ha, hari yang kedua tu cerita dah. Jadi hari yang terakhir bila? Hari yang terakhir bila? Hari yang terakhir ialah sebelum terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari, tapi jangan pergi tengok matahari terbenam. Itu kerja bodoh. Tengok takwim lah. Sebelum masuk waktu maghrib, betul tak? Sebelum terbenam matahari, hari yang ke, hari yang ke-60. Hari yang ke-60. Ha, itu habis. Eh? Itu adalah ni. Tapi kalau main hari yang, dia kata, hari yang ke-61. Hari yang ke-61. Dia kata ada darah lagi. Hari yang ke-61, kalau darah tu bukan darah nipah. Kena semayang lah. Darah nipah paling lama 60 hari saja. Kalau hari yang ke-61 bukan nipah lah. Dia cek macam orang main haid lah. Orang main haid 15 hari lah paling lama. Hari yang ke-16 bukan darah haid. Tu darah istihadah. Ni pun serupa lah. Maka kena sembahyang. Ha, tu cerita lah. Habis. Ni saya nak cerita 41 lah ni. Dia, ni perempuan ni tak biasa main haid. Sepanjang hidup dia tak pernah main haid. Kemudian dia hamil, dia mengandung. Lepas tu suami dia cerai dia lepas beranak. Kalau dia suami cerai masa duduk mengandung, tak apalah, dia dah berakhir dengan kelahiran. Suami dia cerai lepas beranak, tapi lepas beranak dia main nipah. Dia main ni nipah. Soalan dia nak kira haid lagu mana? Nak kira haid lah. Nak kira haid lagu mana? Haidah dia 3 bulan juga. Pasal dia bukan kategori perempuan duduk main haid. Ha, itu senang. Cuma saya kata, kalau sedang bernipah itu, sedang menipah boleh main haid tak? Ha, sedang menipah boleh main haid tak? Tak boleh lah cik, oi, nipah boleh main haid. Dia kena habis nipah. Ha, bila dia habis nipah, tapi dengar ni, masa dia kena sedang bernipah itu, perjalanan edahnya telah bermula. Faham tak? Sebab dia nak beredah dengan kiraan bulan. Edahnya telah bermula sebab dia kena cerai lah. Dia kena cerai. Mula bila? Daripada hari mula kena cerai.
Artinya dia sedang beredar ketika sedang mengalami darah nipah. Maksud dia tu. Jadi kira lah. Kira sampai bila? Sampai cukup 3 bulan. Cuma saya nak abang, apabila dia habis darah nipah, dia habis darah nipah selang sebulan lepas itu, mai haid. Ha, contoh Azul lah. Selang seminggu lepas itu, mai haid. Tapi hak ni nak mai payah. Tapi kalau mai benar tak mustahil. Selang sebulan lepas itu, mai haid. Maka dia kena membatalkan beredah dengan kiraan bulan. Dia kena ganti dengan beredah kiraan suci. Iaitu 3 kali suci. 3 kali suci itu nak habis bila? Akan habis bila datang haid yang ketiga, cukup sehari semalam. Haid ketiga apa nama haid kan? Tapi ada cerai sebelum tu, betul lah. Dia cerai sebelum haid. Maka akan habis bila masuk haid yang ketiga. Haid ketiga syarat dia kena, perjalanan haid tu kena sekurang-kurangnya tempoh satu hari satu malam. Baru edah dia berakhir. Itu soalan nombor 41. 42. Apakah kesannya apabila seorang perempuan yang sedang beredah dengan edah talak berubah edahnya kepada edah kematian? Ini banyak berlaku ni dalam masyarakat ni. Suami cerai dia sedang beredah, tetap dengan anak suami mati. Agak-agak dia nak teriak. Agak-agak dia nak teriak. Cuma tak abang dia. Ha? Pasal apa tak teriak? Ha? Kena cerai. Teriak je. Teriak. Teriak muhum-muhum ambil lah. Saya ada bersakar dia. Okey, dengar-dengar. Okay, dia sedang beredah dengan edah talak. Tiba-tiba suami yang menceraikan yang mati ketika dia sedang beredah. Jawabnya, apabila seorang lelaki mati ketika isterinya yang diceraikan dengan talak rejai sedang beredah, sama ada beredah dengan edah suci atau bulan, maka edahnya bertukar daripada edah talak kepada edah kematian. Edah talak, edah kematian itu maksud sebab beredah tu lah. Sebab pertama, sebab diceraikan. Sebab yang kedua, kerana kematian suami. Ini bermakna edah yang sedang dijalaninya terhenti, stop. Dengan syarat dia sedang beredah dengan edah talak rejai, talak satu atau talak dua. Stop tu menyala. Tengok hang edah ubah lama. Kalau hang baru beredah 2 hari, tentu suami cerai tu mati, hak dua tu cancel, sambung balik edah kematian. Tapi yang malang kadang-kadang nak berkah lain, tentu suami dia mati, esok edah nak habis, tentu orang ni mati. Yang mati berapa tu? Tu cerita dah. Dia kena stop. Dia kena stop. Dia kena mula edah baru, edah kematian. Okay, ya. Dia wajib memulakan edah baru selama 4 bulan 10 hari yang bermula pada hari kematian suaminya. Hari kematian pun macam saya abang Azhar kan, dia mati pukul apa saya kira, yang penting sebelum masuk maghrib, sebelum terbenam matahari. Kalau dia mati lepas asar, lepas tu lebih kurang sejam setengah tu masuk maghrib, hak mati itu kira sehari, kira sehari. Okey, baik. Sekiranya dia hamil semasa kematian suaminya, maka edahnya berakhir dengan kelahiran. Dari segi tempoh tak ada masalah. Kalau dia tak hamil, dia sedang beredah, dia kena stop edah dia tu. Stop tempoh tu, mula tempoh baru. Kalau dia tak hamil. Tapi kalau memang dia hamil, dia cuma stop jenis edah saja. Tang tempoh edah macam tu lah. Jenis edah macam apa? Aku stop edah cerai kepada edah kematian. Tempoh macam. Semacam pasal apa? Pasal dia hamil. Beranak habis juga lah tempoh edah. Allah.

0: sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Oh, relax 26. Tak relax. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM. Bersama dengan saya Zore Nova, ketemankan anda bermula pukul 2 petang sampailah pukul 6 petang. Terima kasih Su yang temankan anda tadi dari pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Hari ni Su main naik bas tau. Kalau tengok dekat Facebook tu, tengok naik bas apa. Okey, baik. Dan untuk petang ini ada lagu-lagu yang best-best yang nak kongsikan untuk anda semua. Jadi terus stay tune, okey? Untuk dengarkan lagu yang terbaik. Yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Jom layan semuanya dalam Relax 26 Kedah.
1: Tak perlu stres.

0: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Relax 26, antara lagu-lagu yang best untuk anda. Okey, sehingga pukul 6 petang, jangan ke mana-mana. Okey, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang sebab apa, kita nak menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2026. Tak lama dah sih. Tinggal berapa hari je lagi. Hari ni 13, 14, 15, 16. Okey, jadi kita doakan supaya umur kita panjang. Jadi, kalau kata anda semua ada aktiviti-aktiviti yang best-best ataupun apa yang anda nak buat pada 16 September itu, boleh hantar terus ke WhatsApp saya Zora Nova. Bukan WhatsApp saya, tapi WhatsApp Kedai FM lah. Okay, di 011-566-8630 sekarang. Sekarang kita akan kesihkan sama-sama. Okay, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semua dalam Relax 26 Kedai FM.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang yang kita akan menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2026. Okey, ni saya nak kongsikan untuk anda semua berkenaan dengan Malaysia dengan Rusia, pekukuh kerjasama strategik yang kita tengok dalam baru-baru ni kan, yang Muhammad Perdana Menteri pergi untuk ke satu perhimpunan ini, yang mana Malaysia-Rusia pekukuh kerjasama strategik antara mekanisme khas Putrajaya Moskow. Mekanisme ini dicadangkan bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian yang dipersetujui oleh kedua-dua negara. Jadi cadangan dipersetujui oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Jadi yang mana yang mereka bertemu di BRICS India 2026. Perbincangan di antara kedua-dua pemimpin diadakan di sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di India. Jadi antara fokus utamanya adalah penerbangan terus Malaysia ke Rusia dipercepat, perjalanan tanpa visa bagi merancakkan lagi pelancongan perdagangan dan juga pelaburan, kemudian import minyak sawit Malaysia ke oleh Rusia, kemudian kerjasama tenaga termasuklah perbincangan Petronas dan juga Rosfit dan dengan syarikat yang lain. Seterusnya, pendidikan, sains dan teknologi diberikan keutamaan. Dan seterusnya pula ini, perdagangan Malaysia-Rusia 2026 naik kepada 12.9% pertumbuhan nilai perdagangan. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua, teruskan kabar bersama Zora Nova. Jadi siapa-siapa nak kongsikan aktiviti apa yang anda nak lakukan pada hari cuti Malaysia nanti 16 September, kongsilah bersama dengan saya. Hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630. Jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik, semuanya di Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Yang belum lagi follow kami dekat Facebook dan juga TikTok Kedah FM, follow sekarang tau. Banyak konten-konten dan juga info-info yang menarik dekat situ dan juga yang terkini, okay? Dan ini juga tadi terbuka kan, siapa-siapa yang nak kongsikan apa yang akan lakukan pada 16 September 2026 ni, yang cuti hari Rabu ni sempena dengan Hari Malaysia, kongsikan sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Ini datangnya Aina dari Sungai Petani. Dia kata, salam Zul, 16 September ni kami tak pergi jauh pun. Cuma pagi nak bawa anak sarapan, lepas tu plan nak bawa anak jalan-jalan sekitar Sungai Petani. Yang penting cuti, alam tak berbunyi. Okey, seterusnya pula Abang Din ni dari Guru. Dia kata, saya kerja Zul, orang lain cuti, saya cari rezeki. Tapi malam tu insyaAllah nak bawa anak dengan isteri makan dekat luar. Kira sambut Hari Malaysia sekali lah, dia kata. Alhamdulillah kan. Jadi untuk semua, kalau nak kongsikan, hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 01156 686 300. Terus ke kawasan Zoran Awal, Kedah FM.

Habis On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Zain Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Jadi untuk anda semua nak kongsikan topik kita pada hari ini berkaitan dengan apa yang anda nak lakukan pada hari cuti 16 September ini, hari Rabu sempena dengan Hari Malaysia. Dan ramai dah hantar kat sini, dah tanya pada Kak Wati dari Alostak. Dia kata cuti ni nak balik kampung rumah mak, adik-beradik semua bakat balik. Menu dah confirm, kari ikan sambal belacan dengan ulam. Diet kita sambung 17 September. Betul. Bila kawan bila dia balik-balik, kena makan lah kan. Kena makan lah. Okay, baik. Faiz dari Tikan Batu, dia kata, Zul, plan nak duduk rumah je, nak tengok Netflix, aircon. Lepas tu nak tengok apa, sambil-sambil kena aircon, lepas tu makan depan mata. Kadang-kadang cuti paling best ialah tak buat apa-apa. Betul. Kadang-kadang betul juga macam tu kan. Duduk rumah sehari, buka cerita movie yang best-best kan, layan habis satu movie sampai ke malam. Tu dia cuti duduk sanjak. Tapi betul juga, dapat rehat kan, sebab kita jalan sana jalan sini. Jadi itulah masa yang dapat rehat sepenuhnya. Saya tanya daripada Mira Kuala Batas, dia kata 16 September ni kami nak bawa anak-anak keluar, tak kisah nak pergi mana, janji dapat luang masa satu keluarga. Hari biasa semua sibuk kerja dengan sekolah. Ha, betul juga kan. Jadi sering jawab Pak Lang Pendang, dia kata, saya ada kenduri Zul. Orang lain Hari Malaysia, saya Hari Nasi Minyak. Okay, pagi kenduri, petang kalau langat baru jalan-jalan. Okay, terus untuk anda semua juga nak hantarkan topik anda, topik kita petang ini berkaitan dengan apa yang anda nak lakukan pada Hari Malaysia 16 September ini. Hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-8 6300. Semuanya di Kedah FM.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show.
2: Sam Boy
0: dan show.
3: Kedah FM.

0: Fanboy. Inilah Kedah FM.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Jangan lupa untuk antarkan apa yang anda nak lakukan, okay, untuk cuti 16 September ini sempena dengan Hari Malaysia. Hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630. Okay, ni saya nak kongsikan untuk anda semua panduan untuk solat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada petang ini. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kuang Pasu dan juga Pokok, sena 4.21 minit petang. Yang berada dekat Pendang, Kuala Mudayan dan juga di Barang Terapsi 4.20 petang. Yang berada dekat Baling dan juga Kulim Bandar Baru 4.19 minit petang. Yang berada dekat Langkawi 4.24 minit petang. Dan yang berada dekat Puncak Gunung Jerai 4.20 petang. Jadi pada pukul 4.30 petang nanti, sama-sama kita ikuti untuk berita tempatan Kedah FM. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Berita seterusnya. Beberapa peluru meriam besi dipercayai ketinggalan peperangan Kedah Siam 1821 yang ditemukan di kawasan Muara Kuala Kedah kini menjadi koleksi baharu Muzium Kota Kuala Kedah. Peluru yang ditemukan kira-kira 20 tahun lepas itu diserahkan oleh Yayasan Tunku Kasim menerusi Tunku Mansur Tunku Kasim, iaitu cucunda kepada almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Sultan ke-26. Artefak bersejarah itu diserahkan kepada pihak muzium pada karnival memperingati Bapa Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj 2026 di Muzium Kota Kuala Kedah untuk dipelihara dan dipamerkan kepada orang ramai. Pengarah Muzium Arkeologi Lembah Bujang Azhar Muhammad Norm yang mewakili Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia berkata penyerahan artifak tersebut amat penting. Ini kerana barangan bersejarah yang disimpan secara persendirian berisiko hilang daripada pengetahuan masyarakat jika tidak dipelihara dengan baik. Peserta dari Kedah, Muhammad Rizaril Indra Rizwan, 12 tahun, antara empat bakat cilik terbaik Zon Semenanjung yang bakal menggalas cabaran ke peringkat akhir kemuncak bintang kecil RTM 2026 yang dijadual berlangsung di Kuching, Sarawak pada 20 September nanti. Selain Reza, tiga lagi peserta yang akan mewakili Zon Semenanjung adalah Muhammad Aryan Zuhai, Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan, Nur Sofia Adilia A. Azif dari Kuala Lumpur dan Melissa Rose Azan Safwan dari Pulau Pinang. Pemilihan empat finalis tersebut dimuktamadkan selepas berakhirnya saingan sengit peringkat debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 yang diadakan di Auditorium Tuanku Puan Cik Seremban Negeri Sembilan malam tadi. Penerbit bintang kecil Kedah FM Basir Habaharung berkata persaingan kali ini menuntut persediaan lebih mencabar daripada para peserta. Ia merakumi aspek persembahan visual prarakaman serta kawalan vokal mantap di bawah penilaian barisan juri profesional industri. Beralih ke berita sukan bola sepak Liga A1 Semi Pro 2026-2027. Kedah FA berjaya meraih kemenangan pertama Liga selepas menewaskan Armed Forest FC 2-0 dalam aksi di Stadium Darul Aman Alostar malam tadi. Pada perlawanan itu, gol Kedah FA dijaringkan oleh Afiq Iqmal dan Anthony Atter pada minit ke-24 dan 75. Kemenangan tersebut membolehkan Kedah FA naik kedudukan ke-7 Liga selepas mengumpul 4 mata. Menjelang kejohanan bola sepak Piala Emas Raja-Raja PERR 2026 yang bakal membuka tirainya pada 18 September ini, Kedah meletakkan sasaran untuk menamatkan saingan dalam kelompok 4 terbaik. Pengurus pasukan Kedah, Datuk Zuraidi Rahim berkata, skuad yang dibentuk kali ini menampilkan gabungan pemain muda berbakat yang mempunyai pengalaman beraksi dalam pelbagai kejohanan di peringkat negeri dan kebangsaan. Beliau berkata kehadiran bekas pemain Kedah Nelson San Martin sebagai jurulatih baru turut menjadi faktor yang diyakini mampu memperkuatkan pasukan dalam menghadapi saingan kali ini. Katanya pengalaman Nelson sebagai bekas pemain yang pernah membantu Kedah menjulang trofi Double Treble pastinya mampu menghadirkan suatu yang positif buat pasukan. Kedah diundi dalam kumpulan D bersama Melaka, PDRM FA dan Kelantan AZM. Skuad Hijau Kuning akan memulakan kempen dengan menentang Melaka di Padang UKMC Jumaat ini sebelum bertemu Kelantan AZM di Padang UKM Turf pada 19 September. Kedah akan menutup aksi peringkat kumpulan dengan menentang PDRM FA di Padang Ilhas A pada Ahad depan. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakura Z. Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Kedah FM.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Bicara jiwa, fahami diri, reset minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara jiwa, fahami diri, reset minda.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Okey, jadi untuk anda semua yang nak kongsikan apa cuti yang anda lakukan nanti, okey, apa aktiviti-aktiviti yang nak lakukan pada 16 September ini, sebab apa? Kita sambut Hari Malaysia. Jadi banyaklah kan ada aktiviti-aktiviti yang anda nak kongsikan. Hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630. Ini datangnya Hafiz Sungai Petani. Dia kata, "Zul, 16 September ni kami nak pakai baju tema Hari Malaysia, nak bawa anak keluar pergi ke kereta api sarung yang akan berlangsung dekat dataran Zero Jam Besar Sungai Petani." Yes. Okey, seterusnya pula ni datang daripada rakan kita juga, namanya Nurul Ikmal. Dia kata kat sini, "Plan asal nak buat berjalan Zul, tapi tengok baki account ni kata nampak macam destinasi kami ruang kat tamu sajalah." Dia kata, "Alah, tak apa. Dekat mana pun tak apa. Janji kita dapat bersama dengan family kita, kita dapat meluangkan masa, kita dapat rehat sebetulnya sebelum kita nak kerja pula 17 bulan tu kan." Okey, ini datangnya dari Puan Azura dari Kulim. Dia kata, "Cuti Hari Malaysia ni anak-anak dah request nak mandi kolam."

Dia kata jadi mama dengan abah ikut je. Cuti depa sebenarnya lah kita yang penat. Cuti depa sebenarnya kita yang penat. Ah ha, gitu. Dia punya intonasi dia, cuti depa ni kita yang penat tau. Ah ha, macam tu dia punya intonasi lah. Okay. Jangan marah ya Puan Azura ya. Okey, dan seterusnya pula ni, Kak Ina dari Baling, dia kata kami nak buat BBQ depan rumah je, dia kata. Tak ramai pun, keluarga saja, ayam bakar, sosis, jagung dan lain-lain lah. Yang penting dapat berkumpul dengan family. Alhamdulillah. Okey, terus kekal bersama Zora Nawa. Jadi siapa-siapa nak kongsikan lagi apa aktiviti-aktiviti anda akan lakukan pada hari Malaysia hari cuti nanti 16 September ini, hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86-300. Hantar sekarang. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Berita seterusnya, Malaysia sedang meneroka kemungkinan memperoleh sistem peluru berpandu udara ke permukaan Brahmos India. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perbincangan itu masih dijalankan walaupun tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini. Jelasnya perbincangan mengenai perkara itu dibuat semasa mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Brahmos merupakan peluru berpandu krus supersonik berkuasa ramjet jarak jauh. Ia boleh dilancarkan dari kapal selam, kapal, pesawat pejuang atau pelancar muda alih. Ini pula berkaitan aset 1MDB. Tegas Perdana Menteri, Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkannya kembali, termasuk menerusi tuntutan kira-kira RM4.2 bilion terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Dato' Sri Anwar menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara. Susulan laporan kehilangan kapal penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Indonesia. Tiada rakyat Malaysia terlibat. Menurut Kementerian Luar, pihaknya sedang berhubung dengan Indonesia bertujuan mendapatkan senarai rasmi penumpang serta maklumat lanjut yang disahkan mengenai insiden itu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga terus berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mengesahkan maklumat penumpang dan mendapatkan perkembangan lanjut. Di Laos, rakyat negara itu berdepan krisis gangguan bekalan elektrik yang serius termasuk di hospital dan kawasan luar bandar. Masalah berpunca daripada tindakan mengeksport hampir 80% tenaga yang dijana ke negara jiran terutama Thailand dan Vietnam selain faktor grid domestik yang usang. Situasi diburukkan lagi dengan penyusutan tenaga hidro pada musim kering sekaligus memaksa Laos mengimport semula elektrik pada kos yang tinggi. China bakal menerajui penubuhan zon sumber terbuka kecerdasan buatan AI bagi negara anggota BRICS. Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif itu pada sidang kemuncak BRICS di New Delhi bagi membentuk ekosistem teknologi yang lebih inklusif termasuk kerjasama dalam pembangunan serta penggunaan model bahasa berskala besar. Cadangan itu hadir menjelang lawatan Xi ke Amerika Syarikat bulan ini bagi membincangkan kerangka tabir urus global AI bersama Presiden Donald Trump. Iraq mula membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berperingkat hari ini selepas ditutup susulan serangan drone ke atas saluran paip minyak Arab Saudi. Penutupan sebelum ini dibuat bagi menyusun semula operasi keselamatan selepas pelancar drone ditemui di wilayah Misan. Tiga pintu sempadan itu ialah Shalam Sheikh di Basra, Al-Shib di Misan dan Al-Mandali di Diyala. Sempadan Shalam Sheikh dan Al-Shib kini dibuka semula untuk penumpang namun urusan perdagangan masih belum dibenarkan. Menjelang Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet Wushu negara Lo Yingting meletakkan sasaran kedudukan tiga terbaik pada penampilan sulungnya. Menjelang saingan acara Chang Tuan Wanita, atlet berusia 29 tahun itu mengakui setiap negara di Asia mempunyai atlet yang mampu memberi cabaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Hairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pus hebat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Yes, Zah. Terima kasih kepada anda semua yang terus untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik dalam Relax 26. Okey, jadi untuk anda semua juga yang sedang memandu ketika ini, hadir di mandu, bawa kenderaan tu baik-baik. Saya akan temankan anda sehingga pukul 6 petang. Ini jam yang terakhir, okey. Jadi juga ada ramai juga yang kongsikan apakah aktiviti-aktiviti yang anda akan lakukan pada 16 September 2026 ni. Sebab bersempena dengan Hari Malaysia kan, cuti. Jadi banyaklah aktiviti-aktiviti tu kan. Okey, yang dihantarkan ni ramai juga. Okey, jadi saya bacakan, okey. Bob dari Gurun, dia kata 16 September ni saya nak basuh kereta Zul, tapi kalau hujan itu tandanya Malaysia pun saya nak saya berehat. Okey, dan seterusnya Mira dia bertam, dia kata cuti ni saya nak bawa mak ayah keluar makan. Selalu sibuk dengan anak dengan kerja sampai terlupa mak ayah pun tunggu masa dengan kita. Yes, okay. Dan seterusnya pula ni Ijat dari Pendang. Dia kata, Zul, bini dah kata nak berjalan. Saya tanya lebih mana, dia jawab mana-mana pun boleh. Ayat mana-mana pun boleh ni yang paling bahaya sebenarnya. Ha, kan, seram je. Sama lah juga kalau kita tanya nak makan. Nak makan mana ni? Nak makan mana? Makan mana pun tak apa. Kan? Saya kita buat punya satu tempat. Jumpa muka masam. Haa, macam tu. Okey, baik. Kita dah teruskan ke bersama Zora Nova. Nak kongsikan lagi aktiviti-aktiviti anda yang untuk cuti ni, 16 September ni. Hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115666 300. Semuanya di Kedah FM.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan sesi.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat, jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik, yang terus dengarkan di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Jadi untuk aktiviti-aktiviti anda yang nak lakukan pada 16 September ini, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Okey, sebab apa? Mungkin ramai juga yang dah plan untuk cuti 16 September tu. Kan ada lagi yang mungkin ada yang nak bagi bawa family yang jalan-jalan dan sebagainya. Jadi boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang bersempena dengan Hari Cuti Malaysia ni. Okay, ini datangnya Fatin dari Sungai Petani. Dia kata saya nak keluar dating dengan suami, anak-anak hantar rumah tok dulu. Dah lama dating kami bertukar jadi mesyuarat keluarga. Okay. Seterusnya pula ni Mat daripada Kuala Ketir. Dia kata saya nak memancing Zul. Ikan dapat ke tak ke belakang kira, yang penting dapat lesen keluar rumah daripada bini dulu. Oh, macam tu je. Okay, sebenarnya pula ni daripada Mal dari Sungai Petani. Dia kata Zul, cuti Rabu ni plan nak tidur puas-puas dulu. Jangan tanya buka berapa nak bangun. Bila mata buka, itulah pagi kami. Oh, okay. Abang Joe dari Alostar, dia kata 16 September ni bini dah booking saya awal-awal dah Zul. Katanya nak pergi jalan-jalan, tempat belum tahu lagi, tapi duit minyak dengan makan tu saya dah boleh bayangkan. Okey, jom teruskan bersama Zoran Nova. Jom pada pukul 5.45 minit petang nanti, sama-sama kita ikuti untuk Beast on Air. Nak ke mana? Teruskan dengan lagu-lagu terbaik, semuanya di Kedah FM.

0: usaha Boat Lion Marine. Jom kita bersama-sama dengan Encik Zainuddin.
1: Biz on air.
2: Jadi Encik Zainuddin, terima kasih sudi bersama dengan kami pada kali ini. Boleh kongsikan dah berapa lama Encik Zainuddin terlibat dalam industri pelancongan di Langkawi ini dan kenapa memilih bidang industri pelancongan ini, khususnya menyediakan perkhidmatan bot ke Pulau Singa Besar ini?
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih semua. Sebenarnya saya dah berkecimpung dalam island hopping ini lebih kurang 28 tahun. Jadi apabila saya menjalankan aktiviti boat island hopping ni, hanya tertumpu dah lama produk baru yang tak dikeluarkan. Jadi seperti contoh daripada Tasik Dayang Bunting, Eagle Feeding dan Pulau Brah Basah. Tapi disebabkan permintaan ekoturism ini adalah sangat tinggi, maka saya mengambil inisiatif untuk menjalankan perniagaan di Pulau Singa ni, disebabkan hutan Pulau Singa ni adalah hutan simpan yang telah digazetkan supaya menjaga alam sekitar, dan ini adalah jungle trekking yang terpanjang. Jadi di sini aktiviti Pulau Singa ni adalah satu tempat yang sesuai untuk beriadah, team building dan semua. Jadi apabila permintaan untuk ekoturism ni meningkat, dan kerajaan, hasrat kerajaan adalah untuk mengangkat ekoturism ni sebagai pelancongan selain daripada pelancongan biasa di Pulau Langkawi. Jadi selama saya berkecimpung 28 tahun, permintaan sangat tinggi dan pihak kami pun terus memohon kepada Jabatan Hutan untuk mendapat kelulusan, dan alhamdulillah kita telah menjalankan 3 tahun. Permintaan sangat bagus dan ia adalah menjadi tempat must visit untuk di sini juga adalah tempatnya hidupan laut ataupun satu spesies yang terbaik, iaitu hermit crab ataupun umang-umang, hanya berada di Pulau Singa.
0: Itu tadi perkongsian daripada Encik Zainuddin Kadir, Presiden Persatuan Pelancongan Langkawi atau LTA, merangkap pengusaha Boat Lion Marine. Banyak yang kita pelajari daripada pengalaman dalam perniagaan, cabaran industri pelancongan sehinggalah kepada potensi Langkawi yang terus menjadi antara destinasi penting negara. Nantikan kesinambungan kisah dan perkongsian beliau esok jam 5.45 minit petang hanya di Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
4: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik sehinggalah pukul 6 petang. Okey, di saat-saat akhir ini ada ramai juga yang hantarkan lagi untuk cuti 16 September 2026 ni. Apa yang mereka nak lakukan bersama dengan cuti Malaysia? Okey, jom ini tanya Yana Sungai Petani. Dia kata nak bawa anak-anak pergi jalan saja sebab mereka dah siap list dah tempat nak pergi tu. Jadi mak mereka ni duk list jugalah, terus rasa nak pergi kerja yang Rabu tu. Okey, dan sebenarnya Abang Mat Sik dia kata, saya nak pergi kebun pagi tu Zul. Orang sambut Hari Malaysia di tempat pelancongan, saya sambut di pokok durian. Wah, ada lagi ke musim ni? Okey, sebenarnya pula ni Kak Ayu Pendang dia kata, tak pergi mana pun, masak sedap-sedap, makan ramai-ramai dengan keluarga. Bagi saya cuti paling best ia bila masa saya ada bersama dengan mereka dekat rumah. Kan? Okey. Lina dari Kunim, dia kata, saya nak declutter rumah Zul. Dia kata, barang yang setahun dah tak sentuh tu semua nak buang. Cuma masalahnya setiap kali nak buang rasa sayang pula. Last-last pindah tempat saja. Sama lah dengan saya ni. Okey. Abang Syam dari Bidong kata, pagi saya nak kayuh basikal dengan kawan-kawan. Lepas tu nak pergi berkena roti canai 2 keping. Keleri yang bakar tadi tu kita masukkan balik. Baru dah seimbang. Oh, betul juga eh. Jangan buang-buang keleri. Tapi kena pergi seimbang. Ini betul-betul seimbang betul lah abang ni. Aduh. Okey, baik. Dan untuk anda semua, kita dah berakhir dekat sini. Terjumpa lagi pada hari Jumaat dan juga hari Sabtu bersama dengan saya Zora Nova. Assalamualaikum dan juga selamat petang semua. Kedah FM.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

jiwa. Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar. Alhamdulillah, hari ini satu ribu awal, ribu akhir, 1448 Hijrah bersama dengan 13 September 2026, hari Ahad. Terima kasih buat rakan setugas tadi, iaitu DJ Zul Nobam, mesti relax 26 hashtag layan. Kini bersama dengan saya DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani untuk bagi 6 jam hingga pukul 12 tengah malam ini. InsyaAllah seperti kebiasaan, kita akan ikuti iaitu siaran ulangan Raudah Sakinah. Bahagian pertama, persoalan akhir tentang idah oleh Datuk Syekh Ahmad Faisal, terbitan Nur Syarizal Zainuddin, insyaAllah. Dan tepatnya pukul 7 malam akan ikuti irama kerohanian dan ketuhanan, dan juga pengumuman waktu solat fardu maghrib. 8 malam sentuhan nurani, dan 8.5 malam santai Kedah FM. Lepas tu malam 9 malam akan ikuti berita utama 9 malam dari pusat berita radio di Kota Media Angkasa Puri di sana. Lepas tu hari ini dalam sejarah HIDS serta Muzik Express 90-an yang orang cakap apa, diterbitkan oleh DJ Siti Zack atau Siti Zahidah Osman. Dan Akira OK, Akira OK akan 10 malam ini insyaAllah. Siapakah yang menyanyi, kita akan pilih dengan lagu-lagu yang akan saya akan beri maklumkan dari hampa semasa-semasa, lagu wanita dengan juga lagu lelaki. Sebegitu. Dan 11 malam akan ikuti Cakna at Kedah FM, juga hebahan juga program aktiviti kini dan santai at Kedah FM. Sebegitulah ya. Ini dipahamkan ada beberapa di sekolah di Kedah ni ada yang cuti peristiwa sebab ada debat, ada hari usahawan, hari larian ke, macam-macam lagi kan. Sebegitulah, tak lama lagi kita bakal pula menyambut Hari Malaysia 16 September ni, beberapa hari saja lagi. Yang dinantikan beberapa program yang menarik kami di Kedah FM untuk hampa semua. InsyaAllah lagi 3 hari saja lagi no. Semalam pun orang cakap apa, Kedah diwakili oleh Adik Riza berjaya juga ke peringkat kebangsaan untuk bintang kecil, tajah DJ Bas. Kan, sebegitulah, pagi tadi pun dah keluar orang cakap apa, selamat bagi Malaysia. Jadi itulah orang cakap apa, warna-warni di negeri Kedah. Dan mungkin ketika ni ada dalam perjalanan balik aja kan, mungkin sambil tu nak makan apa, belilah orang cakap apa, makanan cucuk untuk ada anak kita di rumah dan juga keluarga kita di sana. Okey, sebagai pembukaan kita dengarkan sebuah lagu Seloka Kedah. Lepas tu Salam Kaut dari Nur Aniza Idris ke, serta lagu dari batu kita ikuti Radah Sakinah untuk anda semua di Kedah FM, mesra harmoni pilihan masa tu di utara.

0: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
3: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita dapat bersama-sama. Semoga kita semua sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kena muka surat 132. Insya-Allah kita habis hari ni. 132. Soalan nombor 40. Seorang perempuan yang tidak pernah datang haid tiba-tiba hamil. Dia diceraikan oleh suaminya selepas melahirkan anak. Darah nipah tidak keluar selepas melahirkan anak. Bilakah iddahnya berakhir? Dia perempuan ni orang perempuan luar biasa. Dia luar biasa. Ada tiga keadaan luar biasa perempuan ni. Desakan soalan tu. Keadaan yang pertama apa dah? Dia tak macam orang perempuan yang biasa, iaitu mai haid. Dia ni luar biasa, tak bisa mai. Satu luar biasa dia. Kemudian luar biasa yang kedua pula. Luar biasa yang kedua tu, bila tak pernah letak haid, tiba-tiba dia pergi hamil. Tu luar biasa yang kedua, tiba-tiba dia pergi hamil. Sebab orang perempuan mengandung ni lumrah dia kena mai haid. Tapi oleh kerana luar biasa, artinya perempuan yang mengandung tu tak semesti 100% berpengalaman datang haid. Itu kena ingat. Ini luar biasa dia yang kedua. Luar biasa yang ketiga, apa dia? Bila dia beranak, dia tak ada darah nipah. Ni perempuan ni, dia ada tiga keadaan luar biasa. Pertama, tak pernah datang haid semua hidup dia. Yang kedua, dia mengandung tanpa pengalaman datang haid. Yang ketiga, lepas dia beranak, tak ada darah nipah. Okey. Itu soalan dia. Kalau suami dia cerai lepas dia beranak, kalau suami dia cerai masa dia mengandung, tak ada masalah. Idah dia berakhir dengan kelahiran. Suami dia cerai lepas dia beranak, bilakah idahnya berakhir? Jawab dia, sekiranya dia melahirkan anak yang dikandungnya sedangkan dia tidak pernah datang haid sebelum hamil, tak pernah haid, kemudian diceraikan oleh suaminya selepas kelahiran dan tidak keluar darah nipah, nipah darah juga, maka dia adalah beraidah dengan aidah bulan, iaitu selama 3 bulan. Perempuan seperti ini termasuk dalam firman Allah, wallai ya'isna minal mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahid. Dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putih asal dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak terhadap tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan. Dan demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tidak berhaid. Baiklah, jadi jalan keluar dia aku tu lah. Perempuan yang kena cerai ni, tempoh iddah dia ataupun cara beriddah dia 3. Dia tahu 3. Yang pertama 3 kali suci. Yang kedua, apalah, beriddah dengan kiraan bulan. Yang ketiga, beriddah dengan kelahiran sekiranya semasa diceraikan dia hamil atau mengandung. Dia tak boleh pergi yang keempat. Dia mesti duduk dalam 3 ni. Jadi isu yang berlaku pada perempuan ni, tak bisa mai haid, mengandung, lepas tu suami bercerai, lepas beranak tu kena cerai, tak ada nipah. Bila tak ada nipah, nak kait dengan haid tak boleh. Jadi nak kelas salah satu daripada 3 ni, nak ambil iddah berakhir dengan kelahiran tak boleh, pasal dia diceraikan selepas beranak. Kalau cerai dalam mengandung, iddah berakhir dengan kelahiran, buanglah satu. Maka nak kira iddah dia dengan kiraan suci tak boleh, sebab dia tak ada haid. Itu tinggal satu lah.
satu lah. Ha, boleh satu. Iaitu aedah bulan. Jadi perempuan yang macam ni, dia kena beraedah dengan aedah bulan. Berapa bulan? Berapa bulan? 3 bulan. Aedah bulan ni nak kira bila? Nak kira bila? Kira daripada tarikh kena cerai. Tarikh kena cerai. Kaedah ada lagu mana? Macam kita duduk ngaji. Ingat tak? Kalau dia dicerai pada satu bulan Islam, maka aedahnya berakhir pada hujung bulan yang ketiga. Itu senang. Kalau dia diceraikan pada bukan satu bulan, tengah bulan ke 10 bulan lebih kurang itu, cara pengiraan aedahnya ialah cara cara nak kira, saya buatlah itu ngaji lah. Ambil bulan berikutnya sebagai bulan penuh, bulan yang kedua bulan penuh, 2 bulan dah. Lepas tu campur baki bulan yang kena cerai tu. Kalau kena 10 bulan, cerai 10 bulan Muharram tu dah, 10 tu ambil sampai hujung bulan Muharram tu ada berapa hari, 29 ke 30, dapat hari tu campur dengan dengan apa, dengan bulan had nombor 4. Dengan bulan nombor 4 tu campur dua tu beri cukup 30 hari. Maka genaplah 3 bulan. Ha, tu cara nak kira. Okey, soalan nombor 41. Seorang perempuan yang tidak pernah datang haid lalu hamil dan diceraikan selepas kelahiran dan keluar darah nipah, bilakah aedahnya berakhir? Ha, dia ada beza sikit dengan asal. Tak sah, tak bisa main haid, mengandung, kena cerai. Ha, lepas beranak kena cerai, tapi tak main darah nipah. Dia beredah dengan kiraan bulan. Yang ni tak pernah main haid, mengandung, lepas tu lepas beranak kena cerai, tapi keluar darah nipah. Cara-cara nak kira aedah. Jawab dia, sekiranya dia melahirkan anak yang dikandungnya sedangkan dia tidak pernah datang haid sebelum hamil, kemudian diceraikan oleh suaminya selepas kelahiran dan keluar darah nipah, dia juga hendaklah beraedah dengan aedah bulan, iaitu selama 3 bulan. Walaupun keluar darah nipah, namun nipah tidak menjadikannya sebagai perempuan yang boleh suci selepas datang haid. Pasal apa? Sebab nipah adalah darah yang tak sama dengan darah haid. Darah haid dia darah orang panggil apa, pusingan bulan, daurah syahriah bagi seseorang perempuan. Darah nipah dia berkaitan dengan kelahiran, walaupun nama dia darah. Jadi cara beraedah bagi kes 40 dan 41 adalah sama. Perempuan ni dia kena beraedah dengan aedah aedah bulan. Aedah bulan. Antu darah nipah tu nak kira lah, lepas dia dia apa, lepas beranak, tapi sebelum tu tak pernah mahir, tak pernah mahir, cuma keluar darah nipah, nak kira lah. Nipah saya kira daripada dia kena cerai tu, kira kira 3 bulan daripada tarikh mula kena cerai tu, 3 bulan. Ha, cukup. Cuma ha, ni tulis sikit, sedang dia beraedah, ha, tulis lah, sedang dia beraedah dengan aedah bulan tu, tiba-tiba nak jadi cerita mai haid. Haid tu tak bisa mai, haid tak pernah mai, tapi tiba-tiba dia mai haid. Lepas dia habis nipah tu, contoh dia nak nipah berapa lama? Abanglah tu. Nipah ni paling sekejap ialah satu lahzah. Satu lahzah tu mana dia keluar-keluar. Zaman lah macam ni. Dia beranak-beranak. Darah yang keluar dengan kelahiran tu dia ada dua. Dia ada dua. Yang pertama darah sebelum budak keluar. Kalau dia keluar, kalau keluar darah, darah sebelum budak keluar. Ha? Dan yang kedua, darah yang keluar bersama dengan baby keluar tu, itu dia panggil darah fasad. Darah rosak lah, fasad tu maksud rosak. Dan yang ketiga, darah lepas budak keluar, lepas baby keluar, misi pun buat pelari, lepas tu keluar darah tu, itu dia panggil nipah. Itu dia panggil nipah. Jadi darah nipah yang paling singkat adalah satu lahzah. Lahzah tu dia pasti 5 detik. Detik pun tak boleh tepat, tapi boleh pakai lah, boleh pakai detik. Eh? Satu lazah ni contoh, dalam bahasa mudah satu lazah ni saya terima sekejap sahaja. Sekejap sahaja. Contoh ni, eh? Ni tapi jarang lah orang perempuan main darah nipah satu lazah, tapi hukum fiqh kata lagu tu lah. Kalau-kalau ada. Contoh ni, dia duduk atas katil ni, tempat beranak tu. Mesti cabut budak tu keluar, lepas tu keluar main darah nipah.
Dia tanya Messi ini, berlaku dialog dia dengan Messi. Adakah keluar dengan dia? Ya. Ha, ya. Lepas tu dia sambil duduk main TikTok. Boleh yang beranak sambil main TikTok? Nak tambah lagi sikit? Tu tengok TikTok. Tengok. Lepas tu, tanya Messi, dengan lipat dah lagi. Habis dah. Ha, tu orang pergi sekejap saja. Satu lah tu. Habis dah. Bila habis dah, maknanya kata, itulah tempoh lipat paling singkat. Tempoh lipat yang sederhana. Ni saya duk ulang balik, ha. Saya sebut tak tahu berapa kali, ya. Ha. Berbuih mulut. Tempoh lipat yang sederhana ialah 40 hari. 40 hari, sederhana. Dan gholib. Gholib tu maksud dia apa gholib? Kebiasaan. Normal. Kebiasaan tempoh nipah dialami oleh seorang perempuan dengan nipah tu ialah 40 hari. Pada hari ke-40 tu adalah hari yang terakhir dia mengalami nipah. Hari 41 tu kena ketiak pakai kintil kuah lah, untuk sembahyang. Betul? Ha, okay. Dan tempoh nipah paling panjang, dia tak boleh lejar lah, panjang adalah 60 hari. 60 hari tu nak kira bila? Kira mula daripada waktu keluar darah tu. Tentu dia kata kalau beranak, ha ni dengar ni. Adakah satu hari tu kira 24 jam? Ha. Kalau dia beranak, katalah dia diam. Hari kita ni kira 4 hari masuk maghrib. Ingat tu, bukan pukul 12 tengah malam. Ni nak mengaji Islam ni. Perubahan hari ialah masuk maghrib. Katalah dia beranak lepas sembahyang asar. Dia beranak lepas sembahyang asar. Pada satu bulan Muharram, kata Utuh nak. Pada satu bulan Muharram, lepas sembahyang asar. Maghrib 7:30. Lepas sembahyang asar, bila dia beranak pukul 5:30, kata Abilah. Tinggal lagi 1:30. Nak masuk maghrib. Maka hak satu Muharram tu kira sehari. Dia kata, alah, sejam setengah pun kira juga. Lepas asar tu, kira sehari. Masuk maghrib tu, hari yang kedua. Ha, hari yang kedua. Tu cerita dah. Jadi, hari yang terakhir bila? Hari yang terakhir bila? Hari yang terakhir ialah sebelum terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari, tapi jangan pergi tengok matahari terbenam. Itu kerja bodoh. Tengok takwim lah. Ha? Belum masuk waktu maghrib. Betul tak? Sebelum terbenam matahari, hari yang ke... Hari yang ke 60. Hari yang ke 60. Itu habis. Ha? Itu adalah ni. Tapi kalau main hari yang... Dia kata... Hari yang ke 61. Hari yang ke 61. Dia kata ada darah lagi. Hari yang kena satu, kalau darah tu bukan darah nipah, kena semayang lah. Darah nipah paling lama 60 hari saja. Kalau hari yang kena satu, bukan nipah lah. Dia cek macam orang main haid lah. Orang main haid 15 hari lah, paling lama. Hari yang kena 16, bukan darah haid. Tu darah istihar tu. Ni pun sopa lah. Maka kena semayang. Tu tata lah. Habis. Ni saya nak cerita part satu tak ni. Dia ni perempuan ni tak biasa main haid. Sepanjang hidup dia tak pernah main haid. Kemudian dia hamil, dia mengandung. Lepas tu suami dia cerai dia lepas beranak. Kalau dia suami cerai masa duduk mengandung, tak apalah, dia dah berakhir dengan kelahiran. Suami dia cerai lepas beranak, tapi lepas beranak dia main nipah. Dia main nipah. Soalan dia nak kira haid lagu mana? Nak kira haid pula. Nak kira haidah lagu mana? Haidah dia 3 bulan juga. Pasal dia bukan kategori perempuan duk main haid. Ha, itu senang. Cuma saya kata, kalau sedang bernipah itu, sedang bernipah boleh main haid tak? Ha, sedang bernipah boleh main haid tak? Tak boleh lah cik. Oi, nipah boleh main haid. Dia kena habis nipah. Ha, bila dia habis nipah, tapi dengar ni, masa dia kena sedang bernipah tu, perjalanan edahnya telah bermula. Faham tak? Sebab dia nak beredah dengan kiraan bulan. Edah dia telah bermula sebab dia kena cerai. Dia kena cerai. Mula bila? Daripada hari mula kena cerai.
Artinya dia sedang beredar ketika sedang mengalami darah nipah. Maksud dia tu. Jadi kira lah. Kira sampai bila? Sampai cukup 3 bulan. Cuma saya nak abang, apabila dia habis darah nipah, dia habis darah nipah selang sebulan lepas itu, mai haid. Ha, contoh tu lah. Selang seminggu lepas itu, mai haid. Tapi hak ni nak mai payah. Tapi kalau mai benar tak mustahil. Selang sebulan lepas itu, mai haid. Maka dia kena membatalkan beredah dengan kiraan bulan. Dia kena ganti dengan beredah kiraan suci, iaitu 3 kali suci. 3 kali suci tu nak habis bila? Akan habis bila datang haid yang ketiga, cukup sehari semalam. Haid ketiga apa nama haid kan? Tapi ada cerai sebelum tu, betul lah. Dia cerai sebelum haid. Maka akan habis bila masuk haid yang ketiga. Haid ketiga syarat dia kena, perjalanan haid tu kena sekurang-kurangnya tempoh satu hari satu malam. Baru edah dia berakhir. Itu soalan nombor 41. 42. Apakah kesannya apabila seorang perempuan yang sedang beredah dengan edah talak berubah edahnya kepada edah kematian? Ini banyak berlaku ni dalam masyarakat ni. Suami cerai dia sedang beredah, tetap dengar suami mati. Agak-agak dia nak teriak. Agak-agak dia nak teriak. Sebab abang dia. Pasal apa saya teriak? Kena cerai. Teriak je. Teriak muhum-muhum ambil lah. Saya ada bersakar tu lah. Dengar-dengar. Dia sedang beredah dengan edah talak. Tiba-tiba suami yang menceraikan yang mati ketika dia sedang beredah. Jawabnya, apabila seorang lelaki mati ketika isterinya yang diceraikan dengan talak rejai sedang beredah, sama ada beredah dengan edah suci atau bulan, maka edahnya bertukar daripada edah talak kepada edah kematian. Edah talak, edah kematian itu maksud sebab beredah tu. Sebab pertama sebab diceraikan, sebab yang kedua kerana kematian suami. Ini bermakna edah yang sedang dijalaninya terhenti, stop, dengan syarat dia sedang beredah dengan edah talak rejai, talak satu atau talak dua. Stop tu menyerah. Tengok hang edah ubah lama. Kalau hang baru beredah 2 hari, tentu suami cerai tu mati, hak dua tu cancel, sambung balik edah kematian. Tapi yang malang kadang-kadang dia berkata lain, tentu suami dia mati, esok edah nak habis, tentu orang ni mati. Yang mati berapa tu? Tu cerita dah. Dia kena stop. Dia kena stop. Dia kena mula edah baru, edah kematian. Okay, ya? Dia wajib memulakan edah baru selama 4 bulan 10 hari yang bermula pada hari kematian suaminya. Hari kematian pun macam saya abang Azhar kan, dia mati pukul apa saya kira, yang penting sebelum masuk maghrib, sebelum terbenam matahari. Kalau dia mati lepas asar, lepas itu lebih kurang sejam setengah tu masuk maghrib, hak mati itu kira sehari, kira sehari. Okey, baik. Sekiranya dia hamil semasa kematian suaminya, maka edahnya berakhir dengan kelahiran. Dari segi tempoh tak ada masalah. Kalau dia tak hamil, dia tak hamil, dia sedang beredah, dia kena stop edah dia tu, stop tempoh tu, mula tempoh baru. Kalau dia tak hamil. Tapi kalau memang dia hamil, dia cuma stop jenis edah saja. Tang tempoh edah macam tu lah. Jenis edah maksudnya, aku stop edah cerai kepada edah kematian. Tempoh macam. Semacam pasal apa? Pasal dia hamil. Beranak habis juga lah tempoh edah. Allah.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
2: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Okey, santai nak mulai saya temankan jiwa bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandanio. Itu sekarang menunjukkan pukul 6.38 minit petang. Ketika ini mungkin ada yang orang cakap apa? Santai-santai, lepak-lepak kan? Di parking-parking, di kedai-kedai, di warung-warung, di gerai-gerai. Sebegitulah kesedihan anda bersama dengan kami di kedai-kedai kami yang menghargai hampa semua. Okey. Kita ikuti apa informasi yang terkini. Baik, yang difahamkan mengenai skuad hoki remaja lelaki negara terpaksa berbuah hati menamatkan saingan Piala Asia Remaja 2026 di tempat keempat selepas tewas 2-4 pada Pakistan dalam aksi penentuan pingat gangsa di Mokri China hari ini. Jadi Malaysia merupakan podium bermula garang apabila membuka tirai jaringan melalui gol padang untuk Adam Ashraf Johari minit ke-11, Syafiq Amar Fahmi Suzaini kemudiannya menambah kedudukan selesa 2 minit kemudian menerusi pukulan sudut. Penentu pertahanan Malaysia mendahului 2-0, namun Pakistan bangkit merapatkan jurang gol padang menerusi Rana Abdul Sami minit ke-34 dan sebelum itu pemain yang itu juga menyamakan kedudukan minit ke-47 untuk kedudukan 2 sama. Namun bagi Pakistan kemudian diteruskan dengan pukulan sudut penalti oleh Muhammad Syahir pada minit ke-52 dan seterusnya Walid Rana dengan pukulan penalti jaringan pukulan penalti pada minit ke-56 sekaligus meraihkan kemenangan 42 dan pingat gangsa buat pasukan itu. Jadi perlawanan final India menentang Korea akan berlangsung pada malam ini. Kita nak tahu juga adakah skuad hoki remaja ni layak ke Piala Dunia. Nanti saya akan wawarkan untuk hampa semua. Jangan ke mana-mana. Cempaka di rembulan Spring untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Ada dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Santai 612
3: #damaikanjiwa.
2: Baik, Santai 612 #damaikanjiwa. Masuk sekarang juga pukul 7 malam. Baik, informasi yang terdapat kongsikan untuk hampa. Jadi aktivis sejarah mengesan makam Panglima Perang Musuh Bisik Tunku Muhammad Saad atau dikenali Tunku Muhammad Saad yang mangkat pada 1847 di tanah perkuburan Islam Masjid Jami' Hashim Yahya Jalan Perak Pulau Pinang. Dan Tunku Muhammad ialah Panglima Angkatan Perang Kedah yang mengetuai serangan ke atas tentera Siam di kota Kuala Kedah pada 1838 serta berjaya marah ke Singora yang kini dikenali Songkla di Thailand dalam rancangannya untuk mengamuk hingga ke Bangkok. Jadi Timbalan Setiausaha Persatuan Pendidikan dan Pembelajaran Sejarah Kedah, Polis dan Pulau Pinang, Perskap Akmal Anas Abdul Malik berkata, makam yang kini berusia 180 tahun itu dikesan terletak di dalam kawasan Langgar Diraja di tanah perkuburan Islam Jalan Perak. Katanya makam berkenaan berbeza berbanding kubur lain di dalam Langgar kerana menggunakan batu nisan Aceh dan menggunakan kepuk khas bagi menunjukkan status individu yang dikebumikan. Jadi mengikut catatan, Tunku Muhammad selepas berjaya membebaskan kota Kuala Kedah, bagaimanapun ditangkap pihak Inggeris pada 1840 dan dibawa ke untuk ditahan di kota Cornwallis sebelum dijatuhkan hukuman dibuang ke India kerana dituduh sebagai lanun. Itu dia dapat kongsikan perjuangan orang terdahulu akhirnya dapat dikesan. Syukur Alhamdulillah. Apapun, kita perlu mengetahui sejarah asal-usul diri kita kerana di situlah bermulanya diri kita sebagai jati diri orang Kedah. Sebegitulah. Jadi saya pun ada maklumat lama-lama dulu yang untuk di jalan Kuala Kedah ni, ada orang berceritakan dulu masa nak buat jalan jumpa kerih banyak. Kan, itulah kisah-kisah lama yang dulu yang kita dapat kongsikan hampa untuk semasa dari semasa. Okey, baik, kita nak ungkap mengenai untuk pada hari ini. Baik, untuk panduan waktu solat fardu maghrib untuk pada hari ini, satu ribu akhir bersamaan dengan 13 September 2026, hari Ahad, untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Basu, Pokok Sena, maksudnya solat fardu maghrib 7.21 minit malam. Untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, juga 7.21 minit malam. Untuk bagi Padang Terap, Sik, juga Baling, maksudnya solat fardu maghrib 7.20 minit malam. Termasuk di Kulim, Bandar Baru, juga 7.20 minit malam. Dan Pulau Langkawi, maksudnya solat fardu maghrib 7.23 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu maghrib 7.24 minit malam. Itu dia panduan waktu solat fardu maghrib untuk bagi seluruh daerah di negeri Kedah untuk pada hari ini, hari Ahad, 13 September 2026. Teruskan kesediaan bersama kami di Kedah FM Mesra Harmoni.

kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.

0: #DamaikanJiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia. Menerima waktu sekarang menjelang pukul 7.48 minit malam bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Mungkin ketika ini ada yang telah pun menunaikan solat waktu maghrib. Alhamdulillah, bersolat bersama dengan keluarga, di keluarga ketika ini. Okey, baik, informasi yang dapat kongsikan untuk hampa semua. Jenazah juruterbang diarahkan Kapten Zainal Afiq B. Syam, 31 tahun, selamat dikubumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di tanah perkuburan di Islam Forest Heights di Senawang. Hari ini keputusan pembunuhan disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Irham B. Syam Ahmad. Lebih 500 orang hadir memberikan perhormatan terakhir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan serta Esko Kesihatan Perpaduan Penerangan Integrasi Nasional dan NGO Negeri Suhaimizan Bizar. Dan pada itu, Abah Bapa Irham turut menjahikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengubian jenazah selesai. Dan katanya sepanjang 4 hari berada di Sarawak, beliau mendapati masyarakat di kawasan pedalaman yang di lokasi Kapten Zainal Afiq yang kerap bertugas sangat menyayangi anaknya itu. Dan jarahan Kapten Afiq antara 5 mangsa yang maut dalam nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS berhampiran lapangan terbang short take off dan landing Stallport Long Lilang Ulu Baram di Sarawak kira-kira 999 km dari Kuching pada Selasa lepas. Itu dia, selamat dikubumikan, syukur Alhamdulillah. Itu yang kita dapat kongsikan untuk hampa semua, informasi yang terkini. Nanti 8 malam kita akan ikuti iaitu sentuhan nurani untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adiba Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
4: Baik, untuk sekarang juga pukul 8.04 minit. Mana apa abang semua pada orang Kedah, apa abang semua pada orang Perlis, apa abang juga pada orang di Pulau Pinang, apa abang juga di sepadan di Perak sana tu. Selama dan juga di Parit Buntak. Tak jauh pun. Sebelah-sebelah hanya seberang jalan saja. Tak boleh bisa kali titi. Selama tu. Okey baik. Untuk panduan waktu solat fardu insya' untuk negeri Kedah pada hari ini, 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 13 September 2026, hari Ahad. Baik, untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, Pendang, Kolong Muda, Yan, maksudnya solat fardu insya' 8.30 minit malam. Untuk bagi Padang Terap, Sik, juga Baling, maksudnya solat fardu insya' 8.29 minit malam. Juga Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu insya' 8.29 minit malam. Daerah bagi untuk bagi Pulau Langkawi dan pulau-pulau sekelilingnya atau sekitarnya, maksudnya solat fardu insya' 8.32 minit malam. Juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu insya' 8.33 minit malam. Itu dia pandang waktu solat fardu insya' bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Baik, ni informasi yang dapat kongsikan untuk hampa semua ni. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama, Datuk Seri Jamil Khair Baharum akan didakwa esok berhubung kes berkaitan laporan Suruhanjaya Setan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Jadi berdasarkan sistem mahkamah, beliau akan dihadapkan di Mahkamah Seksyen di hadapan Hakim Rosli Ahmad di Ibu Negara pada jam 9 pagi. Di SPRM pada 10 September lalu mengesahkan seorang bekas menteri akan didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur esok. Dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pendakwaan itu membabitkan kes berkaitan laporan RCITH serta pihaknya memperoleh kebenaran Peguam Negara untuk mengungkapkan pertuduhan ke mahkamah. Dan menurutnya pada sidang media di Ibu Pejabat SPRM itu, pihaknya mengesyorkan 3 pertuduhan ikut Seksyen 403 Kanun Kesiasaan, iaitu kesalahan menggunakan harta dengan curang. Dan Seksyen 403 adalah berhubung kesalahan terhadap siapa yang mencungkan curangnya, menyalahgunakan atau menjadikan kegunaan sendiri atau menyebabkan mana-mana orang melupuskan apa-apa harta. Dan hukuman penjara tidak kurang dari 6 bulan dan tidak lebih dari 5 tahun dengan sebat, serta boleh juga dikenakan denda. Itu dia yang terdapat kongsikan untuk ampa informasi yang terkini. Kita nak komen lebih-lebih pun lagi, biarlah pihak berkuasa yang akan membuat keputusan ataupun mahkamah yang menentukannya. Okey, teruskan setiap anda bersama kami di Matamu. Lepas tu lagu Hindustan, Abang Lui Calin, dan juga lagu dari Eliket, Senyumlah Kuala Lumpur. Ampa nak mana? Nanti saya akan susun untuk ampa semua pendengar Kedah FM nombor 1 di Utara.

Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di Kedai.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Sam Boy dan Show.
2: Kedah FM.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.
2: Baik, santai 6.12 dek damaikan jiwa jam yang ketiga. Itu sekarang menunjukkan pukul 8.43 minit malam. InsyaAllah nanti pada pukul 9 malam, kita akan ikuti berita utama dari Kota Media Angkasa Muri, dari pusat berita radio di sana, untuk berita yang terkini. Selepas itu, hari ini dalam sejarah. Selepas itu, dan diikuti juga, lepas itu, Muzik Express 90-an yang disusun oleh Siti Zaidah Osman. Serta pukul 10 malam, Kira Okey. InsyaAllah Kira Okey nanti saya akan buka talian untuk anda. Kita berkira okey. Ya, okey. Dan selepas itu akan ikuti Kafe Santai dan juga Santai at Kedah FM sebelah malam nanti. Okey. Baik, kita nak ikuti informasi yang terkini untuk hampa semua yang kita dapat kongsikan di mana ni, dapat kita kongsikan untuk hampa semua. Dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil peluang mengadakan perbincangan tidak rasmi bersama dengan beberapa pemimpin dunia pada majlis makan malam sempena kemuncak pemimpin BRICS di New Delhi, India di sana. Jadi antaranya ialah Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan Presiden Kazakhstan, Timbalan Perdana Menteri Uzbekistan, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersama-sama satu PBB serta Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Dan menurut sentuh hantaran di Medsos, beliau berkata perbincangan tertumpu kepada perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang berlarutan di Gaza, Palestin serta ketegangan di Asia Barat. Jadi katanya keadaan tersebut menuntut kesatuan tekad masyarakat antarabangsa, terutama dalam kalangan pemimpin dunia, bagi menghentikan pertumpahan darah dan mengusahakan penyelesaian yang adil serta berkekalan. Nah, itu dah dapat kongsikan untuk hampa semua ketika ini. Jadi anda juga boleh ikuti kami di TV1 juga ketika ini, berita utama yang disiarkan. Dan juga di TV2 ada beberapa rancangan yang menarik untuk hampa juga. Ataupun download RTM Klik secara percuma untuk hampa semua. Semuanya ada, segalanya kat dalam app berkenaan di merata. Kalau hampa pergi luar negeri ke, di mana kah, percuma saja untuk download. 34 stesen, satu suara. Okay. Kedah FM untuk hampa dikenal. Anak Gocha adalah Adina.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show.
2: Jahat, aku tuh cinta
1: Same point. Dan show.
3: Kedah FM.

Awam sering diberi penjagaan yang sambil lewa. Keadaan tandas awam mencerminkan sikap masyarakat sesebuah negara. Semakin kotor tandas awam, maka semakin rendahlah tahap kebersihan dalam minda setiap masyarakat. Sentiasalah berfikir tandas awam seperti tandas di rumah kita. Gunakan tandas dengan cermat dan berhemah untuk keselesaan bersama.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Bekasi. Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara. 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Okey, itu dia. Ha, sebuah lagu untuk hangpa semua. Ah, untuk Kira Okey pada malam ini. Terima kasih Awan Nabil DJ Pidot Cool. Haha, terima kasih. Ah, boleh di talian 0471 3037, 0471 7608. Okey, lagu-lagu yang tadi adalah lagu Zuraida, Salam Kasihku. Zuraida Berhazir Rosby di Persimpangan Dilema, iaitu dari Nora, Si Baju Hijau, dan juga Gelombang dari Salami Hassan. Itu dia lagu-lagu yang kita dapat kongsikan untuk hangpa semua. Saya layan hanya orang nyanyi saja. Tak ada ucapan semua, tak ada. Itu dia. Siapa nak nyanyi pada malam ni, kita buka nanti kita layan seketika. InsyaAllah kita tunggu saat siapa-siapa yang nak menyampaikan. InsyaAllah lagu dapur 80-an. Terima kasih, terima kasih mana yang hantar kiriman kami malam ni. Terima kasih, terima kasih. Apa pun kita nanti untuk talian pada ketika ini untuk anda yang ingin sampaikan. Lagu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagu dapat kongsikan untuk hangpa semua pada malam ini. Okey. Siapa nak sampai nyanyi lagi, InsyaAllah kita boleh saat seketika untuk dengarkan sebuah lagu lagi. InsyaAllah. Alright. Dengarkan sebuah sementara saat. Okey. Dengar daripada Amshari, Rasa Rasa Sayang. Okey, dah masuk dah. Alright, baik. Baik, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, siapa di talian?
1: Asya.
0: Ya?
1: Nasha.
0: Nasha, dari mana ni?
1: Yan.
0: Yan Kedah, okey. Nak kira okey lagu apa ni?
1: Lagu Baju Hijau.
0: Si Baju Hijau, okey ya? Standby no?
1: Okey, okey.
0: Standby, standby. Alright. Standby, nanti saya beritahu. Alright. 1, 2, 3.

0: kasih. Ah, itu dia Nasha dari Yan yang lagu Si Baju Hijau. Ah, okeylah, boleh lah kan. Liga lagu juga. Alright. Ah, itu dia untuk pada malam ni. Tak tunggu sat. Ah, daripada Kak Cik Suria. Assalamualaikum DJ Ahmad Bon. Moga sihat dan bahagia selalu DJ kita. Ah, okey. Nasha dah Si Baju Hijau. Kita tunggu lagi siapa lagi nak sampaikan. Ah, kita tunggu sat pada lain dua. Okey, baik. Assalamualaikum. Terputih lah talian pula. Okey, kita tunggu. Boleh-boleh, tak ada masalah. Kita tunggu siapa lah pilihan mereka nanti. 10.45 kan. Lagu-lagu yang malam-malam ni, Salam Kasihku, Suraida, Brazil Rosby, Persimpangan Dilema, Gelombang, lagu-lagu yang kita dapat kongsi untuk hampa semua. Alright. Baik, assalamualaikum. Sampai talian. Tak ada pula. Dia pergi mana pula dah ni. Ya, biasalah kan. Okay, kutip baju kot. Kan, hujan ke apa ke. Ni cuaca hari ni begitu baik sekali. Nak yang di Kedah hari ni. Kan, semalam hujan je dari pagi sampai ke malam. Apa-apa nanti, kita tunggu panggilan. Kita dengarkan sebuah lagu sementara, Sat. Daripada Rasa Sam dan Amshali untuk anda di Kedah FM. Dah ada masuk ke sana ni. Oh, Sat. Baik, tanya lu. Okay. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello, ya. Assalamualaikum. Hello,
1: ya. Salam.
0: Ya, dari mana ni?
1: Dari Alustar.
0: Alustar. Nama siapa dah?
1: Nama Adira.
0: Adira, okey. Malam ni kira okey. Nyanyi lagu apa ni?
1: Wajah Kakasih boleh tak, Siti Nurhisa?
0: Oh, tak ada lagu tu. Dia ada hanya Gelombang, di Persimpangan Dilema dengan Si Baju Hijau. Itu je ada lagu. Wajah Kakasih tak ada lah semua tu.
1: Oh, ya ke. Di Persimpangan Dilema lah.
0: Memang Dilema, okey. Tunggu sekejap, no. Alright, standby ya. Standby, okey. 1, 2, 3. Okey, dengar muzik ya.
1: Mesti slow,
0: buat sikit dah. Okay. Alright. Masuk.

Cada tarde,

0: Okay.
1: Okay.
2: Alright, no?
1: Dia, line dia
2: putus-putus. Oh, tu lah. Tadi buat apa? Mungkin angin kot nak hujan. Alright, terima kasih. Okay, assalamualaikum. Itu dia Adira. Dengan lagu di persimpangan dilema. Dah mencuba yang terbaik. Itu dia dapat kongsikan untuk hangpa semua. Lain tak okey tak apalah, buat cuba lah kan, kita cuba yang terbaik. Sebegitulah orang nak cakap apa. Jadi kita pun orang cakap apa, dua orang dah okey yang untuk sampaikan lagi. Okey, tengok sah ini lain dua je orang nampak. Okey, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Hello.
2: Salam, ya.
3: Ni Pak Long Sok ni.
2: Pak Long Sok, okey. Pak Long Sok. Dari yeah. Penang eh?
3: Dari Penang, betul.
2: Penang. Penang belah mana tu?
3: Penang, pokok sana. Pokok sana belah batas lah.
2: Pokok sana belah batas. Okey. Yeah. Lagu apa, lagu apa?
3: Lagu Salam Kasihku.
2: Salam Kasihku. Tu dia. Orang lama memang lagu ni lah. Sungguh. Okey, belum lah. Stand by lah.
3: Baik.
2: Okey, stand by. Saya nak masuk dah. Alright, 1, 2, 3.

0: trăian, talanță, ciuc, sărăta să ia. Salam, căciu, căciu, căciu, salam, căciu, salam, rindu.
1: Ah, ok. Ce mai? Alright. Selesai, no? Bang Saram. Aha, itu dia. Maklum kita. Ha, lagu apa? Ah, salam kasihku. Ah, wah lama kan. Ada merdu sikit dengar. Ah, sebegitulah kita dapat kongsikan untuk hangpa semua. Lagu-lagu yang malam ni ada berbagai lagu yang kita dapat kongsikan untuk hangpa. Iaitu ada Salam Kasihku, Si Pesangan Dilema, Si Baju Hijau, Zuraida, lepas tu Gelombang, dan Zuraida pada Haziq Rosbi. Itu dia lagu-lagu untuk kira okey untuk pada malam ni dah. Orang cakap dah 3 orang dah. Kita tunggu siapa-siapa masuk lagi, insyaAllah. Okey, dengarkan semua lagu-lagu. Amsyah Ali seketika untuk anda di

0: Dang. Janganlah dinanti pada yang telah pergi, hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Okey, Kira Okey pada malam ni. Nampaknya ada talian kita. Kita ada nombor 2 akan bersama dengan saya. Nak sabar dah telefon ni. Tengok sat. Okey. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, dari mana ni?
3: Dari Perak.
2: Perak?
3: Ya.
2: Okey. Nama siapa dah?
3: Hajah
2: Halijah
3: dari Sungai Perak.
2: Hajah Halijah dari Sungai Perak. Hajah Halijah ha? Sungai no? Okey. Ya. Nyanyi lagu apa ni?
3: Lagu Zuraidah.
2: Zuraidah. Okey, Sat. Ya. Zuraidah nak mana? Azman Idris ke nak Haziq Mia ke?
3: Azman Idris.
2: Azman Idris ha? Alright.
3: Ya.
2: Stand by. Jangan ke mana-mana. Alright. Tunggu, Sat. Okey. Stand by ha?
3: Ya.

0: Okey, okey, okey. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Lupa lirik dah sikit.
0: Tak apa, tak apa. Mencuba, mencuba. Terima kasih, terima kasih. Daripada Hajar Lijah daripada Sungai Perak. Oh, sampai sana tu try lagu ah. Untuk kira okey untuk pada malam ini. Baik, ada lagi. Okey, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya.
2: DJ Perry Chanjini.
0: Ya, siapa dia ni?
2: Saya Cik Mat dari Pulau Langkawi. Nak pilih, nak pilih.
0: Cik Mat Pulau Langkawi. Eh, nak pilih. Alamak, ni kita nak nyanyi dulu. Nak pilih nanti pukul 12, apa 12 pula. 11.45.
2: Sebab selalu 3 kan.
0: Ya, ada empat ni tak apalah. Kita ambil siapa yang beli menyanyi. Pilih siapa? Pilih siapa, Sat? Okey, tak apa.
2: Pilih hari ni lagu tadi, lagu Zuraida.
0: Kakak tu kakak tu dari Hajar Halijah. Okey, seorang lah. Alright, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Alright. Boleh pilih lah ni. Nak cepat. Okey, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa dia ni?
3: Ali Putra
0: Kumar
3: Ahmad Shah daripada
0: Jeneri. Jeneri, okey. Putra Kumar Ahmad Shah. Nak nyanyi lagu apa?
3: Lagu Zuraida boleh tak?
0: Zuraida.
3: Azman
0: Idris punya. Okey. Boleh.
3: Orang kata don't try, don't tahu. Belum try.
0: Okey. Nama apa tadi apa? Nama apa tadi?
3: Putra Kumar Ahmad Shah.
0: Putra Kumar Ahmad Shah. Dari Jeneri ya? Kumbang Mak Syah. Oh, Jeneri. Okey, lagu Zuraida. Alright, standby.
3: Bagi isyarat lah.
0: Okey, boleh. Alright, standby.

0: Okay, baik. Terima kasih.
1: Baik.
0: Putra Kumbang, Reverend Jinari. Assalamualaikum. Salam. Okey, itu dia. Dari Putra Kumbang, Mat Syah daripada Jinari, lagu Zuraida. Ha, depa cepat pakai cubah habis lagu-lagu yang orang cakap bang memang jadi kenangan benda dulu lah. Lagu dikembali balik dengan ada yang terkini daripada Haziq pun ada juga. Kan? Itu yang kita dapat kongsikan untuk hamba semua. Tadi ada orang cakap apa depa dah buka talian lah. Tak tengok siapa dah yang kedua pula. Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Saya
0: G. G dari mana ni?
2: Dari Jitra.
0: Jitra. Okey. Nak nyanyi lagu apa ni?
2: Lagu Gelombang.
0: Gelombang ah. Salmi Hasan ah. Alright. Standby noh. Alright, standby. Kita nak bagi masuk lagu Gelombang. Daripada Salmi Hasan.

0: Okey, itu saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, itu dia. Ji Jitra dengan lagu Gelombang daripada Salmiah Hassan. Tadi dia cuba-mencuba dia orang dari Jitra. Ni orang semua Jitra dari Kampung East ni. Mencuba untuk lagu-lagu pada malam ni. Lagu pada malam ni pada Zuraida, lepas tu pada orang cakap apa? I'm Dok Kilau di Sibangan Dilema, Si Baju Hijau, Zuraida pada Azman Idris, serta Gelombang dan Salmi Hassan. Okey, saya dengar lagi. Ya, yeah. Okey. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello, ya. Yeah. Assalamualaikum.
1: Nak undi Zuraida sayangku, ini putri bunga matahari Kak Linda undi Masya darling I love you.
0: Putra Kumbang, eh? Putra Kumbang.
1: Putra Kumbang. Okey, bye.
0: Okey, bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ni Kak Linda dia berada Sarawak, dia tak nyanyi hari ni, dia undi orang pula. Macam tu, macam tu lah. Okay, daripada buka nak undi dah. 10:30 dah. Kan, belah-belah, tak apa, tak apa, kita boleh undi, tak ada masalah. Don't worry, be happy. Okay, siapa lagi? Okay. Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Salam, ya.
2: Saya Kak Aziza Pendang. Saya pilih Hajah Halijah.
0: Hajah Halijah. Okey. Okay. Lagu Zuraida. Alright, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Alright, itu dia. Pilih dah. Dua orang dah pilih dah Kak Haji Hajah Halijah. Lagu Zuraida juga. Okey, lagi siapa dia? Tengok tak. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Salam, ya. Siapa di talian ni?
3: Saya dari Taman Manggil ni. Zuraida.
0: Okey, siapa dia? Zuraida ada orang ni. Kak Hadijah dengan Putra Kumbang.
3: Muhammad Syah.
0: Muhammad Syah.
3: Jenir.
0: Jenir, Jenir, ya. Alright. Jenir. Alright. Okay, assalamualaikum. Okey, dua orang dah pilih ni. Dua orang, dua lawan dua lah ni. Empat orang dah. Tu dia. Empat orang pilih lawan. Fight dia pada ni. Dua orang. Dua-dua lagu Zuraida. Kan? Nasha tadi, Adira ada, Pak Long Usop ada. Tu dia. Bertalu-talu masuk. Kita dengar saat ni. Okey. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Siapa di talian?
4: Fauzi Tanjung Togong
0: Tanjung Togong. Okey. Nak nyanyi. Si pilih. Siapa dia? Pilih siapa? Pilih siapa?
4: Nak pilih hak yang nyanyi lagu M. Dok Kilau tu.
0: M. Dok Kilau. Salam kasihku. Salam kasihku.
4: Salam kasihku.
0: Yang tu, yang tu. Salam kasihku. Okey, Pak Long Usop.
4: Pak Long Usop, Pak Long Usop.
0: Alright, thank you. Assalamualaikum.
4: Okay, thank you, thank you.
0: Okey, dia pilih dah. Alright, tengah sat. Siapa dia? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, pilih siapa ni? Saja
5: Misai, DJ Saja Misai. Pilih Saja Misai.
0: Zuraida, Zuraida mana tu? Sungkai ke jenerai?
5: Sungkai, sungkai.
0: Sungkai punya. Alright, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Haji Misai. Waalaikumsalam. Alright. Itu dia, dah fight dah tiga orang. Ni dua. Ni seorang. Enam orang dah. Itu dia. Bertalu-talu telefon. Alright. Okay. Assalamualaikum.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, kedai saya di sini. DJ Pidaus. Yeah. Alright. Siapa di talian?
6: Ya, Jeffy tau. Saya Abang Fadil daripada Meru Kelang.
0: Meru Kelang. Oh, jauhnya. Alright. Pilih siapa ni malam ni?
6: Malam ni saya nak pilih peserta nombor 3, Pak Long Usop.
0: Pak Long Usop. Alright. Terima kasih. Alright,
6: thank you.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum.
7: Halo, Assalamualaikum.
0: Salam, ya.
7: Langah, Pak Long Usop.
0: Langah, Pak Long Usop. Okay, bila nak pilih Pak Long Usop lah.
7: Ya, ketiga
0: orang. Salam kasih kau tu. Alright. Terima kasih.
7: Okay, baik-baik.
0: Assalamualaikum. Alright. Tu dia, Zat. Terlalu-terlalu masuk. Tutup dah tu. Terbuka dah. Tiga orang, tiga lawan tiga. Putra Kumbang pun sama agak. Tu dia. Semua lagu Salam Kasih Ku, Zuraida, Zuraida. Okay, Zat. Nombor dua, buka. Okay. Assalamualaikum.
8: Hello.
0: Hello, ya. Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian?
8: Kak Fah dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung, Selangor no. Okey.
8: Rawang.
0: Rawang. Oh, Rawang, dekat. Okey. Sebelah-sebelah ya. Alright, pilih siapa?
9: Pilih Mamak Syah lagu Ruzaidah.
0: Mak Syah tadi Zuraida. Alright, dia generik tu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
0: Ya, pilih siapa ni?
10: Pilih Bukhari daripada Taman Sumbangan Tandok.
0: Ya, Tandok. Oh, dekat saja. Alright, pilih siapa malam ni? Malam ni 6
10: nombor
0: orang.
10: Nombor 3,
0: Zuraida. Zuraida.
10: Nombor 3.
0: Nombor 3. Mana? Hajah, Hajah Kak Rijah, ha?
10: Dah.
0: Hak lelaki
10: tu.
0: Hak lelaki. Hak engineering tu, Masya. Alright. Thank you, bang.
10: Okay.
0: Assalamualaikum.
10: Salam.
0: Okay. Zat. Tu dia. Masuk-masuk bertalu-talu. Dapat orang dah lawan ni. Masya, Masya ada ranking satu dah. Tu dia. Masuk lagi. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian?
11: Ni Amin Arun dari Kemaman.
0: Dari Kemaman, Terengganu. Wah, jauhnya. Okey. Pilih siapa?
11: Pilihan saya tu Hajah Alijah Sungai Perak.
0: Hajah Alijah, Zuraida.
11: Zuraida.
0: Alright, daripada Sungai Perak. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum.
0: Salam. Malam ni satu Malaysia telefon lah. Bukan kata di Terengganu, dari Perak, dari macam-macam negeri. Semua pekat telefon. Assalamualaikum. Ya.
12: Hello, Assalamualaikum.
0: Yang salam. Ya, siapa di talian?
12: Ni Rostam daripada Bayan Baru.
0: Bayan Baru, Pulau Pinang. Okey, pilih siapa?
12: Pulau Pinang, ya.
0: Malam ni nak
12: saya
0: orang?
12: Bukan bermakna saya duduk Pinang, saya mesti pilih orang Pinang.
0: Ayah.
12: Tapi masuk dia sedap.
0: Kau dah sedap lah. Siapa dah sedap?
12: Saya pilih Pak Long Usop.
0: Pak Long Usop. Ini Fad.
12: Ya.
0: Okey, baik. Terima kasih.
12: Assalamualaikum.
0: Salam tuah. Okey. Terdengar Zat. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Selamat tuah.
0: Ya,
13: selamat
0: dari malam. Mana ni? Malam, malam, ya.
13: Dari Johor, Parit Jawa Muar.
0: Dari Johor, Parit Jawa Muar kita. Johor. Ya, okey.
13: Saya nak pilih Pak Long Usop.
0: Pak Long Usop. Alright. Terima kasih.
13: Terima kasih. Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ramai ni. Tu dia. Nampaknya Pak Long Usop sedang mendahului. Sudah ajar dekat Lija dan juga Putra Kumbang Mat Syah. Lain satu. Siapa dia? Dia siapa dia? Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Fidas S. Matar.
0: Ya, saya. Siapa dia?
14: Alif Tanjung Musang.
0: Tanjung Musang. Alright. Alif mengaji. Ini pilih siapa ni?
14: Pilih Pak Long Usop.
0: Pak Long Usop. Alright. Yeah.
14: Baik, terima kasih Fidas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tuah. Okey. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
15: Ni Kak Sal daripada Sungai Bertani.
0: Sungai Bertani. Okey, malam ni 6 orang, pilih siapa?
15: Pak Long Usop.
0: Pak Long Usop juga. Nampaknya Pak Long Usop dah di depan. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
0: Salam tuah. Pak Long Usop nampaknya dah di depan. Dah dekat 7 orang pilih dia dah. Hajar Lija baru 4 orang dan sama dengan Putra Kumbang. Okey. Assalamualaikum.
16: Hello.
0: Hello, ya. Siapa di talian?
16: Saya Cik Fah.
0: Dari mana tu?
16: Daripada Jitra Kedah.
0: Jitra Kedah. Ni
16: ada nyanyi-nyanyi ke?
0: Dari nyanyi. Pun nak pilih orang dah ni. 6 orang lawan hari ni. Siapa dia nak ambil pilih?
16: Pilih Undi je.
0: Undi je. Hari 6 orang.
16: Undi Fiza Zaira.
0: Fiza Zaira. Hai, mana dia ni? Adira.
16: Fiza yang Adira di persimpangan dilema tu.
0: Okey. Nombor 1 dia. Yang nombor 2 dia tu.
16: Pilih. You ambil dia.
0: Sedap. Okey. Boleh. Terima kasih noh.
16: Ni siapa ni?
0: Fida Fidaus.
16: Ni apa nak tanya yang seorang tu pernah ada kerja lagi ya, Anwar Razak.
0: Anwar. Nanti lah dia masuk. Dia select sat. Dia duduk bahagian berita sat. Jadi reporter sat.
16: Abang kat dia kata Cik Fas ni.
0: Oh ya ke? Tak apa. Tahun depan kita select bagi dia masuk balik jadi DJ.
16: Kawan dia Cik Fas.
0: Cik Fas lah. Okey. Baik. Terima kasih.
16: Okey. Assalamualaikum. Thank you Tam.
0: Ya. Okey. Tu dia. Ramainya masuk. Alright, kita tunggu. Assalamualaikum.
17: Ya, Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
17: Kak Aisyah.
0: Kak Aisyah. Ya. Alright, pilih siapa?
17: Pak Long Usop.
0: Pak Long Usop. Nampaknya ranking ya. Pak Long Usop depan. Dari mana ni?
17: Ya,
0: Pendang. Ni lagi,
17: Pendang, Kak Aisyah, Pendang.
0: Okay. Alright.
17: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ah, tu dia Pak Loso dah lapar orang. Ah, ni sebab Kak Lijah dengan bernama Putera Kumar Mat Syah. Dia depa baru ni. Orang cakap apa orang beli depa. Okey, nombor dua tak. Assalamualaikum.
18: Hello.
0: Ya, ya, hello. Assalamualaikum.
18: Salam.
0: Ya, siapa di talian?
18: Jakai Damar dari KL.
0: Dari KL. Moi, KL kat mana ni?
18: Ah, sampai Zuraida.
0: Zuraida. Okey, Zuraida mana satu? Ah, laki kau kan, puan Kak Lijah ke?
18: Ha? Lagu Zuraida.
0: Ah, Zuraida. Ha, Zuraida. Okey.
18: Ha. Tu siapa pilih ya?
0: Ah, pilih siapa? Kak Haji, Kak apa, Kak Lijah ke ataupun Putera Kumbang ni nyanyi ni?
18: Yang nyanyi tu tadi ni lagu Zuraida tu.
0: Ah, yang laki ya?
18: Ha,
0: ah, okey. Ah, okey, apa Putera Kumbang. Alright, terima kasih.
18: Ha, okey. Ha.
0: Assalamualaikum.
18: Salam.
0: Okey, ha, okey, lima orang dah pilih untuk Putera Kumbang tadi. Masuk untuk lagu Zuraida tadi. Apa pun tadi dan salam kasihku tadi tu dekat 8 orang pilihan depa. Oh, tu dia. Jadi kita dengarkan sebuah lagu nanti saat minit dulu saat untuk hangpa semua di kedai FM. Salam kasihku yang disampaikan untuk anda semua dan juga lagu Zuraida nanti. Ya, dengar. Eh, lagu ni saja yang menjadi pilihan kedai FM pada malam ni untuk hangpa di kedai FM. Terima kasih, terima kasih kesetiaan anda untuk kepada kami. InsyaAllah kita buka pada malam besok pula. Nanti malam dan besok lah, minggu depan untuk Kira OK di Kedah FM. Terdengarkan sebuah lagu yang dipilihan. Jadi Pak Long Usop dengan orang cakap apa 8 orang memilih dah. Manakala Putera Kumbang Mat Syah dengan lagu Zuraida, 5 orang pilihan dia. Manakala untuk ketiga Hajah Halijah di Sungai Perak dengan lagu Zuraida juga. Dan nombor 2 tadi Adi Bela Lostak Adira dengan lagu Di Persimpangan Di Lima. Dengarkan sebuah lagu Salam Kasihku daripada M. Kilau. Dan sebab itu dengarkan sebuah lagu daripada Zuraida daripada Azman Idris untuk anda di Kedah FM.

0: bocor tak semalam dekat WhatsApp, dekat grup kita tu, pasal cerita anak mak jemah tu kena tangkap dengan polis malam sebab pecah kedai Pak Abu.
1: Eh, ya ke? Itulah, anak mak jemah tu dari dulu dah aku duk nampak sangat muka penjahat.
2: Eh, korang ni, dapat mana cerita ni? Anak mak jemah tu kan ada luar negara sama belajar. Baru minggu lepas aku ikut mak jemah hantar anak dia ke airport. Ni, tengok ni, aku siap selfie lagi dengan dia. Tak baik sebarkan berita palsu tau.
3: Sebelum nak sampaikan suatu cerita, pastikan ia betul. Jangan sampai menjatuhkan maruah orang lain sehingga boleh menyebabkan fitnah. Terus setia di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: get something like that. Okey, terima kasih sedia anda bersama kami Jana di at Kedai FM dan juga nanti Santai at Kedai FM. Terima kasih, terima kasih kesedia anda bersama dengan kami. Okey, baik. Piala Emas Raja-Raja 2026 Kedah sasar separuh akhir. Jadi Kedah menyasarkan sasaran untuk menamatkan saingan dalam kelompok empat terbaik pada kejohanan bola sepak Piala Emas Raja-Raja PER 2026 yang bakal membuka tirai pada 18 September ini. Tak lama dah, minggu depan sahaja. Jadi pengurus pasukan Kedah, Datuk Zuraidi Rahim berkata, skuad kali ini menampilkan gabungan pemain muda berbakat yang punya pengalaman beraksi pelbagai kejohanan di peringkat negeri dan juga kebangsaan. Dan ujarnya pelantikan bekas pemain import Kedah Nelson Sam Martin itu sebagai jurulatih baru pasukan diyakini mampu memperkukuhkan pasukan dalam menghadapi saingan kali ini. Dan dia berkata berharap barisan pemain dan juga bimbingan jurulatih baru pasukan dapat memberikan saingan terbaik dan pergi jauh dalam kejohanan kali ini. Katanya selepas mengadakan pertemuan dengan barisan pemain di Alostar. Daripada saingan kali ini, Kedah diundi dalam kumpulan D bersama Melaka, PDRM, FA dan juga Kelantan AZM. Skuad hijau kuning akan memulakan kempen dengan menentang Melaka Jumaat ini, diikuti bertemu Kelantan AZM di padang UKM Turf pada 19 September dan seterusnya. Kemudian akan menentuk aksi kumpulan dan menentang PDRM pada Ahad depan. Itu dia. Kita dapat kongsikan untuk ampa semua. InsyaAllah yang membuka tirai pada kumpulan D. Apa-apa kita mengharapkan Kedah kali ini. Semalam pun Kedah FA menumpaskan Ampos kan, dengan kemenangan 2-0. Jadi itulah kita dapat kongsikan untuk ampa semua. Terima kasih, terima kasih dapat di untuk ketika ini. Okey, sebagai dengarkan sebuah lagu Kedah, kita dengarkan sebuah lagu Pulun Kedah Pulun dari Projek SK untuk anda di Kedah FM. Dan selepas itu kita ikuti lagu daripada Cinta Melankolia dan serta lagu dari Bintang Budak Kacamata untuk anda di Kedah FM, pilihan nombor 1 di Utara.
1: Amboi, sombongnya budak ni. Ang tunjuk kat aku, no? Tak apa, nanti kalau hang pergi kat Alostar, kepala hang nanti aku putar hang kau.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Sempoi dan show.
2: Kedah FM.

berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Wan, aku tengok hala ni kurus sangat. Kuat tidur, sakit ke?
1: Tak ada apalah, aku okey je.
0: Ni ayak apa Wan? Tebu ke? Aku minum sikit noh.
1: Jangan-jangan. Ni bukan ayak tebu. Ni ayak ubat ni, ayak ketum.
0: Ish, ni bukan ayak ubat. Ni ayak penyakit ni. Hang tahu tak, dalam ketum tu ada 24 bahan yang membahaya.
1: Tapi bukan ke ayak ketum ni orang guna untuk ubat macam-macam penyakit?
0: Betul Wan. Tapi kalau tiap hari duk amal, minum kerak-kerak, duk campur pula ubat nyamuk lah, segala macam benda lah, boleh jadi mudarat. Orang kita dulu guna untuk tujuan perubatan halba atau tradisional. Tapi bila dah disalahguna, campur macam-macam, sampai jadi khayal, mabuk, hukumnya dah jadi haram. Ni bukan kata aku. Ni berdasarkan mesyuarat Majlis Fatwa Negeri Kedah pada 3 Oktober 2005.
1: Oh, lama dah lah fatwa ni keluar. Terima kasih lah Mat, tolong beritahu aku pasal semua ni. Haa, dah ni jom aku belanja hang minum ayak tebu.
0: Boleh, boleh, boleh. Ayak ketum yang hang bawa ni, kita kasih buang dulu, okey?
1: Okey, okey, okey.
2: Okey, santai enam dulu lah. Saya damaikan jiwa. Terima kasih, terima kasih kesediaan anda bersama dengan kami. Ni kami ada cerita yang terbaru ni. Percaya atau tidak, wanita di dunia wanita, seorang wanita sanggup berulang alik antara Pulau Pinang dan Kuala Lumpur setiap Isnin hingga Jumaat untuk bekerja. Jadi rutinnya setiap hari bangun jam 4 pagi dan kemudiannya bergerak ke tempat kerja jam 5 pagi. Tapi bukan memandu, sebaliknya naik kapal terbang. Jadi wanita ni Rachel Kaur yang akan tiba di lapangan terbang lebih kurang dalam 5.55 pagi dan penerbangan berlepas jam 6.30 pagi. Bila tiba beliau terus ke pejabat yang letak berdekatan. Jadi kenapa beliau sanggup melakukannya? Kerana ingin luangkan masa bersama dua anaknya yang sedang membesar. Rachel yang sebelum ini pernah sewa di ibu negara dan hanya dapat balik berjumpa dengan ahli keluarganya pada hujung minggu sahaja. Dan sebagai pekerja, dan menangkan beliau sebagai bekerja di sebuah syarikat penerbangan, ada sedikit orang cakap apa, keistimewaan. Jadi sebagai pekerja yang di situ, dia beliau hanya perlu bayar harga diskaun untuk tiket penerbangan sebanyak RM1,100 untuk satu bulan. Dari segi kos keseluruhan, tidak banyak beza dengan kos masa beliau menyewa di Kuala Lumpur. Namun apa yang bagi penting katanya, dengan cara ini beliau dapat balik ke rumah dan berjumpa dengan anaknya serta boleh menolong mereka dalam kerja sekolah pada saat akhir. Situ dah pengorbanan seorang ibu yang sanggup berulang alik. Nasib baiklah mak dia tu kerja pramugari. Kalau tidak susah juga, tapi potongan dekat dengan bulanan dapat gaji tu boleh potong, tak apalah. Berbaloi jugalah dengan orang cakap apa, anak dan dia yang makin besar, mungkin ada pertolongan pada ibu dia sendiri yang sanggup ulang dan alik. Kita pun heran juga kenapa dia ulang alik hari net flight. Orang kaya lah kan, perempuan ni ada kerja situ. Kan nampak cerita dia tu kan. Itulah pengorbanan yang orang cakap apa, yang amat bernilai lah. Ngambil orang cakap apa, dalam menjelam sambil minum ayak. Tapi yang ni pengorbanan yang tak tebal lah. Tapi kalau anak dia ingat dah ni macam ni, cara dia bukan senang lah. Kan jumpa ulang kalau duduk KL, jumpa hujung minggu lain. Orang cakap kasih sayang tu dengan rapat. Semakin rapat orang cakap apa, semakin orang cakap apa, ingat. Semakin terasa di jiwa, melekat kan. Kalau jenis PJJ tu, ya Allah, kesian sungguh lah. Nak ulang alik, nak jumpa balik tu, jadi sakit apa. Kita sini tak tenteram kan. Kita dah melalui dah semua. Orang dah tahu dah, pernah melalui, tapi dah tahu dah. Okey, lagi terdengarkan sebuah lagu, dengan sebuah lagu daripada Stings. Lepas tu dengan aku support lagu-lagu malam ni, lagu-lagu rock sikit lah ya. Okey. Lagu sapu air mata, perpisahan jauh di mata, dan serta lagu dari antara matamu dan matamu. Macam itulah. Okey, untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: nak balas mesej ke nak jawab panggilan. Berhentilah tepi jalan dulu. Satu saat hilang fokus, boleh membawa padah. Ingat, nyawa lebih berharga.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM. Instagram Kedah FM underscore RTM. TikTok Kedah FM underscore RTM. Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, Santai 6.12 #DamaikanJiwa. Terima kasih, terima kasih. Zaman lagu-lagu yang dahsyat-dahsyat tadi. Kan? Bermula tadi orang cakap apa lagu Tak Pernah Curiga, Dahaga, Fatimah Razak dan juga Paranoid. Itu dia lagu-lagu yang mungkin lagu-lagu yang menggamit kenangan untuk anda semua. Masih orang ingat lagi semua. Kami pun dah orang cakap apa lagi 12 minit saja. InsyaAllah nanti akan relay pula ke National FM. Saya pun dah sampai ke penghujung untuk anda semua. InsyaAllah jumpa lagi pada malam besok. Terima kasih, terima kasih yang menghantar kiriman kami di TT ni. Ya, katanya teringat kedai FM masa kecil-kecil dulu, malam-malam belajar bahasa Tamil. Safu ajar tu. kan, kalau kami dulu malam-malam teringat bola, ulasan bola. Semua bahasa tu, kalau tak pi stadium pun dah dengar tu suara berkumandang tu, macam seolah-olah kita berada dalam stadium. Sampai setahap tu lah ya, yang mungkin orang akan ingat semua. Bola masa tu, siapa lagi tak ingat betul tu, time Kedah lah, tengah tu orang cakap apa, kemuncak ya, lima kali betul turut masuk ke Piala Malaysia. Difahamkan pasal 1987, 88, 89, 90, 91 dia lop sikit, lepas tu 92 masuk lagi final lagi, kalah pula dengan Pahang, lepas tu masuk lagi 93 menang pula. Macam tu, 90 menang dengan Singapura 2-0, lepas tu 93 menang pula dengan atas Singapura lagi. Orang cakap 3-1. Itu dia. Salam dari Batu Cave Selangor, ceria DJ Badang Muhammad Rizdi Yahya. Terima kasih, terima kasih setia anda. Apapun, saya dah sampai hujung. Terima kasih buat juga buat lagi pembantu kejuruteraan pada hari ini, iaitu Husaini dan juga Ferry yang membantu untuk kelancaran pada malam ini 13 September, yang menyambut hari lahir. Saya ucapkan selamat hari lahir, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, dan juga ulang tahun ya. Ulang tahun semoga juga dipanjangkan jodoh sehingga tiljan. Apapun, saya dah sampai orang cakap penghujung untuk cuci tangan. Nanti kita relay pula ke Nation FM untuk di sana. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

Assalamualaikum. Selamat pagi Nasional FM. Sentiasa di hati. Kita sudah masuk hari yang baru, tarikh yang baru. Isnin 14 September 2026 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada rakan penyampai saya Aida Jia, akak manis kita, yang sudah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Aida Jia, awak dah boleh rehat, balik tidur dengan nyenyak. Jangan risau, Mira ada untuk jagakan pendengar Nasional FM nanti. Yang masih belum tidur, sekarang anda akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kalau waktu orang lain yang dah mula lena, anda pula masih sibuk dengan urusan sendiri, jangan risau. 6 jam ini tak perlu berjaga seorang-seorang. Ada saya, Mira, yang akan menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi, My Generation daripada Limp Bizkit. Jadi mungkin ada di kalangan anda, pendengar Nasional FM, yang waktu ini baru nak mulakan perjalanan. Mungkin pulang ke kampung untuk cuti Hari Malaysia ataupun ke mana sahaja destinasi anda. Sebelum bergerak tu, pastikan semuanya sudah lengkap ya, serba-serbi lengkap. Telefon, dompet, barang penting semua dah ada, pastikan semuanya sudah lengkap. Dan yang paling penting, pastikan diri anda sendiri pun sudah bersedia untuk memandu. Tak perlu terburu-buru, pakai tali pinggang keledar, pandu ikut had laju. Dan kalau perjalanan jauh, berhenti berehat bila anda sudah rasa penat atau badan rasa dah kurang, orang kata dah kurang apa ni, tenaga ataupun rasa mengantuk, pastikan anda berhenti berehat. Semoga perjalanan anda malam ni lancar dan sampai ke destinasi dengan selamat. Dan sepanjang perjalanan anda, biar Mira temankan anda di Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini dia mimpiku daripada Faisal Ahmad.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

National FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 1 pagi nanti, Mira nak tinggalkan satu pesanan untuk anda semua pendengar National FM, geng burung hantu. Kalau hari semalam ada sesuatu yang tak menjadi, kurang menjadi seperti yang anda rancangkan, jangan bawa semuanya masuk ke hari yang baru ni. Sebab ada benda kita boleh betulkan, kita betulkan. Ada benda yang di luar kawalan kita, perlahan-lahan kita belajar untuk lepaskan. Sebab masuk hari yang baru, tak semestinya semua masalah terus selesai. Tapi sekurang-kurangnya, kita masih ada peluang untuk cuba sekali lagi. Jadi kita mulakan hari yang baru ini dengan hati yang lebih ringan, lebih tenang. Dan jangan risau, Mira masih ada menemani anda di National FM sentiasa di hati. Ini dia senapan patah daripada ekspedisi.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: Rina, Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Duha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Ngakoming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia madan, kesejahteraan dinikmati.

Dah pun masuk jam 1 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Apa khabar anda yang masih berjaga waktu ni? Kadang-kadang waktu macam ni rasa lebih tenang sikit. Telefon dah kurang berbunyi, urusan pun makin perlahan. Bolehlah kita curi sedikit ruang untuk diri sendiri untuk rehat, tenangkan minda. Tak perlu fikir jauh-jauh dulu. Apa yang belum selesai, kita urus satu-satu bila sampai waktunya. Sekarang ni santai dulu, biar Mira dan lagu-lagu temankan anda di National FM sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. National FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia tadi, Tokyo Drift daripada Teriyaki Boys. Ha, memang kalau dengar rentak lagu tadi tu, terus rasa macam nak bergerak laju je kan? Ha, tapi kalau bab hati kita, ha, elok perlahan sikit. Kadang-kadang orang datang dengan ayat manis, ha, perhatian bukan main lagi. Kita pun mulalah fikir, eh betul ke ni? Eh dia suka saya ke? Ha, lebih-lebih lagi kalau anda pernah kecewa. Memang mungkin ambil sikit masa lah untuk nak yakin semula kan. Ha, kadang-kadang mungkin sebab tu ada yang sampai satu tahap cakap, ah sudah, aku tak percaya dah dengan cinta. Ha, sesuai dengan lagu lepas ni, Aku Tak Percaya Cinta daripada Liana Jasmine, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan simakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan 2 pagi. Sudah 2 jam anda bersama Mira dan game berubah hantu tetap setia bersama Mira, okey? Untuk sejam seterusnya, satu jam seterusnya, kita nak turunkan sedikit rentak. Kalau dari tadi, 2 jam sebelum ni kita layan lagu rock, lagu rancak. Sekarang masanya kita nak masuk ke slow rock pula. Lagu-lagu macam ni dia lain sikit. Muziknya lebih kepada lebih perlahan sikit berbanding kepada lagu yang saya mainkan 2 jam sebelum ni. Tapi bila sampai kepada lirik-lirik baik-baik lagu tu, kadang-kadang boleh buat kita termenung jauh, fikir tentang kehidupan. Semua tu kan orang kata galau lah kan, jiwang gitu. Jadi buat anda yang memang peminat slow rock, sejam seterusnya ni memang untuk anda. Kita layan sama-sama di National FM sentiasa di hati. Ini dia Sweet Charity Teratai.

yang bernama Seri. Mesti cantik kan orang yang bernama Seri ni kan? Sebab tu sampai lagu pun ada tajuk nama dia kan? Jadi mungkin ada yang sedang jatuh cinta waktu ini. Mesti ada satu nama yang bila dia sebut je, senyum tu datang sendiri. Mungkin orang yang bernama Seri, mana tahu kan? Kadang-kadang tak perlu orang tanya pun. Tengok cara anda senyum dekat telefon, dah boleh agak dah mesti ada seseorang yang istimewa di hati ni. Kalau hati tu dah yakin siapa orangnya, mungkin inilah yang nak anda sampaikan kepada seseorang itu. Engkaulah kekasihku daripada Progressive Band. National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Itu tadi Melissa dengan Wajahmu di Mataku. Bila kita ni dah sayang seseorang, kadang-kadang apa dia buat semuanya nampak baik, elok, manis. Lambat balas mesej pun kita boleh pujuk diri. Tak apa, mungkin dia sibuk. Sekali sibuknya sampai 3 hari. Yang tu kita kena fikir balik sikit, ya. Tapi itulah, bila hati ni dah sayang ni, kadang-kadang mata pun boleh terlepas pandang beberapa perkara. Jadi persoalannya, butakah cinta? Selepas ini, Spring, Butakah Cinta. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah bermasuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.05 minit pagi. Dan maknanya sudah sampai separuh jalan. Saya bersama geng burung hantu. Yang masih bersama Mira dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kerana masih setia. Yang baru buka radio, selamat datang ke geng burung hantu. Anda sampai tepat pada masanya sebab masih ada 3 jam lagi. Kita boleh bersama-sama layan lagu. Apapun yang anda sedang lakukan sekarang, harap semuanya berjalan lancar. Jangan lupa minum air. Dan kalau badan dah mula penat, beri diri tu ruang untuk berehat. Dan untuk pengetahuan pendengar, saya bukan sahaja bersiaran di radio sekarang ni, saya juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin berbual dengan saya, nak dengar celoteh saya, nak dengar, nak baca juga celoteh-celoteh pendengar kita yang lain, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okay, Mira masih di sini sehingga jam 6 pagi. Kita teruskan dengan Haslinda, Sehati dan Sejiwa. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, lain orang lain cerita. Lain orang lain cerita, lain orang lain cerita rasa. Itulah lumrah manusia, berbeza-beza kan. Tapi itulah yang membuatkan kita unik. Tak sama dengan orang. Tapi itu kita tolak tepi dulu. Kita nak cerita pasal memenangi hati seseorang pula. Kalau kita nak memenangi hati seseorang, kadang-kadang tak perlukan benda yang luar biasa sangat pun sebenarnya. Perhatian, keikhlasan dan cara kita menghargai dia tu kadang-kadang lebih bermakna sebenarnya. Sebab bila kita dah berjaya menyentuh hati dia, menakluki hati dia, mungkin dari situlah rasa sayang tu mula, bibit-bibit cinta tu mula tumbuh kan. Macam mana nak sentuh hati seorang perempuan? Mungkin ada yang di sini tanya-tanya, macam mana saya nak sentuh hati orang saya suka ni? Lebih lagi nak sentuh hati seorang perempuan, macam mana? Kita biarkan Ari Lasso yang jawab soalan awak tu. Selepas ini, Ari Lasso, Rahsia Perempuan, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ia lambat asal selamat.
1: Selamat tempe belanja dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Bukan lagi kita daripada Nadira. Tergamaknya kau, tergamaknya anda tak nak dengar Nasional FM. Janganlah macam tu. Kalau dah buka radio dengan Nasional FM tu, pastikan kekal dengan Nasional FM, kerana kami ada mainkan lagu-lagu yang menarik dan juga kami sentiasa menemani anda. Okay, jadi sentiasa setia, okay, dengan Nasional FM. Okay, ni ada suara yang mungkin baru satu dua patah perkataan kita dengar, kita tahu dah siapa penyanyinya. Kalau yang serak-serak basah, dan saya bagi saya lah, kalau suara serak-serak basah, kalau saya kata ni penyanyi lelaki, penyanyi negara jiran, saya rasa anda semua tahu siapa sebenarnya kan. Serak-serak basah ni mestilah Chakra Khan. Ada lagu selepas ni dia tahu, tapi bukan secara solo, tapi bergandingan pula dengan biduan wanita negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu apa? Mestilah lagu Seluruh Cinta. Tapi sebelum saya mainkan lagu, saya nak menyapa rakan-rakan di TikTok kita sekarang ni. Dah ada dah yang menemani saya. Kita ada yang saya boleh sapa sekarang ni. Ada Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada Ambo Blues, ada Suhaimi Harun, ada Shinan Tasnim, ada Yusran Zainal, ada Wani, ada Osman Mat, ada siapa lagi ni? Ada Suziana Ahmad, dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin ada Syah Bahar juga. Waalaikumsalam, baru beri salam. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya dan juga pendengar GBH yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, seperti yang saya janjikan, lagu daripada dua suara dengan karakter yang berbeza, tetapi bila digabungkan dalam sebuah lagu, rasanya cukup lengkap lagunya. Ini dia Seluruh Cinta dari Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Chakra Khan, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Beberapa minit sahaja lagi kita akan masuk jam 4 pagi. Dah masuk jam keempat dah. Mira menemani anda. Jadi kalau anda masih dengarkan suara Mira waktu ini, terima kasih kerana memilih Radio Nasional FM. Sentiasa di hati. Sentiasa di hati anda. Pastikan sentiasa di hati anda, okey? Seronok sebenarnya fikir, walaupun kita masing-masing berada dekat tempat yang berbeza. Macam kau sekarang ni pun, yang saya sedang berbual di TikTok pun, ada yang daripada Sabah, ada yang daripada Langkawi, Penang, Pahang semua kan. Tapi walaupun kita di tempat yang berbeza, waktu yang sama ni kita tengah dengar lagu yang sama, dekat frekuensi yang sama. Itulah seronoknya radio. Kita mungkin tak nampak satu sama lain, tapi tetap boleh rasa macam ada teman yang menemani, kan. Jadi untuk 2 jam terakhir ni, kekal bersama Mira. Saya akan insyaAllah mainkan lagu-lagu yang boleh menaikkan semangat anda, insyaAllah. Dan ya, sedikit pesanan, sentiasa fikirkan diri anda tu boleh. Apa-apa jua yang anda lakukan, jangan fikir negatif. Apa-apa cabaran yang anda hadapi setiap hari, mungkin ada bos anda kata, okey, awak kena buat ni. Jangan fikir, oh saya tak boleh buat ni bos. Jangan, fikirkan anda boleh, okey? Pastikan anda boleh.

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota

I Want You Back dari NSYNC. Siapa yang meninggalkan National FM tu tadi, mungkin ada yang tukar frekuensi, I Want You Back datang balik. Jangan tinggal National FM, okay? Pastikan anda sentiasa bersama National FM. Okay, sekarang jam menunjukkan pukul 4.17 minit pagi. Waktu macam ni Mira rasa kita kena naikkan sikit tenaga. Saya pun dah mula agak penat sikit. Lepas tu nampak pula ni komen-komen di TikTok live ni duk sembang pasal makanan nasi lemak lah, nasi dagang lah, apa laksam, laksa semua. Ada soto cuk tepung sekali ni. Hai, kita dah lemau kan, penat-penat ni kan. Kita nak naikkan sikit tenaga ni. Tak perlu nak bangun ke apa. Mira akan mainkan lagu untuk anda. Jadi saya rasa pagi ni Mira nak ajak anda berjoget pula. Tak perlu bangun kalau tengah selesa tu, goyang kepala, gerakkan bahu sikit pun jadilah, cukuplah tu. Tapi yang tengah memandu, yang sedang memandu, jangan pula tiba-tiba nak berjoget ya, fokus jalan. Tak payah nak ikut berjoget sekali, gerak-gerak bahu sikit bolehlah. Kita bagi suasana lebih ceria sikit dengan JJ, Joget Angan Tak Sudah. National FM, sentiasa di hati.

Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, saya nak tanyalah pendengar-pendengar Nasional FM ni, ada tak yang suka ambil gambar? Fotografer katanya kan? Ada tak? Kalau macam Mira, saya bukanlah fotografer profesional. Tapi saya suka ambil gambar. Dan salah satu pemandangan yang saya suka ambil, pelangi. Bukan senang tau nak nampak pelangi ni. Kan? Jadi kalau nampak pelangi, sesibuk mana pun, mesti kita nak pandang juga kan. Paling-paling kalau ambil gambar tu nak pandang lama, nak tengok kan. Sebab jarang kan nampak pelangi, bukan senang kan. Sebab ialah pelangi ni tak muncul lama. Sekejap ada, sekejap dah hilang. Kadang-kadang macam itulah hidup kan. Benda yang singkat macam itulah yang buat kita berhenti dan nikmati apa yang ada depan kita ni, depan mata ni. Cantik pula kalau pelangi tu muncul waktu petang. Lagilah pemandangan tu nampak indah sangat kan. Jadi kita dengarkan lagu Pelangi, Pelangi Petang.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Dah pun masuk jam 5 pagi, pejam celik dah masuk jam terakhir Mira bersama geng burung hantu. Tak lama lagi, ramai yang akan mula bangun dah. Mungkin ada dah bersiap dah untuk jalani hari masing-masing, nak pergi kerja ke mana-mana kan. Sedikit pesanan, kalau semalam ada benda yang buat anda penat, serabut ataupun rasa macam tak menjadilah hari ni kan, jangan bawa semua tu masuk ke pagi ni ya. Hari baru ni kita mula perlahan-lahan dengan tenang, jiwa damai. Ingat, kita tak perlu terus rasa sempurna, cukup mulakan dengan satu perkara yang baik. Dan untuk permulaan tu, biar ada lagu-lagu dan muzik temani anda sepanjang hari ini untuk memberikan semangat untuk anda. Okay, ini dia Selamanya Cinta daripada Alisata dan Sheila Hamzah. Tapi juga selepas ini, seketika nanti, saya akan mainkan Raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Aizat Azam. Selamanya Cinta Alisata, Sheila Hamzah, Nasional FM, sentiasa di hati.

chem seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana dalam sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah aku ini menjadi orang yang paling dicintai daripada dia sayang kepada ibu bapanya, anak-anaknya dan juga orang lain. Ha, itulah dia tuan-tuan. Kalau betul kita sayang Nabi kita, salah satunya ialah kita dengan banyak membaca kitab-kitab sirah. Ha, ya. Bahkan itu juga boleh, orang yang banyak baca kitab sirah, dia begini tuan-tuan, tips untuk kita mimpi jumpa Nabi SAW, nombor satu, kena banyak selawat. Berapa banyak? Sebanyak yang mungkin. Ya? Sebab ada orang yang pernah mimpi jumpa Nabi, rahsianya dia berselawat pada Nabi sebanyak 15,000 kali. Ha, 15,000 kali. Lepas tu ada hari yang dia tak mimpi jumpa Nabi, dia tambah 10,000 lagi. Jadi 25,000 kali. Ha, boleh, ya? 15,000. Nak selawat macam mana? Ha, antara selawat yang boleh kita amalkan, yang popular itu yang disebut sebagai selawat Jibril tu, sallallahu ala Muhammad. Ha, ataupun boleh juga Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ha, sallallahu ala Muhammad tu mudahlah saya kira, ya. Ha, baik. Kemudian tips yang kedua, kalau kita nak jumpa Nabi dalam mimpi, ya, iaitu banyak baca kitab sirah Nabi. Ha, kitab apa nak baca? Sirah An-Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Makhtum, antara yang terbaik. Ataupun boleh baca juga kitab Syama'il Muhammadiyah. Ha, ya. Kitab Syama'il menceritakan tentang kepribadian Nabi, tentang diri Nabi sendiri, bagaimana Nabi duduk, minum, tidur dan sebagainya. Ha, insya-Allah bila kita baca tu, kita boleh nampak bayangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada seorang tok guru ni, guru saya, dia pernah cerita dia mimpi Nabi. Bila ditanya kepadanya apa yang dia buat, dia kata dia banyak baca kitab sirah. Sebab dia ni penulis buku, maka bila dia banyak menulis ni, dia banyak bacalah. Dia buat kajian, dia baca kitab sirah bahasa Arab, bahasa Melayu, maka siang, pagi, petang, malam duk baca, akhirnya terbawa dalam mimpi. Itu rezeki, ya. Tips yang ketiga nak jumpa Nabi dalam mimpi, iaitu sebelum tidur kena solat hajat dan doa kepada Allah. Doa supaya Allah Ta'ala, ya Allah, rezekikan aku untuk jumpa kekasihmu iaitu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Memanglah kita tahu kita ni tak layak, dosa banyak, tapi kalau Allah nak bagi rezeki, boleh je. Ha, doa. Kemudian tidurnya tu mestilah mengambil wuduk. Kemudian tidur, baca doa tidur. Ha, baca tiga qul, tiup di tangan, sapu di tubuh badan macam Nabi buat. Kemudian tidur kalau dapat menghadap kiblat. Ha, kemudian tidur tu mestilah mengiring sebelah kanan. Itu cara Nabi tidur. Lalu kita pun mimpi. Katakan mimpi dan terjaganya kita hampir-hampir waktu subuh. Ha, itu petanda mimpi itu mimpi yang baik. Ni tidak, ya, apa nama, tidurnya pun wuduk tak ambil, tidur pula terbongkar apa itu je. Ha? Betul, entah, ya, macam tak jaga adab tidur. Jadi tengok-tengok mimpi, takut-takut bukan Rasulullah mimpi, rupanya Abu Jahal. Ya? Ha, syaitan tu memang tak dapat menyerupai Nabi, tapi dia boleh menyerupai Abu Jahal. Dia kata aku Nabi, menipu dia. Ha? Ha, sebab Abu Jahal pun pakai jubah juga. Oh, tak betul kan? Tak rupanya Abu Jahal. Oleh kerana itu, macam mana kita nak tahu mimpi kita tu betul? Tadi itulah, bila kita terjaga daripada tidur hampirnya waktu subuh, dan kita waktu tidur tu kita jaga adab tidur, insyaAllah mimpi tu betul lah. Ha? Ha. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung hikmah yang ke 42 daripada kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Atta'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به في دارين آمين. لا ترحل من كون إلى كون fatakuna kahimaril roha yasiru wal makanul ladhi irtahala ilaihi huwa alladhi irtahala minhu walakin irhal minal akwan ilal mukawin wa anna ila rabbikal muntaha wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم والسلام معنى حكمة 42 ini kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, janganlah engkau berpindah daripada satu alam ke alam yang lain, maka ia adalah laksana himar, yakni keldai pengisar yang berjalan. Tempat yang dituju itulah juga tempat yang dia mula-mula berjalan. Akan tetapi hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju kepada pencipta alam. Sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Dan perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesiapa yang hanya menuju kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana menurut perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan sampai atau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesiapa yang berhijrah kerana kekayaan dunia yang akan didapatinya atau kerana perempuan yang akan dikahwini, maka dia mendapat tujuan hijrahnya sahaja. Maka fahamilah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dan perhatikan persoalan ini jika kamu mempunyai kefahaman yang mendalam. Wassalam, yakni selamatlah atas kamu. Itulah kurang lebih terjemah hikmah 42 ini tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka hikmah ini mengajarkan kita tentang ketulusan hati kita, niat kita dalam ibadah. Baik, kita tengok mafhum hikmah. Mafhum dia begini: janganlah engkau tuntut sebarang ganti dengan amalanmu yang soleh, sekalipun bahagian di akhirat. Maknanya kalau kita ibadah, janganlah kita tuntut bidadari. Walaupun kita nak bidadari. Tuan-tuan nak bidadari? Tak nak. Tak nak je kan. Jadi memang kita nak bidadari. Yang ibu-ibu pun nak bidadara pun tak nak juga. Teringin nak tu ada kan, cakap tak berani. Baik, orang perempuan bila ditanya bidadari, bidadari, dalam Quran sebut bidadari, dia tak sebut bidadara. Tu kadang ambil cerita bidadari, orang perempuan dia jealous dia. Bidadari, bidadari, kita tak ada ke? Orang perempuan pun tak ada juga. Sebab apa Allah tak sebut bidadara pada orang perempuan? Tapi dalam Quran dia cerita emas dan perak, pinggan mangkuk kan. Sebab itu orang perempuan suka. Orang perempuan dia bidadara nak juga, tapi dalam masa yang sama dia pun nak pinggan mangkuk juga, nak emas perak, itu nak juga. Itu nak seorang perempuan dia begitu ya. Kan di rumah ibu-ibu banyak pinggan mangkuk kan, bersusun-susun, tak pakai pun, hobi dia suka. Emas suka, suka. Orang lelaki dengan emas ya, gementor dia gila kan, nak membayar tu kan. Satu gram pun dah 600 lebih. Tapi sebenarnya itulah yang yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adillah Allah Ta'ala itu dijadikan bagi lelaki itu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggan mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan sehelai, 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia. Kan? Halus je. Sebab tu biasa memang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai umum berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis, tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut, orang perempuan bidadari itu, kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sundusi wa istabrak, daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis, sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Atta'illah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepatlah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari salah, sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat.
1: Allahumma

jam menunjukkan pukul 5.31 minit pagi. Pejam celik tinggal setengah sejam. Setengah sejam tu apa tu? Setengah jam saja lagi. Mira nak temankan anda dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada yang telah menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di TikTok Nasional FM. Jadi untuk hari ini, saya pasti waktu sekarang ramai yang sudah mungkin mula menyiapkan sarapan. Mungkin ada yang sudah mula siap-siap pakai baju semua nak pergi kerja kan. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Tapi jangan risau, setengah jam lagi saya masih bersama anda. Jadi anda ada teman sehingga jam 6 pagi nanti. Kekal setia bersama National FM, ya?

0: Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik, esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit, masuk Ramadan tambah banyak lah, keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam, orang-orang biasa macam kita ni, bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'aka, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi SAW istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah, kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah, aku boleh sabar, ya Allah, berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar, jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, Ustaz, saya dah lama tak sembahyang. Tu dia, tuan-tuan. Dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa. Dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan ni tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh. Mesti ada missnya. Kira dia puasa.

0: solat jangan tinggal walaupun tak pernah sembahyang. Hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni, tekad betul-betul apa-apa pun, minta doa kuat kepada Allah, jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Hendaklah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Internasional FM. Senantiasa di hati.
1: Tepat 6 pagi.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang masuklah waktu solat fardu subuh hari ini bagi zon 1 daerah Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami dari Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu subuh kepada anda muslimin dan muslimat. Allah.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita dalam rancangan yang ditunggu-tunggu, Nidaul Islam. Bersama saya, Ustaz Rozi Rejab, membincangkan tajuk yang sangat-sangat perlu diberi perhatian, yaitu orang munafik. Astagfirullah, takutlah dengan ayat ini. Kenapa? Orang munafik ni kat mana dia duduk? Fidarkil asfali minan nar. Terkebawah daripada yang bawah, yang bawah, yang bawah dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyat. Tapi apa lah? Tapi orang munafik ni unik lah. Ada keunikan dia. Ada unik dia. Karena uniknya itu, kita tidak bunuh dia. Kita tak pancung dia. Kita tak boleh buat apa-apa tindakan, sebab di mulutnya sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, macam-macam tu. Ya Allah, ya Tuhanku, siapa yang nama munafik? Arti munafik ialah pura-pura, iaitulah lisannya beriman tetapi kalbunya kufur. Sedangkan arti iman itu ialah melafazkan dengan lisan, ya, berikrar tu, ya, dengan apa, betul-betul iqrar itu bil lisan, wa tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan kalbu, ya, wal amal bil jawarihi, dan menunjukkan kesungguhannya dengan amalan anggota tubuh dia. Jadi orang munafik pun buat tak? Buat, tapi ada tanda dia. Ada tanda. Jadi mereka ni beriman tak? Mereka beriman pura-pura. Siapa mereka contohnya? Ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang munafik ni, bapa segala kemunafikan. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Sadaqta ya Rasulullah." Ini Abdullah bin Ubay bin Salul berkali-kali sadaqta ya Rasulullah. Lebih-lebih lagi dia. Tapi dialah yang menderhaka kepada Allah dan Rasul, dia yang tikam Nabi daripada belakang, dia yang bawa tentera supaya jangan join Nabi dalam peperangan Ahzab dan sebagainya lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi orang munafik ni ada tanda-tanda dia. Adalah tanda-tanda dia, kan? Jadi jangan jadi munafik. Kita syarahkan dulu. Jangan sekali-kali orang yang mulut lain, kalbu lain. Kalau kita sebut la ilaha illallah di lisan kita, kalbu kita juga yang membenarkan tiada Tuhan yang selayaknya disembah. Jadi kalau hanya ada Tuhan, dia adalah Allah Ta'ala saja, tak ada yang lain. Dan Rasulullah Sayyiduna wa Maulana Muhammad itu adalah utusan Allah. Hadirin rahimakumullah. Orang munafik ini, ya, tanda-tandanya pertama, apabila dia berjanji, dia khianati. Maaf, apabila dia berjanji, dia tidak tunaikan janji. Dia mungkir janji. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Yang kedua, orang munafik ini bila diberi amanah, dia khianati. Kita bagi amanah kepada dia, dia khianati. Dan orang munafik ini ialah apabila berbicara, dia bohong. Bohong tu maksudnya macam mana? Bohong itu maksudnya dia tidak berkata yang hak. Kena syarah juga perkataan bohong ni, kadang tak faham kita. Dia tak kata yang hak. Dia berbelit-belit tak ke mana nak membenarkan dirinya sendiri. Ni hati-hatilah tuan-tuan, ya. Kita duduk sibuk lah orang munafik. Dan jangan senang-senang kata orang munafik. Kenapa? Bimbang munafik itu patah balik pada kita. Dan dalam diri kita ada kemunafikan. Tuan-puan, bersihkanlah diri kita, hidup kita, jiwa kita, perlakuan kita, niat-niat kita. Dan lebih mendahsyat lagi ialah tujuan kita tu jangan ada kemunafikan. Kenapa? Kita nak kembali ke negeri yang abadi. Contoh, Allah ajar Nabi kita, untuk Nabi kita didik kita. Lalu Nabi kita sampaikan satu pesanannya. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang telah beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia, ya, bercakap benda-benda yang baik aja. Kalau dah tak ada benda baik nak dicakap lagi, aw liyasmut, atau sungguh dia berdiam diri. Ini panggil orang munafik yang suka melaga-lagakan orang, tengok orang bergaduh dan sebagainya. Lebih dahsyat lagi, menuduh orang lain salah, dia seorang je betul. Maka orang munafik sebegini mestilah kita jauhi, dan kita didik dia dengan didikan Allah dan Rasul agar kepada dia menjadi mukmin yang sejati. InsyaAllah jumpa lagi kita dalam Nidaul Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Hashtag Penyaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anda semua. Tak kira di mana jua anda berada. Pagi ini bersiaran bersama dengan saya Nazriman Asyik DJI. 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, Isnin bersama dengan 14 September 2026. Sebentar tadi 6.1 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh hari ini bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubah, Basuh, Pokok Senar dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami dari Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu subuh kepada anda muslimin dan musliman. Pagi ini saya DJI Nazriman Nasir kesorangan lagi ditemani bersama dengan rakan berikan siaran yang terbaik Khairuddin Razak dan juga Syukri Ismail. Terima kasih Khairuddin Razak setiap hari ya. Alhamdulillah dengan sedekah subuhnya. Itulah dia antara salah satu yang bukan dikatakan tanggungjawab tetapi inisiatif daripada rakan-rakan untuk memberikan ta'am kepada rakan-rakan yang lain. Pahalanya berlipat kali ganda tuan-tuan dan puan ya. Alhamdulillah. Semoga kita doakan agar kalian semua yang berada di luar sana ringankanlah tangan anda untuk serelup dalam poket. Kenapa pagi-pagi bersedekah macam itulah yang kau boleh kita buat. Walaupun tak banyak, sikit. Habis tak boleh tu, sedekahlah apa yang patut. Okay, pagi-pagi kita mulakan dengan sedekah. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Steve 610 Hashtag Rancak Berbisa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi buat anda semua. Jawab lah. Tak jawab tak boleh tau. Kena jawab juga salam. Tapi dengan ustaz, dia kata kalau berdepan dengan kita tu wajib lah. Tapi kalau kita ni macam GE dalam radio, tuan-tuan dalam di luar, jadi berbeza macam tu mungkin juga. Tapi tak apalah, jawab lah. Itu mudah sekali kan. Jawab. Jangan tak jawab. Jawab. Jawab alhamdulillah. Okey. Baik, bila kita dah selesai dah menunaikan solat fardu subuh, kita rasa lega tau. Kita rasa lapang saja. Jadi abang-abang kita yang nak mula berniaga pun dah selesai dah menunaikan solat fardu subuh, rasa lapang, rasa seronok, rasa gembira. Rasa tak tahu nak abang. Sebab apa, dah selesai dah tanggungjawab kita mendirikan solat sehari semalam 5 waktu. Bagi kita permulaan lah, sepatutnya semalam kan maghrib, isyak, subuh. Kita mulakan hari-hari kita dengan maghrib ikut jadual Islam kan, kalender Islam. Okey, dah selesai dah alhamdulillah. Jadi bolehlah kita kejutkan anak-anak kita. Suruhlah anak-anakmu bersembahyang. Gitu. Semalam kita siarkan lagu tu kan. Jadi tak apalah untuk waktu ni, kepada anda yang mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni, saat lagi ada lagi cerita-cerita banyak lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Ni kita orang kata apa, proses untuk kita nak kejutkan anda. Kita nak anda setia bersama dengan Kedai FM. DJ E di sini bersama dengan rakan mereka siaran terbaik Khairuddin Razak dan juga Syukri Ismail. Jom nak bawa semua terbang. Terbang pergi mana je? Terbang bersama dengan Dato' M. Nasir Nuri. Terbang malam. Saya gelap kan? Kedai FM Mesra Harmoni.

Okey, Kedai FM Mesra Harmoni. Sebentar tadi Nuri terbang malam, erti hidup. Rasanya dah selesai dah kot menaikkan solat waktu subuh ni. Semua semayang ha? Alhamdulillah. Yang masih lagi belum, cepat-cepat. Bukan apa, saat lagi Encik nak kongsikan kepada anda apa terkandung di Dada-Dada Akhbar. Tak ada lagi, tak ada lagi pagi ni bas. Okey, baik kepada anda yang sedang memandu ketika ini, pastikan pemanduan kita menjadi satu pemanduan yang berhemah. Pakai tali pinggang keledar. Kita tengok elok-elok minyak ada ke tak ada dalam tank tu. Lagu tu no isyarat kita nak belok sat lagi kiri ke kanan tu ada ke tak ada. Tengok pula cermin pandang belakang, cermin sisi dan sebagainya. Okey, tayar ada angin. Alhamdulillah, baru kita mulakan perjalanan kita. InsyaAllah perjalanan kita nanti saya akan kongsikan kepada anda apa yang terkandung di Dada-Dada Akhbar. Sebenarnya untuk anda di Aktif 610 #RancakBerbisa.

0: gemuk. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
1: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kiralah seh badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Okey, Kedai FM Surah Harmoni tak sabar nak tahu apa-apa cerita yang terkandung di Dada Akhbar. Boleh, tak ada masalah. Sat lagi lah, sabarlah sat. Ya? Yang mana sedang sarapan pagi ni, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pula yang nak buka warung, bismillah bagilah elok. No? Semuanya untuk anda. Di mana lagi? Di Kedah FM lah bersama dengan JE. InsyaAllah JE ditemani bersama dengan Khairi Razak dan juga Syukri Ismail, partner yang hebat di setakat inilah. Okey, abang-abang kita yang mandu bus.my pagi ni siap-siap lah kan? Alhamdulillah, sekejap lagi kita abang. Apa dia yang patut kita abang? Kedah FM, Mesra Harmoni, Sabang sana, Datuk Nora. Kedah FM, Mesra Harmoni.

Okey, Kedai FM Mesra Harmoni. Selamat pagi sekali lagi kepada anda semua yang baru saja mengikuti siaran Kedai FM Mesra Harmoni. Mesra Harmoni ketika ini. Waktu inilah baru yang kita katakan boleh untuk kita tinjau-tinjau tengok apa terkandung di dada-dada akhbar. Kita duduk dalam kenderaan waktu ini, dalam kereta, nak pergi tempat kerja. Ya, cikgu-cikgu semua. Abang-abang waktu ini. Alhamdulillah, cikgu banyak dalam kereta. Pegawai-pegawai kita yang nak ke UUM juga, lecturer kita semuanya yang bertugas pagi ini, misi kah, doktor kah, semua pagi ni yang keluar awal. Oh, bukan nak pi. Satu tujuan kita nak kerja. Tapi ada juga yang kawan-kawan kita yang dah nak balik waktu ni. Selesai dah tugasan ni pun pukul 7 pagi. Saat lagi nak balik, ada yang selesai pukul 6 pagi dan sebagainya. Okey. Baik, untuk anda kita nak jenguk-jenguk lah apa terkandung di dada-dada akhbar. Kita tengok ada juga yang semalam, dari semalam lagi kita tengok kan penemuan disyaki rangka manusia. Apa yang dikatakan oleh kerajaan Melaka jamin bekalan air selamat itu dalam sungai. Jadi ada satu lagi, 11 kenderaan terbakar rosak di JT Awam Pulau Tenggol. Oh, tu dia. Di Dungun ya. Di Dungun. Okey, 11 kenderaan musnah dan rosak dalam kebakaran di kawasan parkir JT Awam Pulau Tenggol di Jalan Raja Wali di sana tengah hari semalam. Jadi Ketua Balai Pemadam Penyelamat Dungun, Yahya Hanafi berkata pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu 12.14 tengah hari. Jadi beliau berkata setibanya di lokasi, anggota mendapati kebakaran melibatkan 11 kenderaan letakkan di kawasan parkir jeti berkenaan. Pasal apa yang terjadi sedemikian? Api memusnahkan kira-kira 90% sebuah kereta jenis kereta di situ, dan juga ada juga kenderaan utiliti sukan SUV, manakala 9 kenderaan lain hanya terbakar kira-kira 1%. Itu yang dikabarkan juga. Ada orang tak memang nak tahu juga kan. Jadi berkenaan dengan pasal apa terbakar tu, nanti tuan-tuan tengok sendirilah. Boleh nak macam tu nak? Alhamdulillah. Pekat-pekat tengok sendiri lagu tu lah. Sekejap lagi apa yang jadi. Okey. Ada lagi perkabaran untuk waktu ni kita nak kongsikan kepada anda. KKM jamin akses kesihatan pedalaman Sarawak terus dipelihara, insyaAllah. InsyaAllah semestinya. Yang tu semestinya. Jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan ya. InsyaAllah dimana kerajaan kita tak akan sia-siakan berkenaan dengan perkara tersebut. Okey, ada lagi untuk anda juga. Apa yang kita nak kongsikan kepada anda untuk waktu ni di dada-dada akhbar. Duk cuba juga, duk jenguk-jenguk kan. Yang menarik-menarik untuk tatapan kita bersama sebelum kita ke mana? Sebelum kita ke 7 pagi nanti ke Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Biasalah kita ni maklum lah, pagi-pagi kadang-kadang kita malah kita nak baca tau kan. Jadi adalah. Okey. Berkenaan dengan orang tanya-tanya juga kan, berkenaan dengan Ketua Polis Negara Baru, timbalan Ketua Polis Negara Baru yang akan diumumkan juga. Ini dia. Seramai 28 pegawai berpangkat Komisioner Polis CP yang megang jawatan kanan dalam Polis Diraja Malaysia PDRM layak dipertimbangkan untuk mengisi jawatan timbalan Ketua Polis Negara yang baru. Ini kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dan juga proses pemilihan akan bermula lah. Dan semua tu nanti kita akan ketahuilah siapa yang bakal megang jawatan kanan dalam Polis Diraja Malaysia PDRM. InsyaAllah sama-sama kita tunggu ya. Okey, baik, ada lagi untuk berita yang seterusnya pula. Untuk berita yang seterusnya pula berkenaan dengan apa? Kita cuba nak jenguk. Ada lagi banyak cerita-ceritanya untuk waktu ni. Kanak-kanak parah diserang anjing liar. MPBJ gandakan operasi. Kita tengok kan, kalau kata anjing liar banyak tu, kita pun rasa risau juga kan. Tak risau macam mana duk main duk ke tepi kaki ya. Kita pula takut dengan anjing kan. Lari, lari dia ligan lah anjing ni. Kalau tak lari boleh gagah lagi. Mau kata lari, siap badan. Okey. Baik, untuk anda terus melekat bersama dengan kami di Aktif 610 Rancak Berbisa.

0: Fem.
1: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak beti orang depan ni buat kereta.
2: Tak baiklah Zul cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
2: Kedah FM. Big boom, boom in the room.
4: Hard go, kaboom, kaboom. Okey, Kedai FM Mesra Harmoni. Baik, sementara kita menunggu nanti, tepat ada pukul 7 pagi nanti, untuk kita ke Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kepada anda semua, ya, nak pergi ke Angkasa Puri Kuala Lumpur dah. Saat saya janji nak bawa anda. Okey, yang pagi ni yang tergesa-gesa, yang kalut-kalut, kita coolkan Sabang seketika. Walaupun kita masuk pukul 7 pagi, ya, nak bertugas ni pukul 7 pagi. Dah lewat dah, tak sempat dah, tapi tak apa. Kita sabang, sabang, sabang. Sebab apa? Sebab kita yang buat kita lewat. Tak jaga je semalam. Salam berjaga. Tak apa, tak apa, tak apa. Okey? Baik, sabar semuanya. Okey, untuk hari ni apa tujuan kita sebenarnya? Ada tujuan lain lagi tak? Selain daripada kita nak pergi tempat aja. Hari ni ambil cuti je. Terpaksa ambil cuti hari ni. Sebab apa nak pergi tengok anak jauh. Okey? Selamat hendaknya anda. Hari ni tak ada apa je. Ambil cuti rehat saja. Ha? Tak larat sangat. Semalam 10 beg bancuh simen je. Buat lantai. Ui, teruk juga. Alhamdulillah. Okey, kalau semalam kan, kita dengar perkabaran Met Malaysia semalam yang mengatakan hujan setengah tempat, ya, ribut betis semalam. Jadi mungkin di kawasan anda ada hujan turun.

tak boleh semua tu. Ha, di hujung jari semua tak boleh semua tu, pasal rangkaian tergendala. Jadi penduduk marah. Dan juga mereka ni dapatkan juri teknik telekomunikasi, mereka ikat di tiang menara. Sampai macam tu sekali mereka buat. Tapi bukan di kita lah. Bukan di kita. Ini di luar negara, di India sana. Okay, kalau kita sini mungkin taklah macam tu kan. Sabang-sabang semua. Hidup kita ni kena sabang. Kena banyak sabang, kawan saya kata. Okay, ada juga untuk hari ini 14 September. 14 September ada juga untuk hari ini rakan-rakan kita yang baru lapor diri di setengah-setengah tempat kerja. Alhamdulillah, kita doakan agar yang terbaik semuanya berjalan dengan lancar dan sebagainya, insyaAllah ya. Okey, terus bersiaran bersama dengan JE. Jom kita nak ke Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Umat Islam diingatkan supaya tidak meninggalkan turat atau warisan keilmuan Islam walaupun menguasai ilmu dan teknologi moden. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan ilmu moden tidak seharusnya menyebabkan Al-Quran, Sunnah dan karya utak ulama terdahulu diketepikan.
1: That is our problem. We grab new technology, new knowledge, but we lose sight of our own heritage. The Quran, the Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Torah or Islamic legacy is important because it shows us so much tolerance, so much hikmah. Even in da'wah, when I said the tolerance between Muslims and respecting Hindus and Christians and Buddhists is not a new phenomenon.
0: Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengajian turat kekal relevan dalam membimbing dan membentuk akhlak, fikrah serta adab umat Islam masa kini. Menurut beliau, perkara itu terbukti menerusi sambutan menggalakkan Festival Turat Islami Malaysia 2026. Hampir 7,000 umat Islam hadir pada perasmian festival di Masjid Putra malam tadi.
2: Sememangnya sudah ada kesedaran dan minat umat Islam di Malaysia dan juga di negara-negara jiran untuk mengikuti kuliah-kuliah pengajian turas ini. Turas ini adalah tradisi dan warisan kita. Walaupun ianya sudah lama, ianya terus relevan kerana ianya memberikan bimbingan kekuatan kepada umat Islam untuk kita menghayati.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan AI dan teknologi moden bagi menghadapi perkembangan dunia. Beliau berkata penguasaan teknologi perlu seiring dengan pemeliharaan agama, nilai moral dan warisan Islam. Katanya kekurangan ilmu mengenai AI boleh menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi kuasa asing.
1: Without knowledge, we will fail. Without understanding artificial intelligence, we will be colonized and will become just weaponized by the foreign forces to weaken our resolve.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis Gathering of Honour Prime Minister Malaysia di Markazu Sakuafati Sunia atau Jamia Markaz Keralam. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menerima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar. Anugerah julukan itu disampaikan Mufti Besar India, Sheikh Abu Bakar Ahmad. Pengiktirafan itu meliputi sumbangan Perdana Menteri dalam bidang keilmuan Islam, pendidikan, pembangunan institusi, kesejahteraan manusia dan dialog antarabangsa. Beliau turut menerima plak serta manuskrip Sahih Bukhari pada majlis berkenaan. Pada sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung dari 11 hingga 13 September lepas, Dato' Sri Anwar memulakan agenda dengan mengadakan pertemuan duhala bersama Rusia di New Delhi. Pertemuan bersama Iran, India dan Ethiopia turut menyusul sebelum beliau membawa agenda serta pendirian Malaysia ke pentas BRICS. Ikuti rangkumannya bersama Vimala Kasturi Veerasamy dari New Delhi.
3: Dalam pertemuan dua hala Malaysia-Rusia, Datuk Seri Anwar dan Vladimir Putin meneliti usaha mempercepat penerbangan terus antara kedua-dua negara termasuk cadangan perjalanan tanpa visa, kerjasama tenaga serta usaha meningkatkan import minyak sawit Malaysia ke Rusia turut menjadi tumpuan. Pertemuan dua hala dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian pula bagi memperkukuh hubungan dan memperluas kerjasama ekonomi dan hubungan rakyat kedua-dua negara. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Sejurus itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi, dengan membincangkan langkah-langkah bagi memudah cara dan mempercepat ekspor Malaysia ke India. Pertemuan Ethiopia pula, Perdana Menteri mengundang negara itu untuk membuka kedutaannya di Kuala Lumpur sebagai usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Di pentas BRICS, Malaysia menyentuh isu ekonomi, teknologi, peralihan hijau dan cabaran geopolitik global.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Green transition must reflect different national circumstances. Countries will move at different speeds and by different paths, depending on their circumstances and stages of development. The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty.
4: Bimalaka Sri Virasani, New Delhi, RTM.
0: Hubungan Malaysia dan Maldives yang terjalin hampir 6 dekad terus diperkukuh dengan kedua-dua negara meneroka peluang kerjasama dalam sektor yang memberi manfaat bersama. Demikian jelas pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Wartawan Atika Ismail yang kini berada di Mali ada perinciannya.
5: Sebagai negara yang berkembang pesat khususnya dalam sektor pelancongan, Maldives melihat pengalaman dan kepakaran Malaysia sebagai antara elemen penting dalam usaha membangunkan negara itu.
6: Sekarang ini kita punya hubungan langsung dengan Maldives dan sebagai sebuah negara yang sedang pesat berkembang dan membangun khusus dalam sektor pelancongan, Maldives sebenarnya menghendakkan kerjasama yang akrab dengan Malaysia, dan kepakaran Malaysia itu ingin tagihlah untuk membangunkan juga Maldives kerana sebagai sebuah negara Islam di Laut Hindi, jadi mereka melihat Malaysia sebagai satu sebuah negara maju sebenarnya yang boleh dibawa bersama untuk bekerjasama dalam berbagai sektor.
5: Dalam masa sama, Malaysia turut melihat potensi pelaburan dan peluang ekonomi yang boleh memberi pulangan kepada negara.
6: Ini nilai dagangan Malaysia dengan Maldives ini secara relatifnya menguntungkan Malaysia dan pada tahun, kalau lihat hujuran tahun 2022 yang lalu, nilai dagangan sudah mencapai 1 bilion ringgit Malaysia dan memang Maldives sendiri menjemputlah rakan-rakan yang mencuburi sektor pelancongan ini untuk berada di Maldives itu dan antara agenda utama.
5: Daya tarikan Maldives sebagai destinasi pelancongan dunia di Lautan Hindi ini perlu dimanfaatkan Malaysia untuk memperluas kerjasama termasuk menerusi sektor yang memberi nilai tambah kepada pelancongan negara kepulauan itu. Atika Ismail, RTM, Mali.
0: Polis Sarawak akan memanggil beberapa lagi saksi bagi melengkapkan siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, langkah itu bagi mengenal pasti laluan helikopter sebelum nahas berlaku. Katanya setakat ini, 19 saksi sudah dirakam keterangan. Siasatan turut meliputi lokasi persinggahan helikopter sebelum ke Long Lelang bagi mengenal pasti kemungkinan faktor yang menyebabkan nahas itu. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberikan jaminan akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan. Susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan doktor udara FDS. Beliau berkata perkhidmatan alternatif dikurangkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan bomba. KKM kini sedang menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS. Luar negara, angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia Basarnas memaklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora manakala punca kejadian sedang disiasat. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar dijangka mengundi dalam pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Sebanyak 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu yang berlangsung selepas 4 kali ditangguhkan sejak 2022. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di wilayah majoriti penduduk Islam itu selepas konflik berdekad-dekad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
2: Okey, Kedai FM Mesra Harmoni. Selamat pagi untuk anda sekali lagi yang baru saja bersiaran bersama dengan Kedai FM Mesra Harmoni. Setelah kita kembali dari Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 7 pagi. Okey, DJ E bersiaran bersama dengan anda pagi ini. Masih lagi solo, gerak solo. Bas masih lagi belum balik meraihkan kejayaan mampu untuk bersaing di Bintang Kecil 2026 akhir ya di Sarawak nanti insyaAllah. Yang dijadualkan bila nanti kita akan tengok balik tarikh lah. Tapi di penghujung bulan September nanti insyaAllah. Sarawak pula lah bas tu, tinggalkan kita lagi lah di sini ya. Okey, baik, pagi ni GM sama dengan rakan berikan siaran yang terbaik Karudia Razak dan juga Syukri Ismail. Terima kasih Syukri Ismail. Terima kasih Karudia Razak. Rakan di hadapan pula yang mengawal selia Kompleks Penyiaran Sultan Abdul Halim ni sama dengan Zul dan juga Amirul pagi ni di hadapan sana. Dan untuk anda pastinya terus melekat bersama dengan DJ E di Kedai FM Mesra Harmoni. Jom layan bersama dengan Dr. Alban, Coco Jumbo, Kedai FM.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Kedai FM. Sedap didengar.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.
2: Kedah FM mesra harmoni kebom kebom gitu. Okey, jangan duduk drama sangat ya. Tadi biarlah drama band yang bersama-sama dengan kita. Okey, saya akan menganjurkan majlis walimatul urus ataupun apa-apa kenduri lah. Nak bagi orang makan, tuam, nak raikan sesuatu. Kita ni kalau kata di Kedah ni, kenduri sungguh tuan-tuan dan perempuan. Dulu, kawan-kawan saya yang duduk di KL, duduk di JB, apa semua. Mereka terkejut tau, Kedah, mai Kedah ni kenduri. Kenduri tengok mula kita. Bila ada kelahiran, kita kenduri cukup jambui. Buat besar-besar pula tu. Lepas cukup jambui pula dah, mai pula dia boleh bercakap sikit. Buat kenduri pula. Kemudian pula nak berkhatan. Buat kenduri pula. Khatan bukan makan bihun dengan udang, cik. Bila berkhatan ni pula, makan lembu, makan kerbau, buat sup. Sebelum tu akikah kan. Akikah ni kotlah 7 hari tak ada nak buat. Lepas tu dia buat akikah pula sakan. Tu yang katakan Kedah ni. Kenduri sungguh. Dia buka kebun nak motong, dia buat kenduri. Niat nak makan kerbau, niat nak makan kambing, dia kata. Boleh motong kebun ni. Kemudian pula dah boleh padi, buat padi. Padi nak mula padi tu, nak tanam padi dulu-dulu ni. Orang makan pulut dulu, buat kenduri dulu di benang. Lepas tu pula dah boleh tuai padi, dah ambil semua dah. Balik ambil padi tu, jemuk kering, bawa pi mesin di kedai Wah Ibrahim. Boleh dah dapat dah padi tu, beras tu ambil buat balik. Kemudian pula timba, pula telaga, kolam, hak ada ikan buat balik, buat kenduri padi baru. Nak kahwin ni tu saya duk cerita. Dari mula lagi merisik buat kenduri dah. Kemudian pula nak bertunang, buat kenduri pula. Amai nak kahwin, buat kenduri pula. Dapat anak, oi, macam-macam jenis kenduri di Kedah ni. Sebab itulah di Kedah ni, mai oh mai cik mai, mai jamu nasi kawah. Ha gitu. Okey, baik, untuk anda di Kedah FM Mesra Harmoni, 7.30 minit pagi nanti kita akan ke Map Malaysia untuk kita tinjau bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ni. Apa yang kita nak kongsikan kepada anda, Dewan Pernikahan terbakar, 22 korban. Ini bukan di tempat kita tapi di luar negara. Jadi itulah di Republik Demokratik Kongo, DR Kongo, pada Sabtu, menurut seorang pegawai tempatan yang melaporkan, kebakaran berlaku ketika majlis resepsi perkahwinan yang berlangsung di sebuah bangunan di komun Lingwala di Kinshasa. Ini menurut Datuk Bandar di Lingwala, Nobit Mushinga. Itu dia, 22 orang meninggal. Mungkin juga kalau kita sini, dia ada pintu-pintu kecemasan semua tu kan. Tapi di sana itulah kejadiannya. Okey, hati-hati untuk kita semua. 7.30 minit pagi kita nak tinjau bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini. Kedah FM Mesra Harmoni.

Okey, Kedai FM Mesra Harmoni. Kita cuba dapatkan rakan-rakan kita dari Malaysia untuk waktu ini. Namun, tak dapat dihubungi. InsyaAllah, seketika nanti kita akan cuba sekali lagi untuk dapatkan kawan-kawan kita. Rakan-rakan kita. Dari mana? Dari Malaysia untuk kita tinjau bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini. InsyaAllah. Sama ada semacam hari semalam ataupun berbeza cuacanya di negeri Kedah Darul Aman. InsyaAllah seketika nanti, okey? 7.32 minit pagi dan 39 saat.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Okey, kita sambung semula untuk kita mengetahui bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini. Mungkin ditunggu nanti oleh rakan-rakan kita, walaupun kita tak dapat nak hubungi rakan-rakan kita dari Map Malaysia hari ini. Kita cuba juga. Tapi tak apa untuk waktu ini, kita nak tinjau bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini jugalah. Sikit-sikit kita boleh maklumkan kepada anda di Kota Star untuk 14 September 2026 hari Isnin. Cuaca ribut petir di beberapa tempat, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir, malam tiada hujan. Suhu minimum 24 hingga 33 darjah Celsius. Untuk Kota Star, manakala untuk mana lagi, Kubang Pasu untuk hari ini pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat untuk Kubang Pasu. Manakala Padang Terak pula, pagi tiada hujan, boleh pakai kami motong, petang ribut petir di beberapa tempat, dan juga malam hujan di beberapa tempat, suhu 24 hingga 34 darjah Celsius. Manakala Kulim, Langkawi, ribut petir di beberapa tempat pagi dan juga sebelah petang, manakala malam hujan di Pulau Langkawi. Pokok Sena, pagi tiada hujan, bolehlah pakai-pakai nak pergi motong ya. Ribut petir di beberapa tempat sebelah petangnya dan malam tiada hujan. Dan Kerin South, dia berkata kawasan Yan, Asik. Kawasan Asik, pagi tiada hujan, petang ribut petir, malam hujan di beberapa tempat. Itu antara kawasan-kawasan yang kita sebutkan. Yan pula seterusnya, ribut petir di beberapa tempat pagi ini dan juga diikuti sebelah petang, malam tiada hujan. Itu antara kawasan-kawasan yang boleh saya sebutkan di sinilah berkenaan dengan cuaca sepanjang hari ini. Last, kawasan Baling, pagi tiada hujan, petang ribut petir dan juga malam hujan di beberapa tempat untuk anda. Sikit sebanyak itulah apa yang boleh kita sampaikan di sini. Cuaca untuk hari ini, insyaAllah. Kita kabarkan berita-berita yang baik kepada rakan-rakan kita, okey? Semuanya untuk anda. Jom terus melekat bersama dengan DJE di Kedah FM. Dan ini dia berita kepada kawan kita berikan kepada anda daripada GRA. Dan insyaAllah sentuhan duha nanti 7.45 minit pagi, kemalangan Jalan Raya Datuk Kazim.

0: Tuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum, salam hamba, hulur tanda ingatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan anda pada hari ini ceria di samping keluarga yang tersayang. Cuma, yelah, memanglah tuan-tuan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati kan. Itu tak dapat kita nafikan. Tetapi kadang-kadang kematian yang datang kepada keluarga kita, ahli kita, kadang-kadang dalam keadaan yang tak dijangka. Tengah duduk elok-elok, tiba-tiba meninggal. Contohnya meninggal dalam kemalangan jalan raya. Seorang isteri menunggu suami di rumah tak pulang-pulang. Rupanya suaminya telah meninggal. Dirempuh kenderaan ketika pulang bekerja. Seorang ibu menunggu di pintu rumah, menunggu anaknya pulang dari sekolah. Dan alangkah malangnya, kenderaan yang membawa anaknya menggilis anaknya di hadapan matanya. Seorang isteri menghantar anaknya ke sekolah, ditimpa kemalangan, meninggal isteri dan anaknya. Suami di ofis telefon berkali-kali. Kenapa isteri tidak mengangkat telefon? Tiba-tiba orang lain yang mengangkat memberitahu bahawa isterinya terlibat dalam kemalangan. Begitulah 1001 cerita tentang kemalangan. Dan kadang-kadang kemalangan itu berlaku di hadapan mata kita. Kadang-kadang juga kemalangan itu berlaku sebaik saja kita melepasi sesuatu tempat. Dan disitulah berlaku kemalangan. Kadang-kadang kita rasa seolah-olah ada yang menolong kita apabila tiba-tiba sahaja sebuah kenderaan lain menghantam kenderaan kita, tetapi Allah selamatkan kita. Kenderaan kita remuk, tetapi nyawa kita Allah panjangkan lagi. Tuan-tuan, pelbagai kempen, pelbagai acara diadakan untuk menjadikan pemanduan kita berhemah, menaikkan taraf jalan, meningkatkan lagi prestasi kenderaan, sistem keselamatan pada kenderaan. Sehinggalah nombor plat pun nak dikaji supaya dapat mengelakkan kemalangan. Tapi kemalangan tetap berlaku. Oleh itu tuan-tuan, bila kita memandu di jalan raya, mohonlah kepada Allah supaya Allah pelihara dan permudahkan urusan kita. Kerana kadang-kadang kita memandu dengan cermat, tetapi orang lain pula tidak cermat. Pohonlah kepada Allah supaya Allah pelihara kita. Bacalah doa subhanallazi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu mukrinin. Mudah-mudahan perjalanan kita dengan kenderaan kita selamat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazriman Asir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Pelantikan timbalan Ketua Polis Negara yang baru akan diumumkan dalam tempoh terdekat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses pelantikan jawatan itu telah diselesaikan.